sudah di pukul 9:02 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi ya, untuk Anda yang selagi bersama kami pagi ini di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Kita ikuti selanjutnya dialog Ternate pagi yang mengangkat topik mengenai ancaman kekeringan dan mitigasi Pemkot Tidore Kepulauan. Pagi ini dialog Anda nanti dipandu rekan Zakir Saleh.

0: selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, dinamika alternatif pagi ini ya, sesi dialog alternatif kita geser di pukul 9 karena memang biasanya di jam 8 pagi, namun spesial untuk hari ini kita tetap on air tapi di jam 9 sampai nanti di 9.30. Pendengar yang baru bergabung, pagi ini kita akan membahas terkait dengan ancaman kekeringan dan mitigasi Pemkot Tidore Kepulauan terkait dengan kemarau panjang ini. Dan narasumber yang sudah hadir di studio, saya langsung sapa aja pagi ini. Yang pertama, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tidore Kepulauan, Bapak Muhammad Abu Bakar. Selamat pagi, Pak.
1: Panggilnya Pak siapa? Pak Mimet.
0: Pak Mimet ya?
1: Selamat pagi,
0: Pak.
2: Selamat pagi.
0: Ya.
3: Siap. Selamat pagi.
0: Ya, dan narasumber kita yang kedua adalah Direktur Perumda Ake Moyat
3: Mayora.
0: Ake Mayora, Kota Tidore Kepulauan, Abu Bakar Nurdin. Pak Aka dipanggil, Pak Aka ya?
4: Iya, Pak Aka.
0: Pak Aka ya, baik. Assalamualaikum Pak Aka.
4: Waalaikumsalam.
0: Sehat ya pagi ini ya?
4: Alhamdulillah.
0: Dari Tidore langsung sini nih ya?
3: Iya.
0: Baik, pendengar, seperti yang kita ketahui bahwa memang saat ini wilayah Indonesia hampir keseluruhan memasuki musim kemarau ya, dan BMKG memprediksi bahwa kemarau ini akan berlangsung sampai puncaknya pada Oktober mendatang. Namun di beberapa wilayah di Kota Ternate ini memang cukup terdampak ya musim kemarau, ditambah lagi dengan El Nino di Samudra Pasifik ya. Ini membuat hujan makin susah banget untuk turun di wilayah Maluku Utara. Hampir sudah satu bulan lebih nggak hujan di Maluku Utara, dan dampaknya di Kota Tidore Kepulauan memang sudah dua bulan terakhir ini sudah mengalami kekeringan, khusus mereka yang berdomisili atau bertempat tinggal di daerah ketinggian seperti di Kalaodi dan beberapa wilayah lainnya ya, kelurahan lainnya yang berada di Kota Tidore Kepulauan yang saat ini sudah mengalami krisis air bersih, baik itu untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk pertanian ya, untuk lahan pertanian. Dan mitigasinya seperti apa, kita akan membahas ini. Pendengar, kalian juga kita undang untuk berinteraksi di 0921 3125521 bersama narasumber yang sudah hadir di studio pagi ini, atau bisa WhatsApp kami di 0811 400 10182. Baik, kita langsung saja. Yang pertama mungkin kita ke Kalak BPBD terkait dengan kemarau ini dua bulan terakhir, seperti apa kondisi warga yang berada di pegunungan yang ada di Tidore Kepulauan, mesti bisa, mungkin bisa berikan gambaran ke pendengar kita seperti apa kondisi mereka saat ini, Pak.
3: Baik, terima kasih apa disampaikan. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk Maluku Utara. Terkait dengan El Nino ini, kita sudah di BPBD sudah langkah-langkah kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Sebelum kita melakukan kegiatan itu, kami sudah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder dan kemudian juga di seluruh camat, kelurahan maupun RT/RW. Kita akan melakukan koordinasi itu, dan langkah-langkah yang kami lakukan itu akan terjadi dengan dampak El Nino ini. Memang dia terjadi di daerah pegunungan terkait dengan krisis air. Oleh karena itu BPBD sudah melakukan untuk penanganan dengan beberapa asumsi kita bisa mengambil langkah-langkah itu, kemudian untuk pencegahan dini sebelum terjadinya El Nino saat itu. Jadi di pegunungan itu memang di kelurahan-kelurahan yang berdampak itu, misalnya di kelurahan Gurabunga, Kalaodi, kemudian Topo kemudian ya. Dan sekalipun di daerah-daerah pegunungan juga pun, daerah-daerah pesisir juga berdampak, Pak. Kita di Kota Tidore Kepulauan itu dia bervariatif. Ada yang pegunungan yang krisis, kemudian ada juga yang persisir yang terjadi seperti itu. Seperti kalau kita lihat di pesisirnya, seperti di Tidore Timur, misalkan di Jikocobo, kemudian juga Mafututu dan lain sebagainya. Dengan adanya itu, sehingga dengan langkah-langkah itu, Wali Kota Tidore Kepulauan kemudian memanggil seluruh dinas punya kepentingan, dalam hal ini dinas BPBD, kemudian Damkar dan PDAM untuk membicarakan soal ini terkait dengan penanganannya. Kemudian kita buat poskonya, posko penanganannya ada di BPBD.
0: BPBD.
3: Jadi untuk penanganannya kita sudah lintas sektor itu, kemudian di backup oleh 5 armada. Armadanya yang pertama itu di BPBD 1 unit, kemudian di damkar 2 unit, ditambah dengan di PAM 2 unit.
0: Dari
3: perumda 2 unit. Ya, unit. Jadi alhamdulillah untuk penanganannya alhamdulillah bisa terwujud atau
0: terlayani,
3: bisa terlayani dengan baik. Alhamdulillah kurang lebih sudah 1 bulan lebih ini Pak, masih 2 bulan kami sudah melakukan itu. Dan alhamdulillah masyarakat juga bahagia Pak, karena kondisi seperti ini pemerintah hadir untuk penanganan seperti itu, barangkali seperti itu Pak.
0: Selain dari ketinggian, ada beberapa tadi kalau disebutkan saya kurang paham betul nih, wilayah-wilayah yang ada di Tidore, tapi kalau saya mendengar kata Cobo, apakah di wilayah pesisir juga mengalami kesulitan air bersih atau tidak nih Pak?
3: Iya, kalau di daerah tadi saya sebutkan bahwa di daerah Kota Tidore itu kan memang dia di daerah-daerah pesisir itu tadi yang saya sebutkan, misalnya di Mafututu, Mafututu dengan di Kocobo, karena di situ juga ada ketinggian di situ, karena dia ada
0: yang pesisir ada yang tinggal di bukit,
3: bukit juga, jadi di situ ya ada berapa kakak yang memang mengalami seperti itu, dan alhamdulillah dengan lintas sektor itulah bisa terpenuhi, terlayani oleh masyarakat khususnya untuk air bersih.
0: Baik, kita ke Pak Aka nih, Direktur Perumda Ake Mayora ya. Apakah di kawasan-kawasan yang disebutkan oleh Kalak tadi di daerah ketinggian ini, mereka sebelum musim kemarau ini mereka terlayani air bersih dari Perumda ya?
1: Iya.
0: Jaringan air bersih dari Perumda ini apa nyampe di kelurahan mereka begitu?
1: Iya. Terima kasih.
0: Baik, silakan Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Para pendengar di Provinsi Maluku Utara yang dimanapun berada yang kami hormati. Memang dijelaskan oleh Pak Kalak tadi terkait dengan penanganan tanggap darurat di Kota Tidore Kepulauan. Kemudian kita di PDAM itu memiliki dua skema. Skema penanganan pertama itulah pada dataran rendah. Dan skema yang kedua itu adalah pada dataran yang tinggi. Untuk ke dataran rendah itu pipanisasi atau jaringan air yang kita salurkan ke masyarakat itu, kita membuat skema memastikan agar supaya seluruh jaringan yang disalurkan ke masyarakat itu bisa terlayani dengan penuh. Khusus untuk 4 kecamatan yang ada di Kota Tidore Kepulauan, dalam Kota Tidore Kepulauan, Kecamatan Tidore Utara, Kecamatan Tidore Selatan, kemudian Kecamatan Tidore dan Tidore Timur, untuk dataran rendah memang yang sudah dialiri air oleh PDAM itu sampai saat ini alhamdulillah tidak ada masalah.
0: Tidak ada masalah ya.
1: Ya, tidak ada masalah. Skema yang kita ingin memastikan itu adalah bagaimana menjaga debit air dan volume air agar supaya tidak berkurang.
0: Tidak berkurang.
1: Iya. Itu skema pertama untuk dataran rendah. Untuk dataran rendah termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Kalak terkait dengan Jikocobo misalnya, itu memang jaringan pipanisasi kita di PDAM belum sampai ke sana.
0: Belum
1: sampai ke sana. Tetapi untuk beberapa dataran tinggi misalnya kayak di Tidore Utara itu ada Afa-Afa, ada Fabaharu, kemudian ada Jaya. Itu penanganan sudah bisa dilakukan dengan sistem pipanisasi jaringan
0: sampai ke rumah warga.
1: Sudah sampai ke rumah warga.
0: Baik.
1: Nah, di Afa-Afa itu hanya ada 3 RT yang belum dialiri.
0: Baik.
1: Belum dialiri oleh PDAM. Yaitu RT 7, 8 dan 9. Itu yang kemudian kemarin kami dari PDAM bersama dengan Bencana dan Balai BPKP Provinsi Maluku Utara kemudian menyalurkan air di 3 RT itu, RT 7, 8 dan 9 itu sebanyak 16.000 liter. Alhamdulillah untuk penanganan di semua titik yang ada di Kecamatan Tidore itu, PDAM pada tanggal 8 Agustus kemarin yang sudah diberitakan juga oleh teman-teman di RRI ini, kami telah menyalurkan sekitar 88.000 liter untuk masyarakat yang ada di Kota Tidore Kepulauan. Nah, data terakhir di tanggal 14 hari ini itu PDAM sudah menyalurkan sekitar 141.000 liter.
0: 141.000.
1: Ya, itu terbagi di tadi yang disebutkan oleh Pak
0: Kalak yang terdampak tadi. Ya.
1: Terdampak tadi, misalnya di Jikocobo, kemudian di Gurabunga, kemudian di Kalaodi. kemudian di beberapa titik penanganan untuk apa nama konsumsi masyarakat. Selain itu skema yang juga disampaikan oleh Pak Kalak tadi saya tambahkan, kita tidak hanya sekedar melakukan penanganan di warga masyarakat, tetapi juga penanganan di beberapa titik-titik pertanian yang cukup vital. Nah, bencana dan PDAM kemudian berkolaborasi melakukan penanganan tidak hanya sekedar di minum, cuci dan mandi, tetapi kita lahan juga perkebunan. Ya, lahan-lahan perkebunan. Bahkan alokasi liter yang paling terbesar itu memang diarahkan pada penanganan lahan-lahan pertanian. Misalnya di Seli, kemudian di Gura Bunga, kemudian di Kalaodi, embun-embun yang sudah dibangun oleh pemerintah dari bencana dan lain sebagainya, itu kita bekerja sama dengan ya kita isi apa nama airnya di situ sehingga petani dengan mudah menyiram tanaman mereka, dan alhamdulillah hasilnya ya bisa dinikmati oleh meskipun dengan jangka musim kemarau yang kemudian ini, tetapi sikap kita di tim tanggap darurat yang dibentuk oleh pemerintah Kota Tidore, Kepulauan, Damkar, kemudian apa nama bencana dan PDAM itu sampai hari ini tetap berkolaborasi untuk menangani permasalahan tersebut.
5: Baik Pak, kita akan nanya lagi terkait dengan jumlah pelanggan PDAM yang ada di Kota Tidore, Kepulauan, dan prediksi stok kebutuhan air, namun akan dijawab setelah kita ke Pak Kalak dulu nih. Pak Kalak, kalau kita melihat krisis air bersih di Tidore ini bukan hanya bagi warga ya yang membutuhkan air untuk kebutuhan hari-hari termasuk lahan pertanian, tapi kita melihat ada, kalau di video yang berseliweran di media sosial, ada kebakaran yang terjadi di hutan di Kalaodi ya. Warga dengan swadaya itu berusaha untuk memadamkan. Bagaimana BPBD mengantisipasi agar tidak terjadi kebakaran yang sudah seperti yang sudah terjadi di Kalaodi?
3: Iya, baik. Kalau untuk Lalino ini bukan hanya terjadi pada kemarau. Ada beberapa jenis bencana, diantaranya selain dari kekeringan, kemudian angin puting beliung, dengan kebakaran hutan. Ya biasa terjadi di Kota Tidore Kepulauan. Biasanya kita secara berkala, Pak, kita berkala untuk menyampaikan edukasi-edukasi kepada masyarakat,
5: tidak membuka lahan
3: membakar. Kalau misalnya kalau mereka membuka lahan secara apa namanya, secara mandiri maupun berkelompok, di situ kita bikin edukasi, buat edukasi itu. Kemudian yang sekarang yang terjadi itu karena persoalannya mungkin warga tertentu yang kemudian mungkin membakar dan kemudian mereka pulang meninggalkan itu, kemudian dia menggunakan itu
5: merembet.
3: Jadi itu kita sudah kesiapsiagaan itu. Jadi misalnya di biasanya di sore kita selalu mengecek kembali kira-kira warga yang kemudian baik di rumah, kemudian kita mengecek
5: mana
3: ya, kita koordinasikan itu. Dan koordinasi itu kan lewat camat, lurah, bahkan di RTRW yang kita koordinasikan. Ya itu yang menjadi dampak-dampak kita. Kemudian juga kemarin ada juga terjadi angin puting beliung di daratan Oba.
5: Daratan Oba ya.
3: Di situnya di Ampera. Kita sudah penanganannya dengan menggunakan dana BTT. Sehingga misalnya ada kerusakan. Ya kemarin itu kurang lebih 6.
5: 6 ya.
3: 6 ya, 6 rumah warga, tapi
5: rusak kami ringan.
3: Sudah, ya. Ya.
5: Rusak ringan atau rusak berat?
3: Rusak ringan yang terjadi di Putrara.
5: Dan itu sudah mendapat kompensasi ya?
3: Iya, kita akan melakukan itu. Iya, stimulus oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
5: Baik, kalau kita melihat memang kemarau ini kan masih akan berlangsung sampai diprediksi oleh BMKG sampai di bulan Oktober ya. Jadi tidak menutup kemungkinan beberapa kabupaten kota juga mengalami hal yang sama. Dalam hal ini perusahaan air minum daerah yang hampir mempunyai apa ya, memprediksi kalau air mereka kayak di Ternate begitu, mereka optimis kalau air bisa terlayani sampai di bulan Desember gitu ya, kalaupun kemarau ini dia berlanjut sampai Desember. Di Kota Tidore Kepulauan sendiri mungkin Pak Aka bisa menjelaskan apakah stok kebutuhan air bersih di Tidore Kepulauan bisa terpenuhi bagi warga sepanjang 2026. Silakan.
1: Iya, kalau misalnya untuk stok air di Kota Tidore Kepulauan dengan misalnya dengan apa nama musim kemarau yang tadi kalau di Ternate sampai Desember, sampai Desember stoknya tersedia. Saya malah jauh lebih optimis kita mungkin di sampai 2027 stoknya.
5: Tapi mudah-mudahan kemarau ini berlangsung.
1: Iya, kita berharap sampai mudah-mudahan kemarau jangan hanya sampai berlangsung di 2027. Tetapi penyediaan stok air yang ada di beberapa sumur dan yang telah kita bangun itu, setiap saat kita melakukan pengecekan dan penurunan debitnya itu sangat kecil.
5: Sangat kecil ya.
1: Penurunan debitnya itu sangat kecil. Saya bahkan optimis sampai 2027 stok kita di Tidore, kalau untuk ke sumber-sumber PDAM yang beberapa sumur yang dibangun di Kota Tidore Kepulauan itu, stoknya memang masih sampai masih tersedia lah, masih aman lah gitu. Tetapi kita berharap mudah-mudahan musim kemarau ini cepat berlalu dan kemudian tidak hanya sekedar meringankan masyarakat yang memanfaatkan air yang ada di PDAM, tetapi juga beberapa masyarakat yang ada di ketinggian itu.
5: Apakah ada apa ya? Ada seperti pemadaman bergilir untuk warga begitu, di sama seperti di beberapa wilayah di Ternate juga masih terjadi pemadaman. Apa di sana juga seperti itu?
1: Iya, memang beberapa titik, misalnya kemarin di awal musim itu ada sumur 2 Tumagoba itu memang kita lakukan pergiliran untuk penyaluran air itu. Itu disebabkan karena daya kita saat itu, daya yang dibangun saat itu sebelum musim kemarau. Ini dalam rangka juga saya mengantisipasi kemarau. Daya kita pada saat itu 5 liter per detik.
5: 5 liter per detik ya.
1: Ya, kemudian setelah itu kita lakukan penambahan daya dari 5 liter per detik menjadi 8 liter per detik. Itu di sumur 2 Tumagoba. Sehingga di kawasan-kawasan misalnya di Tambula, kemudian di belakang Gamtukange dan lain sebagainya yang selama ini dilakukan pergiliran, alhamdulillah setelah kami melakukan penambahan daya dari 5 liter ke 8 liter per detik itu, alhamdulillah itu sudah tidak ada keluhan lagi sampai saat ini. Nah, problem kita cuma satu di saat ini di Tomalow di RK4 ujung ini, yang di ujung puskesmas itu, di belakang itu memang itu juga banyak sering ada keluhan-keluhan seperti itu. Iya. Karena di situ di sumur kita yang ada di sumur di Gurabati itu memang kapasitasnya baru 5 liter per detik liter, ya. Kemarin saya sudah rapat sama kasih produksi dan kabak teknik, dan mungkin dalam minggu ini kita akan melakukan penambahan daya dari 5 liter per detik ke 8 liter per detik. Artinya kalau kemudian penanganan dari penambahan daya dari 5 liter per detik ke 8 liter per detik, kawasan yang misalnya di Tomolow belakang itu yang kemudian mengeluh, kita berharap setelah ada peningkatan daya itu tidak ada lagi keluhan seperti yang terjadi di Tambula dan lain sebagainya.
5: Iya. Baik. Dan pendengar, kita menanti Anda, untuk pendengar yang bisa gabung bersama kita hadir di studio itu Kepala BPBD Kota Tidore Kepulauan dan Direktur Perumda Mayora ya, Ake Mayora, Tidore Kepulauan, sudah ada di studio Pak Aka dan juga Pak Memet. Pendengar bisa gabung bersama kita di 0921 3125521 atau via WhatsApp di 0811 401 0182. Dan kita ke Pak Aka juga, kalau kita seperti kita ketahui bahwa wilayah Tidore ini bukan hanya ada di Pulau Tidore ya, tapi di daratan Oba juga sampai di bagaimana kondisi di sana, Pak? Apakah mereka juga warga mengalami hal yang sama, kekeringan untuk kebutuhan air sehari-hari ataupun untuk lahan pertanian mereka? Silakan, Pak.
1: Iya. Ini kita bicara dalam skema PDAM ya, Pak, ya. Untuk penanganan di Oba di Kota Tidore Kepulauan. 4 kecamatan yang ada di Oba itu, Oba Utara, Oba Tengah, Oba dan Oba Selatan itu, kita baru ada di Oba Utara.
5: Baru ada
1: di Oba Utara saat ini. Dan sumber air yang kita kelola di sana itu ada dua sumber. Sumber air baku dan sumber sumur bawah tanah, sumur bor atau air tanah itu. Nah, memang kalau untuk air baku agak sedikit mengalami kendala. Mengalami kendala, tetapi karena kita dibantukan oleh dua sumur air tanah yang ada di Desa Durian dan Akekolano, meskipun kemudian ada keluhan yang begitu banyaklah kalau, tetapi alhamdulillah bisa perlahan-lahan bisa kita atasi, kita bisa atasi. Nah, untuk apa nama penanganan sumur Akekolano dan sumur di Desa Durian itu tetap kita aliri. Tetapi penyediaan kita air baku di apa nama IPA Gosale dan IPA Ampera itu memang karena bukan karena ya, tapi memang kita keterbatasan apa nama stok, karena memang air bakunya dari dalam dengan kondisi alam yang seperti ini memang memang tidak bisa kita
5: lagi,
1: kita hindari lah. Ini bukan kemauan kita. Nah, kami berharap masyarakat yang ada di Oba Utara yang menggunakan PDAM bisa memanfaatkan pada jam-jam operasi PDAM.
5: Ya,
1: karena stok penyediaan apa nama air kita di sumur Durian 5 liter per detik dan sumur Akekelano 8 liter per detik itu bahkan bisa mengari sampai di Kelurahan Guraping misalnya. Nah, kepada masyarakat yang ada di Oba Utara semoga bisa mendengar, ketika pergiliran apa namanya air jalan bisa dimanfaatkan lah. Manfaatkan waktu-waktu pergiliran itu supaya ketika kita padam penyediaannya stok airnya sudah tersedia.
5: Baik. Ya. Kalau di dataran Oba kita ke Kalak dulu nih. Apa kalau di dataran Oba apakah ada laporan terkait kebakaran dan atau kekurangan air di sana begitu?
3: Ya, baik. Makanya tadi saya sudah sampaikan bahwa biasa di BPBD itu ada pencegahan dan kesiapsiagaan. Jadi sampai hari ini untuk koordinasikan lintas misalnya di camat maupun kelurahan maupun desa yang ada di daratan Oba itu sampai hari ini belum ada keluhan. Cuman yang biasanya mereka keluhan itu biasa terjadi di abrasi. Kalau abrasi mereka keluhan. Sampai hari ini kami kan juga ada link dari BPBD, kalau misalnya ada terjadi kejadian, mereka selalu informasi lewat situ. Sampai hari ini, alhamdulillah di daratan Oba masih mengalami hal yang masih normal.
5: Kalau di minggu lalu BPBD provinsi menggelar rakorda ya di Halmahera Utara. Apakah kalau hari itu juga di sana? Isu yang paling hangat dibicarakan dalam rakorda kemarin apa?
3: Ya baik, kemarin juga saya sudah hadir juga. Jadi ada poin-poin tertentu yang kemudian menjadi isu-isu sentral. Yang pertama itu terkait dengan La Nina juga. Kedua, kesepakatan terkait dengan bagaimana untuk membuat dokumen KRB, kajian risiko bencana di masing-masing kabupaten kota. Alhamdulillah untuk bidang kebencanaan sesuai dengan SPM yang saat itu Kota Tidore mungkin tertinggi. Karena kita selalu mengupdate terus terkait dengan kondisi-kondisi kekinian. Karena kita di sini di IKD-nya Indeks Ketahanan Daerah dan kemudian IRBI Indeks Risiko Bencana itu kita sudah menekan. Karena itu asumsinya kalau misalnya kita punya IRBI-nya tinggi secara otomatis secara parsial, artinya secara universal itu mereka mengatakan bahwa di daerah itu kalau semakin IRBI-nya semakin tinggi berarti investor penanaman modal juga kurang karena memiliki tadi risikonya cukup besar. Jadi itu kita menekan IRBI dan IKD-nya.
5: Ya, yang jadi hal hangat dibicarakan terkait El Nino juga ya.
3: Iya, El Nino juga.
5: Dan emang ini menjadi fokus semua pemerintah daerah kalau kita melihat BMKG bahkan memprediksi ada titik api yang bisa terpantau lewat satelit ya. Dan itu ada di Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan

0: dibentuk di masing-masing kecamatan dan kelurahan. Jadi ketika misalnya tetap
1: koordinasinya
0: jalan terus, Pak. Ya. Tapi baik. Kalau misalnya terjadi seperti itu, BPD sudah ada di situ.
1: Ada di situ.
0: Nah, ya. Jadi bahkan ada punya asumsi bahwa BPD kalau sebelum kejadian kebakaran mereka sudah ada di situ, Pak. Mereka sustainnya di situ. Artinya menurut masyarakat seperti itu. Karena dengan ini menjadi harapan besar kami di pemerintah Kota Kepulauan bahwa itu artinya adalah perintah Wali Kota Kepulauan bahwa tetap selalu menjaga siaga, ya siaga di tempat-tempat tertentu, apalagi kondisi yang sekarang terjadi. Nah, kemudian saya sampaikan juga pula bahwa dengan masa periodiknya untuk karena sekarang sudah masa fenomena bedidding. Fenomena bedidding ini mungkin biasanya masa berakhirnya masa kemarau. Jadi mungkin kita lihat bahwa fenomena yang terjadi ini kadang-kadang kita sudah rasa dingin. Ya. Jadi tapi dia punya berdampaknya ada, nanti minta kepada warga masyarakat bahwa ini juga berikhtiar juga karena ini juga berdampak di flu, kemudian kesehatan, ya? Panas baik. Dan lain sebagainya. Itu mungkin berdampaknya seperti
1: baik.
0: Itu, Pak.
1: Baik, Mas berpecaroba ya?
2: Iya, berpecaroba. Saya tambahkan sedikit, Pak.
1: Silakan, silakan Pak Aka.
2: Tambahkan Pak Kalak soal kebakaran di kalau di itu memang penanganan kita cepat sekali, Pak.
1: Cepat sekali.
2: Setelah mendengar ada isu apa nama, bukan isu sih, soal informasi kebakaran itu, kemudian armada yang ada itu di drop masuk ke kalau termasuk kita di PDAM dan lain-lain. Cuma problemnya itu saat itu karena kebakaran itu jauh
1: dari jalan ya.
2: Dari jalan. Apa selang, nama selang yang ada di BPD dan
0: daerah ya.
2: Enggak nyampai. Akhirnya kemudian masyarakat
1: pakai penampung gitu ya.
2: Iya.
1: Berangkat manual begitu akhirnya.
2: Berangkat manual. Itu sampai jam 11 12 malam saya kemudian dihubungi oleh apa Kalak dan Damkar, rupanya masuk cepat kan gitu ceritanya. Ya saya malam itu langsung dengan satu tangki menuju ke atas, tetapi memang kondisinya cukup jauh dari jalan utama masyarakat. Hanya kemudian masyarakat yang kemudian dengan swadayanya sendiri mengangkat air dan memisahkan itu rumput-rumput yang gugur, dan alhamdulillah itu bisa padam, sudah padam. Dan bisa diatasi.
1: Kita berharap tidak terjadi lagi hal demikian. Mungkin kita sudah mau sampai di penghujung, begini karena kita dibatasi waktu, Pak Kalak dan Pak Dir. Ini kita minta closing statement dari Pak Kalak sama Pak Dir terkait dengan kemarau panjang, khusus untuk masyarakat yang mengalami krisis air bersih, termasuk agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kalaupun membakar, pastikan dulu sebelum pulang dari kebun, api tersebut sudah padam, baru meninggalkan lokasi. Mungkin dari pertama, dari Kalak dulu.
0: Ya, baik. Pertama, kalau saya sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Turi Kepulauan, dan terutama bekerja aktivitas di kebun,
1: baik.
0: Paling tidak bisa membuka lahan dengan mandiri maupun kelompok, tapi jangan mengabaikan untuk hal-hal yang nantinya berdampak kebakaran. Artinya kebakaran kecil itu sangat mempengaruhi.
1: Baik.
0: Apalagi penanganannya cukup jauh kalau seperti itu. Kemudian untuk masyarakat beraktivitas di laut juga seperti itu. Kondisi angin, gelombangnya ya. Masih sementara ya
1: kurang
0: masih
1: bersahabat
0: ya. Dengan kita. Jadi ya. Saya minta warga masyarakat agar beraktivitas tapi jangan mengabaikan kita
1: keselamatan.
0: Mungkin saya pikir seperti itu. Terima
1: baik,
0: kasih.
1: Kita ke Pak Aka mungkin ya, sampaikan warga diminta untuk jangan terlalu buang-buang air atau boros air
2: ya, lah. Ya. Pertama kami memberikan apresiasi. Saya kira ini masyarakat juga perlu memberikan apresiasi terhadap respon cepat yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Tidore Kepulauan di bawah kepemimpinan Pak Muhammad Senin dan Ahmad Laiman. Respon cepat itu adalah ketika kami PDAM bencana, damkar dan beberapa dinas terkait itu diperintahkan, diinstruksikan agar supaya secepatnya siaga untuk melakukan
1: pelayanan
2: terhadap masyarakat di musim kemarau ini. Saya kira itu patut sebagai warga masyarakat kami patut memberikan apresiasi. Yang kedua, kami terus bersama dengan Pak Kalak Bencana dan Damkar, kami terus akan melakukan penyaluran bantuan air kepada warga yang terdampak, khususnya warga-warga yang ada di ketinggian. Saya tadi masih sempat ya, sekitar 6 atau 7 permintaan yang sementara ini harus begitu juga teman-teman di bencana dan lain sebagainya. Prinsip kami di tim yang ada di tanggap darurat ini, prinsipnya kami akan tetap melakukan pelayanan maksimal kepada

0: masyarakat agar supaya permasalahan-permasalahan seperti ini bisa diatasi. Terakhir Pak, terakhir sekali, mungkin ini himbauan lah,
1: himbauan
0: kepada seluruh masyarakat yang ada di Maluku Utara, bukan hanya di Kota Tidore Kepulauan. Tetapi kita tahulah bahwa ini ada ketentuan ilahi. Ada ketentuan, mungkin cara-cara apa yang diajarkan oleh agama, misalnya bagaimana agar supaya kita melaksanakan sholat meminta hujan misalnya, ini karena musim ini sudah terlalu sudah cukup lama, dan itu perintah-perintah itu kalau ada kalangan-kalangan agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kelurahan dan desa, ajaklah masyarakat agar supaya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa bencana atau kemarau ini segera berakhir. Saya kira itu.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Aka dan juga Pak Memet nih ya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tidore Kepulauan, dan juga Pak Muhammad Abu Bakar, Pak Abu Bakar Nurdin ya, Direktur Perumda Ake Mayora, dan juga Muhammad Abu Bakar, Kalak BPBD Kota Tidore Kepulauan, untuk waktunya sudah hadir di studio bersama kami pagi ini. Semoga bencana kekeringan atau ancaman kekeringan ini bisa cepat berakhir, dan kita berharap juga Kota Tidore Kepulauan maupun daerah kabupaten kota lainnya di Maluku Utara tetap siaga pemerintah daerahnya untuk melayani kebutuhan masyarakat selama dampak dari El Nino dan juga kemarau panjang ini masih berlangsung, sehingga semua kebutuhan masyarakat bisa terlayani. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir di studio. Kita akan berkumpul lagi lain kesempatan lain. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, baru saja kita ikuti jalannya dialog Ternate pagi ya, dengan topik yaitu ancaman kekeringan dan mitigasi pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Tadi sudah bersama Kepala BPBD Kota Tidore, Pak Muhammad Al-Bakar, juga ada Abu Bakar Nurdin, Direktur Perumda Ake Mayora. Sudah di pukul 9.35 waktu Indonesia Timur, kita masih di Ternate pagi. Kami mohon maaf ya, tadi untuk Warta Sentral kita pending dulu sebentar ya, karena tadi kita kejar dengan dialog Ternate pagi. Jadi nanti Warta pagi, Warta Sentralnya nanti saja ya. Nanti di sore hari sebentar ada tuh Warta Sentral di pukul 15 atau jam 3 sore. Pendengar, kita masih di Ternate pagi dan kami akan bersama Anda sebentar. Ada Halo RRI hadir di hari Jumat hari ini tanggal 14 Agustus. Jangan lewatkan juga, nanti sebentar di jam 10 lebih sekitar 15 menit Anda bisa ikuti ada sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan DPD RI langsung dari gedung Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Nanti sebentar di pukul 10 lebih 15 menit. Kami hadirkan dulu lagu-lagu untuk Anda sebentar. Kita masuk di Halo RRI sekitar pukul 9 lebih 40 menit.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Baik, Tabea, Subejo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali untuk edisi hari ini di lembar ke-14 di bulan Agustus 2026. Pendengar, Anda bersama dengan saya, Sisi, di program Halo RRI. Halo RRI hadir menemani Anda untuk Anda bisa bergabung ya di line telepon dan juga di WhatsApp untuk mengeluh apa saja sih fasilitas publik yang mungkin Anda rasa kayak kurang berkenan ya, atau mungkin juga pelayanannya kurang maksimal, kurang optimal. Silakan melalui kami di program Halo RRI ya. Selamat pagi pendengar, senang sekali ya untuk yang ketika menyalakan radio tujuannya langsung ke Pro 1 RRI Ternate. Baiklah, di pagi hari ini cuaca Ternate cukup cerah ya, dan kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang ketika menyalakan radio tujuannya langsung ke kami di Pro 1 RRI Ternate. Tadi sudah kita dengarkan bersama dari Tidore, karena kalau untuk Tidore sendiri memang kita punya program khusus ya untuk wilayah tersebut, jangkauan RRI baik itu Pro 1, Pro 2, Pro 4 yang begitu maksimal ke sana. Jadi dan juga mungkin saat ini sedang ada persiapan untuk pembangunan miniatur ya, sekali lagi miniatur ya, bukan studio mininya, tapi miniatur studio mini RRI di Tidore. Karena kalau untuk wilayah Maluku Utara, RRI itu hadir pertamanya di Tidore ya, di Kelurahan Sosio, begitu kantor pertama atau studio pertamanya saat itu ya. Nah, untuk ya setelah itu baru di Ternate diresmikan. Nah, untuk Anda pendengar silakan yang mau bergabung di program Halo RRI, beberapa yang sudah memberikan dan masukan. Saya ucapkan terima kasih khususnya untuk yang ada di wilayah Ternate Selatan ya, baik itu di Kelurahan Mangga 2 dan juga di Kelurahan Kayu Merah. Untuk yang di Kayu Merah, saya sedang dalam perjalanan ya, nanti ini maksudnya lagi running untuk pendekatan untuk bisa menjawab nih apa yang menjadi keluhan dari masyarakat di Kayu Merah. Karena untuk hari Rabu itu ada pendengar kami dari wilayah Bastiong ya, dan juga di Kayu Merah. Kalau untuk di Kayu Merah itu ia menyampaikan terkait dengan maksimal untuk bakar sampah begitu ya. Jadi diingatkan ya, saling mengingatkan. Kalau yang pertama ya, namanya siapa ya, lupa nih. Oh iya, tercatat di sini ya. Oke, Reza. Oke, Bung Reza yang ada di Kayu Merah ya, di pekan hari Rabu lalu menyampaikan keluhannya terkait dengan kalau bisa masyarakat di sana tuh jangan mengeluh lagi ya, dan juga terkait dengan sampah tuh jangan dibakar sampahnya ya, karena sesuai dengan yang disampaikan Trasiro di program Halo, di program RRI juga untuk menyampaikan bahayanya membakar sampah. Baiklah, apalagi di musim kemarau ya, tidak penghujan kali ini. Baiklah, silakan yang mau bergabung di program ini ya, boleh di langsung telepon saja di 3125521, atau Anda juga bisa bergabung di 0811400112 dan juga bisa di 0821203751 di program Halo RRI. Tadi pendengar kami juga sudah ada yang bergabung ya di line WhatsApp, ini menyampaikan terkait dengan apa yang sudah ia baca di rri.co.id ya, terima kasih. Jadi di rri.co.id sudah ada penyampaian langsung dari KSOP. Jadi kepala KSOP di hari Rabu itu langsung menyampaikan ya, jadi dikiranya tuh saya datang langsung gitu ke kantornya, padahal kami memintanya untuk on air di program Halo RRI, namun beliau menyampaikan untuk langsung aja ke kantor. Jadi tim Halo RRI hari Rabu setelah program tersebut, setelah ada yang menyampaikan, langsung kami ke sana. Karena di beberapa media online yang juga di up di media sosial itu kan banyak katanya masyarakat yang kurang suka dan kurang memahami ya tentang bagaimana sih sebenarnya tentang pengukuran berat dari barang yang dibawa begitu ya. Jadi ada beberapa barang yang dibawa dari wilayah lainnya begitu, ketika mau menyeberang ke Sofifi kan harus diukur tuh. Nah, nanti ada keterangannya. Saya sempat catat dan juga sempat rekam, nanti kami akan dengarkan kepada Anda. Saya terima dulu ya, di line telepon sudah ada pendengar yang bergabung di program Halo RRI. Halo.
8: Halo.
7: Iya. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Aduh, hal bar nih kayaknya belum hujan sama di internet ini akan lama kali ya, kapan ya? Tolong kayaknya sampai Oktober deh kalau dari BMKG begitu tuh, Bung Taher.
8: Iya, mana?
7: Katanya sampai Oktober kemungkinan di hujannya nanti.
8: Oh iya, insya Allah.
7: Ya mudah-mudahan di Agustus ini adalah paling terendah, jangan ya, boleh lah ya sehari begitu ya. Aduh, bagaimana di Halbar? Apa yang menjadi keluhannya di RTD sana ya? Doso hot mix kah? Belum tuh, belum juga ya?
8: Belum juga.
7: Oh, okay.
8: Kemarin ada masyarakat yang ada tong taruh tanam pisang kelapa di jalan, tapi mungkin sebuka.
7: Oh, di mana? Di dekat situ, di jalan situ?
8: Di bagian darah, sudah lama di bagian desa apa, loja itu. Kemarin Mbak Ica juga sendiri dia terlihat pernah seperti dia sendiri.
7: Oh, oke.
8: Okay. Dia buka sekarang.
7: Lu sebuka. Karena itu protes tentang yang belum di hot mix juga ya?
8: Iya, belum. Jadi masyarakat maksud bilang kenapa belum apa kerja? Kalau bisa kecapar, kehancur-hancur jalan itu.
7: Oh.
8: Lalu, jadi kalau kebetulan di musim kemarau ini, pasti kendaraan lewat, abu naik. Rasa-rasa itu.
7: Iya, betul.
8: Rasa sengsara di situ. Jadi kemana dulu mana di rumah cepat, kalau aku kasih rusak, kasih cakar, cepat diperiksa ke dokter itu.
7: Iya.
8: Jadi nanti baru.
7: Iya.
8: Apa okay. Tuh? Sebentar mungkin tunggu waktu sehingga apa kalau mungkin suara anggaran belum bisa diperhatikan.
7: Iya, sepertinya kurang, iya karena waktu dan anggaran ya.
8: Iya, ketemu cara seperti itu mungkin dekat anggaran lagi mungkin bolongnya.
7: Saya, kita, iya. Kita terus follow up ya.
8: Iya, kita langsung ingatkan gitu.
7: Iya, siap.
8: Kalau memang suara anggaran, perlu diperhatikan terutama ya di desa kami di seputar tubuh ini.
7: Oke.
8: Okay. Sama dua pengecamatan itu yang sudah lama.
7: Oke, okay, baiklah. Siap.
8: Iya, makasih itu sekedar
7: rasi. Iya, terima kasih Bung Taher di Susupu. Oke, baiklah. Bung Taher di Susupu sudah bergabung di program Halo RRI ya. Jadi Bung Taher sih bersedianya atau mengharapkannya bisa langsung dialog bersama dengan unsur pimpinan yang ada di Halmahera Barat ya. Karena memang hari itu ini ya Bung Taher jaringan kalau tidak itu tersambung tuh langsung ke Pak Wakil Bupati Halmahera Barat, Bapak Jufri yang memang hari itu juga langsung menanggapi karena memang tinggal di hot mix kalau untuk pengerjaannya sudah. Tapi yang disayangkan di sana jadinya tambah babu begitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan kita saling mengingatkan saja, nanti kita hubungi lagi untuk bisa segera lah ya. Insya Allah mudah-mudahan karena memang anggaran yang mereka sampaikan begitu ya. Jadi mudah-mudahan secepatnya kalau memang sudah ada anggarannya, semoga jadi prioritas utama tuh untuk jalan yang ada di RTD sana. Karena jalan tersebut memang jalan yang selalu dilalui ketika Anda menuju ke tempat pemandangan yang begitu indah, apalagi di sunset ya, itu di Pantai Lapasi. Oke, ya, Pantai Lapasi di Susupu Halmahera Barat. Itu informasi dari Bung Taher. Baiklah, keluhan yang disampaikan juga ya, yang juga banyak dibahas di media sosial karena ada salah satu media online besar juga yang meng-up bagaimana masyarakat yang ternyata sebenarnya apa yang disampaikan oleh KSOP ya itu sudah disosialisasikan bahkan dari bulan April ya 2025. Nah itu dia running terus sampai akhirnya juga ternyata sampai sekarang ya itu apa banyak yang katanya nggak tahu padahal jelas-jelas ditempel. Bahkan memang kami langsung ngecek ya ke Mangga 2 itu ada, mungkin karena kita sebagai sebagai apa ya masyarakat yang sebagian besar mungkin nggak tidak suka membaca atau kurang ya literasinya, jadi acu aja padahal ditempelin di dinding dan itu cukup besar ya, cukup besar kelihatan di situ memang ukurannya. Jadi ini sebenarnya adalah untuk ketertiban dan juga untuk keamanan kita bersama begitu kan. Biasanya kalau misalnya Anda mungkin ketika punya barang terus mau dibawa untuk menyeberang, baik itu yang dibawa langsung ataupun dititip, itu kan biasanya sudah rai-rai manggustan sudah antara Anda dengan pengusaha speednya gitu kan, saling menyepakati berapa 50 misalnya kan, 30 gitu kan. Nah kalau barangnya besar sedikit mungkin lebih daripada 50. Nah kalau sekarang tidak, itu semua diukur per kilogramnya ya, tujuannya untuk tadi supaya memang sesuai begitu. Dan itu juga sudah disosialisasikan terus ya. Mungkin salah satu media sosial yang kemarin meng-up dan banyak dikomentarin itu, dia mungkin tidak baru pertama kali mungkin ya menuju ke Sofivi dari Mangga 2. Jadi ya baru di A, padahal sebenarnya itu sudah lama banyak dan bahkan diawali dengan percobaan begitu. Jadi diukur dulu, ditimbang dulu tapi tidak diberikan harga ya. Nah, kalau misalnya sekarang sudah ada harganya dan itu sesuai dengan peraturan yang berlaku begitu. Iya, 1 kilonya 2.000 ya. Iya ya, apa nanti saya akan coba untuk dengarkan ke pendengar ya apa yang menjadi penyampaian dari kepala KSOP karena itu juga sudah kami hadirkan untuk online-nya. Baik, selain informasi atau keluhan dari masyarakat yang mengenai itu, ada juga ya Bung Yasim di Mangga 2. Kalau biasanya Bung Yasim mengeluh tentang sampah yang lambat diangkat, sekarang sudah maksimal pengangkutannya, tapi ternyata malah yang ada di Mangga 2 itu malah justru pengen untuk dibongkar begitu ya. Dealer, salah satu dealer yang ada di Kelurahan Mangga 2. Nah itu sejauh apa ya, sekarang mungkin Pak Yasin bisa menyampaikan, karena kalau dari DLH kan terakhir menyampaikan belum ada surat resminya begitu. Tapi di situ pemuda di Mangga 2 itu sudah menolak ya untuk dibongkar. Karena ya kalau misalnya itu dibongkar nanti buang sampah di mana lagi begitu ya masyarakat yang ada di seputaran wilayah tersebut. Untuk itu sudah maksimal ya, karena sering banget untuk diangkat setiap pagi. Yang penting kitanya jangan lupa nih pendengar untuk mengeluarkan sampah dari rumah itu dari pagi hari, karena biasanya pengangkutan sampahnya dilakukan di pagi hari. Oke, baiklah pendengar, untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, terima kasih di line WhatsApp dan juga di line telepon kami ya. Bung Taher juga terima kasih. Ini Ko Udin di Toloko ya. Oke, assalamualaikum. Ko Udin menyampaikan katanya, halo Pro 1, ada dialog kah? Tadi ya, pagi hari ada dialog. Jam 9 tadi ada dialog ya bersama dengan teman-teman dari Tidore Kepulauan. Oke, baiklah terima kasih. Pak Andi di Batam juga terima kasih like-nya. Oke, ini untuk... Oh iya, oke, ini ada yang bergabung juga 0853443 sekian ya. Oke, baiklah. Telepon di Halo RRI. Oke, baiklah. Oh iya, telepon aja silakan. Kalau mau bergabung, boleh langsung telepon di sini untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda untuk berbagai fasilitas publik yang ada. Oke, baiklah, nanti saya akan update juga, karena selain online, nanti untuk keterangan yang disampaikan KSOP juga ada media online kami ya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung pendengar di program Halo RRI. Anda bisa ikuti selalu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya di jam 9 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Timur. Terima kasih telah bersama dengan kami. Selamat pagi dan tetap sehat untuk Anda.
0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, sudah kita ikuti tadi ala Halo RRI ya, sudah bersama Sisi untuk Anda di hari Jumat hari ini. Jangan lewatkan nanti Halo RRI kembali hadir untuk Anda di Senin ya, karena satu minggu itu tiga kali ya, ada di Senin, Rabu, dan di hari Jumat hari ini. Jadi keluhan-keluhan Anda nanti bisa Anda sampaikan kembali nanti di hari Senin mendatang. Sudah menjelang di pukul 10, kami akan hadirkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu diikuti dengan Lintas Informasi. Anda jangan lewatkan juga sebentar, nanti kami akan bergabung mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI tahun 2026 langsung dari Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kita ikuti, ini dia lagu Kebangsaan Indonesia Raya pukul 10.

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 10 kami sampaikan Lintas Informasi, dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa buka suara soal 2 ASN Direktur Jenderal Pajak DJP bersatu tersangka. Mereka berterbelit 2 kasus manipulasi ekspor bubut kertas PT Toba Pul Lestari yang ditahan Kejaksaan Agung. Menteri Purbaya mengatakan kasus tersebut merupakan perkara lama yang terus berkembang hingga akhirnya menyeret 2 pegawai DJP. Atas kejadian tersebut, Purbaya kembali mengingatkan kepada pegawai DJP tidak main-main dan menjalankan tugasnya, sebab ujungnya nanti bakal diketahui aparat penegak hukum. Terkait kasus tersebut, Purbaya mengaku Kementerian Keuangan akan memberikan pendampingan terhadap kedua pegawai tersebut. Namun ia menegaskan, pendampingan tidak berarti akan mencampuri proses hukum yang sedang berjalan. Kita beralih ke satu informasi daerah. Dalam rangka menyemarakan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Labuha menggelar sejumlah perlombaan bernuansa keagamaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Perlombaan ini dilaksanakan meliputi hafalan surat-surat pendek, ceramah keagamaan, dan azan. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk pembinaan kepribadian sekaligus wadah bagi warga binaan untuk menyalurkan kemampuan dan meningkatkan kepercayaan diri. Para peserta mengikuti perlombaan dengan antusias dan berusaha memberikan penampilan terbaik di hadapan dewan juri. Pada lomba hafalan surat pendek, peserta dinilai berdasarkan kelancaran dan ketepatan hafalan. Sementara lomba azan menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengembangkan keberanian, kemampuan vokal, dan penghayatan dalam mengumandangkan azan. Untuk menjaga objektivitas, penilaian lapas kelas 3 Labuha melibatkan penyuluh dari Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan serta pengajar dari Yayasan Wahuda Islamiyah sebagai dewan juri. Kepala lapas kelas 3 Labuha, Jumadi, mengatakan kegiatan keagamaan memiliki peran penting dalam proses pembinaan warga binaan. Demikian Lintas Informasi pukul 10 pagi ini.
0: Anda baru saja mengikuti Lintas Informasi. Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 10 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Sebentar nanti kami bergabung ke program 3 ya, jaringan berita nasional. Nanti sebentar kita ikuti jalannya sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI tahun 2026 yang diselenggarakan pada 14 Agustus hari ini ya, langsung dari Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda utama acara ini adalah pidato kenegaraan yang juga penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara oleh Presiden RI. Baik, sekali lagi, sebelum nanti kita ikuti jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR, DPD RI tahun 2026. Ya, sekali lagi, langsung dari Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada pagi hari ini.

masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate untuk pagi menjelang siang ini. Sudah pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, sepertinya kita langsung bergabung ke program 3. Kita ikuti jalannya sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI tahun 2026. Dan ini langsung dari Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda utama dalam sidang tersebut yaitu pidato kenegaraan dan penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara oleh Presiden Republik Indonesia. Kita ikuti, ini dia sidang tahunan MPR RI

0: meninggalkan kawasan istana. Penjagaan di sekitar istana juga masih berlangsung seperti biasa dengan petugas keamanan berjaga di sejumlah titik dan arus lalu lintas juga terpantau lancar. Memang belum ada informasi pasti mengenai keberangkatan Presiden ke Gedung Parlemen, apakah Presiden akan berangkat dari istana atau dari kediaman beliau. Namun situasi ini masih akan terus kami pantau mengingat Presiden dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda kenegaraan di Kompleks Parlemen Senayan pada hari ini. Agenda tersebut berlangsung mulai pukul 8:30 hingga sore nanti, di mana Kepala Negara juga dijadwalkan akan menyampaikan RUU APBN 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya kepada Ketua DPR RI sekaligus pidato kenegaraan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, iring-iringan kendaraan Presiden Prabowo Subianto baru memasuki gerbang gedung DPR. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi. Rian?
2: Tadi gue masukin lah.
1: Rian? Halo Rian?
2: Iya. Baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan baru saja memang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini memasuki ruang sidang melalui pintu VIP di Gedung Kura-Kura Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dan tadi pun Prabowo memang langsung disambut oleh pimpinan DPR RI dan juga pimpinan MPR RI yang memang sudah menunggu kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Dan tadi juga pendengar, kami sempat mewawancarai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang menyebut bahwa memang kesiapan sidang tahunan kali ini sudah siap 100% dan bagaimana pihak dari DPR MPR RI akan mendengarkan pidato dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut keterangan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad.
3: Angka APBN 2027 yang pertama, lalu kedua kami sudah cek kesiapan dari kemarin. Mudah-mudahan hari ini bisa berjalan lancar. Kian.
4: Okay. Ada yang berbeda nggak sih bang dari tahun-tahun sebelumnya bang?
2: Dan diketahui juga pendengar bahwa memang tadi juga dari pantauan kami di pintu VIP sejumlah pejabat dari Kabinet Merah Putih juga turut hadir seperti beberapa kementerian dari Kabinet Merah Putih dan juga dihadiri langsung oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang langsung menghadiri sidang tahunan kali ini. Sementara itu dulu pendengar laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Kita ikuti siaran langsung sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI tahun 2026.
1: Kita ikuti sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dengan agenda penyampaian pidato Presiden Republik Indonesia.
0: Rizky Supermana, silakan.
2: Silakan.
0: Rizky.
3: Pendengar RI dan juga pemirsa RI Net, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana pada hari ini akan dilakukan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato Presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan penyampaian nota keuangan dan juga RAPBN. Dan pendengar, saat ini sudah bersama saya anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan dari fraksi PKB. Selamat pagi Pak Daniel.
4: Ya, selamat pagi Bang.
3: Sehat Pak?
4: Sehat, makasih.
3: Ya Pak, terkait dengan penyampaian dari nantinya akan disampaikan Ketua MPR tentunya terkait pembukaan masa sidang dan juga terkait nanti akan disampaikan pidato DPR ya Pak. Apa harapannya Pak terkait dari anggota DPR sih terkait dengan jalannya sidang tahunan MPR pada tahun ini Pak?
4: Ya, pertama tentu kita berharap rakyat, masyarakat menyambut hari kemerdekaan dengan bahagia.
3: Iya.
4: Dengan harapan perekonomian Indonesia dapat semakin bergulir, ya. Dengan harapan ada program-program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat, ya. Sehingga kita berharap nanti program-program untuk mendukung sektor real, ekonomi real itu bisa menjadi prioritas dan bisa memberikan antusias dari perekonomian di Indonesia.
3: Iya. Terkait harapan dari Komisi 4 sendiri Pak di sektor mungkin pertanian, peternakan dan lainnya, ini harapan apa dalam sidang tahunan MPR ini Pak?
4: Ya, kita berharap alokasi anggaran untuk para petani, untuk para nelayan di sektor pangan itu tetap menjadi prioritas utama dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran, dan itu menjadi fokus dari APBN tahun depan yang akan diusulkan, ya. Selain jumlah subsidi tidak berkurang, ya, program-program peningkatan produktivitas petani dan lain tidak berkurang, dan kita berharap juga ada penguatan di Bulog, termasuk penguatan di Bappenas, sehingga Bulog bisa menjadi kekuatan untuk menjaga tingkat harga di tingkat petani sekaligus menjaga tingkat harga di tingkat konsumen sehingga tidak terlalu tinggi, ya. Nah, sehingga tata kelola di Bulog, tata kelola di Bappenas, termasuk tata kelola dalam konteks pendistribusian segala subsidi itu bisa semakin sempurna.
3: Ada satu program yang menarik terkait di sektor perikanan, yaitu program dari Kampung Nelayan Merah Putih. Itu gimana menurut Bapak sendiri?
4: Ya, tentu kita menyebut baik. Yang penting adalah seluruh program Kampung Nelayan Merah Putih dijalankan dengan baik, dengan tepat waktu, ya, tanpa mengurangi kualitas. Yang terutama juga titik-titik lokasi yang akan dibangun memang benar-benar sudah melalui kajian yang dalam, sehingga jangan sampai Kampung Nelayan Merah Putih dibangun tapi akhirnya tidak berfungsi. Nah, itu buang-buang biaya yang tidak perlu, gitu. Dan jangan Kampung Nelayan Merah Putih juga bukan hanya sekedar dibangun tetapi benar-benar menjadi kebutuhan nelayan dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.
3: Oke, siap Pak. Terakhir Pak, terkait dengan komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto terkait dengan swasembada pangan ini seperti apa Pak? Apakah anggarannya dan juga infrastrukturnya sudah diharapkan dari Komisi 4 sendiri?
4: Ya, itu makanya nilai anggaran prioritas kepada pangan, kepada pertanian itu jangan sampai berkurang, tetapi justru meningkat, sehingga swasembada pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan dapat segera kita wujudkan dan terus kita pertahankan. Karena dengan kedaulatan pangan itu banyak hal yang bisa kita raih. Itu memberikan multiplier efek. Kalau petaninya sejahtera, maka bukan hanya petani yang bahagia, tetapi masyarakat di kota pun bahagia, karena tentu daya beli akan meningkat. Kalau petaninya susah, karena itu mayoritas dari penduduk Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
3: Oke, siap. Terima kasih Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKB. Dan sesaat lagi itu akan menghadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR yang tadi sudah juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sudah sampai. Oke, terima kasih Bapak.
4: Ya, terima kasih.
3: Selamat sukses Bapak. Sukses terus. Ya, terima kasih. Dan pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan saksikan bersama sidang tahunan MPR tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan sidang bersama DPR dan juga DPD, dan juga nanti akan mendengarkan pidato Presiden terkait dengan HUT RI ke-81 serta juga ada penyampaian terkait dengan era APBN dan juga beserta nota keuangannya. Dan selanjutnya, Pradita.
5: RRI serta pemirsa RRI Net, saat ini para mantan presiden dan juga para mantan wakil presiden ini sudah tiba di aula kehormatan. Mereka sudah siap untuk menghadiri serta menyimak langsung penyampaian pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026 ini. Dan yang dapat kami informasikan bahwa untuk tahun 2026 ini tema kebijakan fiskal untuk tahun 2027 itu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Negara pada saat sesi kedua, yaitu penyampaian laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027. Dan saat ini juga dapat kami informasikan ruang sidang utama ini sudah bersiap, para anggota parlemen sudah hadir di dalam ruangan, dan terpantau dari pantauan kami tadi, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka datang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, lalu ada pula Ibu Titik Soeharto yang merupakan Ketua Komisi 4 DPR RI, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini datang dengan mengenakan kebaya berwarna hijau, serta para menteri dari kabinet merah putih. Bahkan juga tadi Rizky, dari pantauan kami juga sudah ada para mantan presiden dan wakil presiden. Para mantan presiden yang datang terlebih dahulu yaitu ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kemudian para mantan wakil presiden yang sudah hadir ada Budiono, kemudian Yusuf Kala, dan juga Kiai Haji Maruf Amin. Rizky.
3: Baik, Pradita. Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini dapat kami gambarkan kondisi terkini di Gedung Nusantara ataupun yang biasa kita sebut Gedung Kura-Kura. Ini sejumlah anggota DPR sudah menempati sejumlah kursi yang memang sudah ada nama mereka di meja dan di meja tersebut, di mana juga saat ini sudah terpantau sejumlah tamu undangan juga sudah tiba yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan, serta juga terlihat ada wartawan yang mengabadikan momentum ini berada di lantai dua daripada balkon di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura ini. Dan pendengar, nanti terkait dengan pembukaan sidang tahunan MPR ini akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang juga nantinya akan juga dilanjutkan pembukaan sidang bersama DPR dan juga DPD. ini yang akan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan pendengar juga dapat kami laporkan di sekitar kawasan gedung DPR juga sudah terlihat sejumlah hiasan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Adanya sejumlah bendera, dekorasi sejumlah bendera, dan juga ada sejumlah poster, juga terlihat sejumlah bunga yang juga mewarnai di setiap sudut di gedung DPR RI ini.
5: Ya. Dan satu lagi yang juga perlu kita informasikan kepada semuanya, yaitu untuk tahun ini tema yang diangkat yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur. Tapi ada satu hal yang lebih spesial lagi untuk sidang tahunan dan juga sidang bersama tahun 2026 ini, di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengundang 8 orang tamu khusus untuk menyaksikan langsung pidato kenegaraan beliau. Dan ke-8 orang ini adalah mereka-mereka penerima manfaat daripada program prioritas pemerintah. Akan berada di mana mereka? Mereka akan berada di posisi balkon ruang utama sidang tahunan tak pada hari ini. Dan selain itu juga nanti akan ada para teladan yang akan turut menyaksikan langsung pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini. Dan untuk peserta yang hadir ini pada hari ini kurang lebih ada 1.200 orang yang terdiri dari 732 anggota DPR dan DPD. Kemudian juga sisanya adalah para mantan presiden, mantan wakil presiden, kemudian para menteri dari Kabinet Merah Putih dan juga para tamu VIP serta para perwakilan dari Duta Besar Negara-Negara Sahabat. Dan selain daripada itu juga untuk pidato kenegaraan tahun ini, sejumlah anggota Dewan ini sempat menyampaikan harapan. Mereka berharap Presiden dapat memberikan pengumuman yang membahagiakan bahwa akan ada kenaikan gaji untuk para guru yang diharapkan itu dapat realisasi di tahun ini. Dan kami informasikan kepada para pemirsa dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD

0: Pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, Dipta. Ya, pendengar, saat ini terlihat di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura masih dalam sesi foto bersama. Terlihat Presiden Prabowo Subianto ini sedang sesi foto bersama berada di antara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani, serta juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin dan juga sejumlah pimpinan lembaga negara yang juga turut hadir dalam kegiatan atau rangkaian sidang tahunan MPR tahun 2026. Dan pendengar, juga kami informasikan bahwa sesaat lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan dimulai pembukaan sidang tahunan MPR yang akan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga tentunya dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia terkait dengan pidato dari Ketua MPR RI ini yang juga akan disampaikan sejumlah capaian daripada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI ini. Dan pendengar, tentu nantinya akan ditunggu-tunggu juga terkait dengan penyampaian dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026, di mana sektor mana saja yang akan nantinya diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana saat ini sejumlah program prioritas yang tentunya mendapatkan dukungan anggaran yang besar, diantaranya program makan bergizi gratis. Ya, Dita. Ya,
0: baik, sedangkan untuk RAPBN tahun 2027 ini nanti rencana kerja pemerintahnya ini akan bertema tentang akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk RKP tahun 2027 ini ada 8 klaster yang akan diikutsertakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, di mana klaster pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kemudian klaster kedua yaitu kemandirian energi dan air, lalu klaster pendidikan, kemudian klaster kesehatan, lalu klaster hilirisasi dan juga industrialisasi, lalu klaster infrastruktur, perumahan, dan juga ketahanan bencana, kemudian klaster ekonomi kerakyatan dan desa, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu klaster penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk target sasaran dan juga indikator pembangunan untuk tahun 2027 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5%. Dan untuk penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebanyak 39,57%.
1: Ya, Dita. Bisa kita lihat di sini ya, ada beberapa mungkin yang menarik nih dari perempuan dari anggota DPR ini yang mengenakan pakaian kebaya yang nyentrik ya. Bisa kita lihat ada yang menggunakan kebaya berwarna hijau, warna merah muda. Tidak hanya para perempuan dari anggota DPR ini yang kelihatan menarik juga, nyentrik. Ada juga para prianya ini ya. Tadi ada yang mengenakan peci merah dari Komisi 3, Ketua Komisi Human.
0: Nah, bahkan juga saat ini Ibu Puan serta Ibu Titi juga tadi terlihat begitu sangat cantik dengan kebaya-kebaya yang mereka kenakan. Ibu Puan nuansa kebayanya berwarna hijau, kemudian Ibu Titi mengenakan kebaya bernuansa putih sesuai dengan tema merah putih untuk 17 Agustus nanti. Karena ini kan berkaitan dengan pidato kenegaraan.

0: pernyataan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti. Dan selain itu juga tentunya para tamu undangan lain ini juga tidak mau kalah untuk tampil lebih apik, tampil lebih cantik, bahkan juga mereka sudah sangat standby dengan pakaian kebesaran mereka. Dan saat ini tampak sudah Presiden Prabowo sudah bergerak menuju ruang sidang utama sambil chit-chat dengan Ketua DPD RI Sutan Hajamuddin, lalu disimak oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
1: Ya, bisa kita lihat ya, Dita, di sini juga ada yang menarik, setelan jas daripada Presiden Prabowo Subianto yang serba hitam ya. Dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga menarik ini, yang mungkin berbeda ya, setelan jasnya berwarna biru.
0: Ini selain biru dan juga hitam, ada juga abu-abu.
1: Abu-abu ya, jadi setelan jas dari para pria, Presiden, Wakil Presiden, dan juga sejumlah anggota DPR juga terlihat beraneka ragam ya. Ada yang menggunakan setelan jas berwarna coklat, dasi merah ya. Tapi di sini ada yang menarik ini, Dita. Ada dasi
0: yang berwarna merah, yang berwarna biru, kemudian ada juga yang menggunakan dasi bernuansa abu-abu.
1: Ini sebenarnya dasi ini kalau kita lihat ini mencerminkan dari warna dari fraksinya.
0: Fraksi masing-masing. Ada fraksi yang berwarna merah, fraksi berwarna biru, dan juga fraksi berwarna hijau.
1: Ya, betul sekali.
0: Dan ini merupakan gambaran, salah satu gambaran kebinekaan Tunggal Ika daripada Indonesia.
1: Ya. Ya, pendengar, dapat kami gambarkan saat ini sudah terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakkan kaki di atas
0: podium utama untuk mengikuti jalannya langsung sidang tahunan MPR RI tahun 2026 yang akan langsung dipimpin oleh Ketua MPR RI, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan juga Ketua DPD RI. Kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Menghadirkan cipta dipimpin oleh Ketua MPR.
1: Ya, pendengar, baru saja bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang
2: ini apa? Menghadirkan cipta.
1: Saat ini tengah menghadirkan cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
3: Kita, para pendiri bangsa kita dan para pahlawan bangsa serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Mengheningkan cipta mulai.

0: Cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dan saat ini Rizky dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sidang tahunan MPR RI tahun 2026 ini akan langsung dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam sidang tahunan ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menyampaikan laporan dan juga kinerja dari para lembaga tinggi negara. Dan saat ini kita akan ikuti langsung pidato yang disampaikan ataupun juga pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bahtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharmapaloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD periode sebelumnya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar tengah menaiki podium untuk melakukan sesi pembacaan doa, di mana sebelumnya sudah dilakukan pembukaan sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzadin. Dengar kita ikuti sama-sama pembacaan doa oleh Menteri Agama.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terdolimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin, seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kertora harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jitunabah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Baik pemirsa RRI Net, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Dan untuk selanjutnya, ini Ketua MPR RI akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Kita ikuti pidato pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
3: Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar memilih sebuah upacara konstitusional, kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang memperjuangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab, jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Demikian juga dengan sekolah unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas. Indonesia berkewajiban ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, politik luar negeri bebas aktif berarti bebas menentukan pendirian berdasarkan kepentingan nasional, tidak berpihak kepada salah satu blok manapun. Indonesia harus tetap konsisten menolak perang sebagai cara menyelesaikan perselisihan antar negara. Dalam bahasa yang sederhana, sering disampaikan oleh Presiden Prabowo, 1.000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Perang terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan. Kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifa Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngeluruk tanpa bolo. sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia, kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak. Saudara-saudara sekalian, sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Demokrasi dengan semangat kekeluargaan. Kita akan tumbuh Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sidang majelis.
0: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil, dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya, yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Kita ikuti bersama pidatonya.
4: Tinta. Tidak kutulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Udiono. Wakil Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri Presiden. Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Soraya Hamzahas, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK. Yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Para kepala Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota, para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengah ada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. 18 Agustus 2023 hari lagi, tepatnya Indonesia genap 18 Agustus 2026 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPD RI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju, dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini, DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif, dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlemen, lembaga perajut kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat,

demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPDRI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari Green Legislation yang kami usung. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPDRI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPDRI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPDRI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPDRI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPDRI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPDRI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPDRI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan.

0: Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas, bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia.
1: Putra-putri terbaik bangsa,
0: sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, dan berikan hari ini kepada mereka,
1: ujian kita semakin menantang
0: dan perjuangan
1: kita tetap sama,
0: yakni keberanian, persatuan, kepercayaan, dan keteladanan. Keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna. Sidang Dewan
1: Tuhan untuk menyatukan langkah yang tengah perbedaan
0: dan berikan kekayaan rakyat kepada pemimpin dan semakin menantang
1: keteladanan pemimpinnya
0: dan seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai persatuan, kepercayaan, dan dari ruang sidang bersama yang terhormat ini,
1: keberanian untuk
0: DPR yang mengajak seluruh elemen bangsa
1: menyatukan langkah untuk
0: memperkuat persatuan dan kesatuan
1: dan rakyat
0: sebagai pemimpin dan
1: semangat
0: keteladanan
1: pemimpinan
0: seluruh penyelenggara. Tak boleh berbeda pandangan politik, kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal: menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mafalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetia kawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, Denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada Republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. Kepada saudara tua kami, DPR RI. Terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 Dirgahayu Republik Indonesia DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI, di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia, karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat, mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan danantara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, ini menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
3: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar.
4: Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. dan di situ elemen utamanya adalah suara.

hari ini bertani harus menjadi satu pilihan, karena pemerintah juga mengupayakan kita, mendorong kita, bantuan-bantuan digelontorkan supaya apa, ketahanan pangan ini kalau betul sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang kuat.

0: strategis nasional abadi masalah ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel D50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi, ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

Sekolah di sini saya tidak pernah dibully. Teman-teman saya di sini pada baik semua. Dan gurunya

Program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

0: bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali.
1: Bangkit sebagai sokong guru nasional.

karena udah deket, terus nanti KNMP bisa memfasilitasi, bisa mendukung aktivitas nelayan kan. Pada intinya kan itu yang dibutuhkan, yang lebih ke nelayannya.

kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.

yang nilai asetnya bernilai lebih dari 1.000 miliar dolar yang selama ini sering tidak bisa kita pantau.

0: Ya, Kati, kita masih coba ya untuk terhubung kembali dengan tim kami di gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradita ya, mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk hubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.
1: Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat apa yang kita

0: Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradita, ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan saat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuria. Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Paloh. Para duta besar negara sahabat yang hadir. Yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini, kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini. Di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat. Kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan. Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi. Banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita alhamdulillah dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat swasembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya. Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging, itu akan kita kerjakan yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

معاف وان اذن. Delapan puluh satu tahun yang lalu, para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99,54%. Sebanyak 96,74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita
beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring

sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta.

0: sehingga yaitu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25
1: in 2025
0: realisasi terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme Audit Institutions in periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi, dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko. Sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan, semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN Pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara.

bahwa kapian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein, sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini, tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu, kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 diantaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar.

tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui Koperasi Merah Putih. Sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat untuk rakyat dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi. Bukan milik komisaris. Bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut. Untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga
Hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat. Hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla. Kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu? Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau enggak bisa tertipkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang
berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan usut bea cukai juga. Iya kan? Bakamlah tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, enggak ada masalah. Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita, tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian. Artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang Kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024
menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. Dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia.
Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya bank emas yang baru beroperasi 1 tahun, bank emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon. Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda 1 hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026, hanya dengan 3 komoditas, ya, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro. Ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor. Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI. Berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara? Saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi.
Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita. Tidak hanya tiga. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai, saudara-saudara. Barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya, saudara-saudara. Ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat rapor oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian. Kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa. Pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih. Untuk minum, untuk mandi, untuk wudu. Belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI.
Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia. Bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli. Karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan yang rusak, tomat yang rusak, wortel yang rusak. Insya Allah ini bisa kita bantu rakyat kita secara optimal. Target kita 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target. Kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insya Allah sampai. Kalau saya taruh target 12.000, nanti sampainya 11.000. Kalau nanti 30.000, sampainya 29.000, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya, pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan. Dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. Satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia. Semua ibu-ibu yang sedang hamil dan semua orang tua lanjut usia, negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini
71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya, guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun kita akan kumpulkan guru terbaik. Termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian. SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Perancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik, agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun, dan kita mengerti sekarang, Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol. Banyak negara bicara Perancis. Banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan.
Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya. Dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 sekolah rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama. Usia 12 tahun. Rizky. Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah. Dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa Citra? 10 tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Yeah. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Yeah.
Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat, yang berhasil terpilih menjadi Paskibraka Nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada. Kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan, saudara-saudara sekalian. Mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional, IB, yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah unggul Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan 20, sudah menjangkau 42 sekolah di 15 provinsi. Terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki. Kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan,
jumlah siswa S1

Sedangkan IPB, Universitas Pajajaran dan ITS berada di kelompok 500 besar. Tentunya ini harus lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Negara harus menjaga kesehatan rakyat sebelum mereka sakit berat. Sejak diluncurkan pada Februari 2025, program cek kesehatan gratis telah menjangkau 108 juta orang. Pada tahun 2025 tercatat 70,2 juta peserta. Dan sampai akhir bulan Juni 2026 tercatat 59,5 juta peserta. Dengan sebagian warga mengikuti pemeriksaan pada kedua periode. Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Tapi ada sementara rakyat kita yang takut cek kesehatan. Takut ketahuan sakitnya apa. Mungkin anggota DPR ini juga termasuk belum cek kesehatan. Rata-rata gulanya pasti tinggi. Apalagi orang Jawa Tengah. Layanan cek kesehatan gratis sekarang tersedia di 10.255 puskesmas pada 38 provinsi. Pemerataan pelayanan juga terus kita lakukan. Pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 rumah sakit umum daerah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hari ini 20 rumah sakit umum daerah baru telah kita bangun, sudah operasional. Negara juga telah menanggung penuh iuran jaminan kesehatan nasional bagi 96,8 juta warga Indonesia yang tidak mampu. Mungkin JKN kita ini salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia. Untuk memperkuat pelayanan kesehatan kita, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Hampir semua puskesmas kita belum memiliki 13 jenis tenaga kesehatan secara lengkap. Menurut data Kementerian Kesehatan, 474 kabupaten kota butuh tambahan 84.781 dokter umum. 505 kabupaten kota butuh tambahan 127.580 dokter gigi. Dan kabupaten kota, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Terutama di kabupaten kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Terutama juga banyak di Indonesia Timur. Untuk itu, selama 21 tahun terakhir, pemerintah telah membuka 9 fakultas baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Kita menghadirkan program studi spesialis untuk pertama kali di 11 provinsi untuk mengejar kebutuhan dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis kita. Saudara-saudara sekalian, untuk itu kita harus mencari solusi. Kita harus memperbanyak dokter-dokter spesialis dan dokter-dokter gigi dan dokter-dokter umum kita. Karena dari kerusakan gigi bisa menghasilkan kerusakan organ-organ lain di tubuh itu. Saudara-saudara sekalian. Perlindungan sosial kita sadari harus semakin tepat sasaran, mudah, dan bermartabat. Per hari ini, digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PHK dan PKH. Tadi saya bilang, minta maaf, izin minum kopi lagi.

PKH. Mau sembahyang Jumat ini. PKS udah ngelirik-lirik. Sebentar enggak. Jumat. Telah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, kopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara. Digitalisasi pada program perlindungan sosial harus kita terus perluas pada semua program bantuan sosial, bantuan pemerintah, dan juga subsidi. Sebagai implementasi agenda pro Kesra terintegrasi. Juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia. Hari ini hadir bersama kita Ibu Susana dari Kabupaten Bogor. Ia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. Program Keluarga Harapan dan program Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya. Hadir pula Ibu Lita Roy dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sejak kecil ia hidup dalam kesulitan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Pada usia 38 tahun, ia masih berdagang serta merawat tantenya yang sudah berusia 80 tahun. Bantuan sosial atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya. Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disinggung oleh Ketua DPD RI, dan sebagaimana berkali-kali saya sampaikan, bahwa pembangunan adalah sebuah long march, suatu perjuangan panjang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, kita tingkatkan, kita perbaiki, kita tambah, tapi dirintis oleh presiden-presiden dan pemimpin-pemimpin sebelum saya. Banyak program perlindungan sosial dirintis oleh Presiden SBY, oleh Presiden Jokowi. Saya meneruskan apa yang mereka rintis. Semua yang kita alami hasil dari kepemimpinan Bung Karno, kepemimpinan Pak Harto, kepemimpinan Pak Habibie, kepemimpinan Gus Dur, kepemimpinan Ibu Megawati. Sekarang kita teruskan. Ya, saya mengerti, saya sudah diingatkan. Saat ini 11.40, azan Jumatan 12.00. Sebentar lagi, sebentar.
Rumah bukan sekedar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga berlindung, tempat anak belajar dan keluarga bertumbuh. Tahun 2026 sampai 30 Juni, pemerintah telah menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya, bantuan renovasi rumah bagi 83.907 rumah. Ini masih jauh dari sasaran kita. Kita harus bekerja keras untuk tambah. Juga kita telah bantu pembelian rumah murah dengan program FLPP dan sekarang sudah menjangkau hampir 100.000 rumah. Kredit program perumahan telah menjangkau 90.878 debitur. Hadir bersama kita hari ini Ibu Thelma Humena dari Kota Manado. Rumahnya dahulu memiliki fondasi rapuh, dinding lantai dan atap yang rusak. Melalui BSPS keluarganya dapat memperbaiki rumah itu. Kita akan sekarang mencari langkah-langkah untuk menambah perbaikan rumah. Hadir juga Bapak Andre Kawaru dari Samarinda. Ia berdagang kelinci dari pasar ke pasar malam hari. Bertahun-tahun hidup di rumah kontrakan. Melalui KPR subsidi FLPP, Pak Andre kini memiliki rumah sendiri. Bagi keluarga Pak Andre dan jutaan rakyat Indonesia, rumah bukan sekedar aset. Rumah adalah ketenangan, martabat, dan masa depan. Saudara-saudara sekalian, 81 tahun yang lalu, para pendiri mewariskan kepada kita sebuah republik. Republik ini tidak didirikan agar negara sekedar ada. Republik ini didirikan agar rakyat tidak akan pernah merasa sendiri. Agar rakyat merasa pemerintah ada di sampingnya. Tugas kita bukan sekedar menjaga republik itu tetap berdiri. Tugas kita adalah memastikan republik ini berhasil sebagai bangsa. Republik ini berhasil punya kemampuan untuk hadir di tengah-tengah rakyat dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita buktikan kepada dunia bahwa demokrasi kita dapat menghasilkan kesejahteraan. Terima kasih Ketua MPR, terima kasih Ketua DPD RI. Selalu dibicarakan persatuan, persatuan, persatuan. Dan Bung Karno selalu bermimpi persatuan Indonesia. Kita berbeda. Dari dasiannya kita lihat kita berbeda. Tapi satu, cinta merah putih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi bangsa Indonesia menghadapi masa-masa yang sulit dengan optimis, dengan gembira, dengan keberanian. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Jam saya 12:15. Terima kasih. Selesai. Terima kasih semuanya.

0: Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Presiden Republik Indonesia atas penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara Presiden, Wakil Presiden, dan hadirin peserta sidang yang terhormat, dengan selesailah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Kami mengucapkan
1: dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rangka penyampaian laporan hasil kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun memang sejumlah capaian yang telah dicapai oleh di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di antaranya di sejumlah lembaga MPR, DPR, DPD, dan juga di tingkat eksekutif maupun di tingkat yudikatif, di mana juga terkait di legislatif sendiri memang DPR ini telah merampungkan sejumlah undang-undang, di mana untuk DPD ini juga sudah membahas terkait rancangan undang-undang daerah kepulauan ini yang sudah memasuki pembahasan triparti. Untuk di level ya pendengar, dapat kami gambarkan suasana di ruang sidang paripurna di Gedung Nusantara, di mana saat ini Presiden Prabowo Subianto tadi usai pidato kenegaraannya sudah terlihat mulai meninggalkan podium dan juga terlihat menyalami sejumlah anggota PR, MPR, dan juga menyalami Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pendengar, saat ini juga Presiden Prabowo Subianto terlihat mulai mendekati kepada sejumlah anggota DPR yang juga terlihat didampingi oleh Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin, dan juga Presiden Prabowo juga terlihat didampingi oleh Ketua DPR Puan Maharani, masih terus menyalami sejumlah anggota DPR sembari Presiden Prabowo ini mengarah ataupun mengarah ke pintu keluar di Gedung Nusantara, di mana memang pada saat ini sudah memasuki waktu rehat nanti, yang juga tadi sudah ditutup sidang tahunan dan juga sidang lama ini.
2: Ya, dan yang juga patut kita tunggu nanti setelah rehat ini adalah Kepala Negara akan menyampaikan laporan Nota Keuangan RAPBN 2027 dengan tema percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan rencananya jika tidak ada halangan, laporan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 akan dilakukan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini Kepala Negara tengah menyalami Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, kemudian Asisten Ajudan dari Presiden Kompol Syarif, kemudian mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, dan juga sejumlah para pejabat tinggi negara lainnya. Dan setelah rehat, istirahat sholat Jumat serta makan siang pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kembali akan diadakan rapat paripurna tahun 2026 untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027. Pendengar serta pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita akhiri dulu untuk sidang bersama dan juga sidang tahunan tahun 2026 ini. Dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, kita kembali sesaat ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Baru saja kita ikuti pidato Presiden RI dalam sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026.
4: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti sidang tahunan MPR RI dan juga sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI tahun 2026 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Sidang dimulai pada pagi tadi sekitar pukul 8.40 diikuti ataupun dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dan setelah pembukaan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR, DPD, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta pidato kenegaraan dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Agenda ini juga menjadi bagian dari rangkaian sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR, DPD yang digelar setiap tahunnya menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Terus satu. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI tahun 2026. Dan juga terima kasih sebelumnya buat Anda yang sudah mengikuti pidato Presiden Prabowo Subianto. Dan pendengar, nantinya di pukul 16.30 waktu Indonesia Timur ya, kami akan ajak Anda kembali untuk bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti laporan langsung dari laporan kinerja tahunan ya dari Presiden Prabowo Subianto. Tetap bersama kami di Ternate siang hari ini, kami akan menghadirkan beragam informasi-informasi terkini lainnya. Satu lagu tentunya kami hadirkan menemani Anda di Ternate siang hari ini. Tetap bersama kami.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD tahun 2026 yang resmi dimulai pada Jumat pagi tadi ya. Sidang yang digelar di Kompleks Parlemen Jakarta dan pendengar dipimpin langsung oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, di mana saat membuka sidang Muzani menyampaikan jumlah anggota MPR yang telah hadir berdasarkan daftar hadir Sekretariat Jenderal MPR yaitu sebanyak 629 dari total 732 anggota MPR tercatat mengikuti sidang. Dengan demikian, sesuai dengan pasal 99 huruf C tatip MPR dan pasal 281 ayat 1 tatip DPR serta pasal 256 ayat 5 tatip DPD sidang yang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dan Muzani juga resmi membuka sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR DPD tahun 2026. Dan Presiden Prabowo Subianto juga ya baru saja menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelumnya juga pendengar, Presiden Prabowo Subianto hadir bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah mantan presiden dan juga mantan wakil presiden turut hadir dalam agenda kenegaraan tersebut. Dalam sidang juga ya, Presiden Prabowo menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan. Pidato ini tentunya menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga ya menyatakan Indonesia bakal mampu menghadapi berbagai tantangan dunia yang tengah terjadi, termasuk fenomena El Nino kuat yang berdampak pada kondisi cuaca global. Dan dalam pidato kenegaraan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan MPR, di mana Presiden juga menyampaikan ya BMKG mengungkapkan kondisi iklim hingga akhir Juli 2026 menunjukkan kecenderungan atmosfer yang semakin mendukung kondisi kering di Indonesia. Fenomena El Nino ini sangat kuat gitu ya pendengar. Jadi dari pidato kepresidenan tadi, Presiden menyampaikan di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, dan alhamdulillah Indonesia dapat dilaporkan di majelis MPR DPR tadi, di mana soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia berada dalam keadaan aman. Dan beliau juga menyampaikan insya Allah Indonesia mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino bakal berat dan El Nino yang paling dahsyat. Semoga semuanya tidak sesuai dengan apa yang dicadangkan ya, sedahsyat El Nino yang bakal terjadi. Dan pendengar, untuk informasi-informasi lainnya akan kami hadirkan ya di Ternate siang ini. Jangan lewatkan juga, nantinya kami akan ajak Anda untuk mengikuti kembali laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nantinya pada pukul 16 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download Pro 1 RRI
1: terbaru. Mendengar pukul 14 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Ribu Pulau bersama RRI Pro 1 Ambon. Selamat mendengarkan.
2: RRI Ambon, Ternate, Kuala, Pula, dan

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siaran berjaringan Lintas Ribu Pulau Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Rivaldi Artas, dibantu kru Lintas Ribu Pulau. Kita awali informasi pertama dari RRI Tual yang akan menyampaikan informasi tentang pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar pasar murah dan cek kesehatan gratis di Kampung Nelayan Merah Putih, Ohoi Lebetawi, Kecamatan Pulau Dulah Utara. Informasi selengkapnya dilaporkan Febrianti.
1: Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar gerakan pangan murah di Desa Lebetawi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satu warga Desa Lebetawi, Lili Batrum Bawa, mengatakan dirinya membeli sejumlah kebutuhan pokok seperti tepung terigu, gula, minyak goreng dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, pelaksanaan gerakan pangan murah sangat menguntungkan masyarakat karena harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga pasar.
2: Bagus banget, menguntungkan bagi masyarakat. Tidak ada, semuanya dari kesehatan, dari apa, semuanya ada. Jadi nggak ada. Ini hari ada belanja gula sama terigu, sama telur, tapi telurnya ada di samping. Tadi kalau terigu satu bungkus kenal 10.000, kalau gula 17.000, kalau telur kenal 55. Kedepannya lebih bagus lagi supaya kita nelayan di Lebetawi lebih maju lagi, masyarakatnya lebih bisa manfaat, toh kita bisa menghasilkan sesuatu yang mana ikannya bertambah banyak, penghasilannya juga tambah bagus, kan bagaimana gitu, supaya masyarakat di Kota Tual juga harus memperhatikan Desa Lebetawi. Yes, baik.
1: Batrum Bawa menjelaskan selisih harga sejumlah bahan pangan yang dijual dalam kegiatan tersebut dengan harga di pasar dapat mencapai 2.000 hingga 3.000 rupiah. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan semakin ditingkatkan sehingga masyarakat, khususnya para nelayan di Desa Lebetawi, dapat semakin maju serta mengelola penghasilan dengan baik karena mendapat perhatian dari pemerintah Kota Tual. Sementara itu, tenaga kesehatan dari Puskesmas Tamedan, Dr. Friska Kudubun, mengatakan kehadiran pihaknya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah, khususnya program cek kesehatan gratis. Puskesmas Tamedan secara rutin setiap bulan menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
3: Iya, jadi ini kan untuk mendukung program pemerintah tentang cek kesehatan gratis. Jadi memang kita selalu ada setiap bulan untuk cek kesehatan gratis, dan kebetulan di sini ada kerjasamanya bersama untuk puskesmasnya. Jadi yang disediakan itu tensi darah, kemudian ada pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, sama mungkin ada keluhan yang lain dari pasien, karena kita membawa obat-obatan juga untuk bisa diberikan. Di sini yang ada dokter, kemudian ada 3 bidan dengan 2 perawat. Kurang lebih tadi berapa? 5 ya? 7.
1: Kudubun menjelaskan dalam kegiatan Desa Lebetawi, pihaknya menyediakan pemeriksaan tekanan darah, asam urat, gula darah, dan kolesterol, serta melayani berbagai keluhan kesehatan yang disampaikan warga. Pihaknya juga membawa obat-obatan yang dapat diberikan kepada masyarakat sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kebutuhan medis. Untuk mendukung pelayanan tersebut, Puskesmas Tamedan mengerahkan 6 tenaga kesehatan terdiri dari 1 dokter, 3 bidan, dan 2 perawat. Kehadiran layanan kesehatan gratis di tengah pelaksanaan gerakan pangan murah diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus lebih memperhatikan kondisi kesehatan secara rutin. Resti Febrianti melaporkan.
0: Terima kasih untuk rekan-rekan di RRI Tual, Resti Febrianti. Dan pendengar, mengakhiri Lintas Seribu Pulau siang ini, kita ikuti laporan reporter RRI Ambon, Lina Tehupuring, terkait Perumbulok salurkan bantuan pangan beras periode Juli, Agustus, dan September 2026 kepada 25.383 keluarga penerima manfaat di Kota Ambon.
4: Perumbulok Maluku dan Maluku Utara bersama pemerintah daerah menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada keluarga penerima manfaat atau KPM yang berada di Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian Bulog dan pemerintah daerah terhadap masyarakat sekaligus dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Perumbulok Maluku dan Maluku Utara, Rudi Senawi Tahir, mengatakan untuk wilayah Kota Ambon, alokasi bantuan pangan periode Juli, Agustus, dan September 2020 2026 diberikan kepada 25.383 keluarga penerima manfaat atau KPM. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan berupa 10 kg beras untuk setiap bulan, yakni 10 kg beras pada bulan Juli, Agustus, dan September.
5: Khususnya Banpang untuk alokasi Juli, Agustus, September 2026 yang ada di wilayah Ambon, Maluku sejumlah 25.383 kakak.
4: Ditambahkan, seluruh beras yang disalurkan kepada penerima telah melalui proses pemeriksaan baik dari segi kualitas, berat, serta kondisi beras diperiksa bersama oleh pihak terkait termasuk pemerintah daerah dan jajaran ketahanan pangan. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
1: Pemerintah Kota Tual melalui

0: Anda pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artes mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di lintas Seribu Pulau berikutnya.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Ternate, Anda baru saja mengikuti Lintas Seribu Pulau bersama RRI Pro 1 Ambon. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kami tim yang bertugas untuk Ternate siang hari ini. Masih bersama saya Maisara dan juga rekan teknik studio ada Mbak Dini. Kami akan menghadirkan beragam informasi-informasi terkini. Dan pendengar, untuk informasi lainnya akan kembali kami hadirkan ya di dari laman portal kami. Satu lagu dari Ada Band. Selamat mendengar dan tentunya semoga terhibur di waktu siang Anda.

Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Perairan Maluku Utara. PLT Kepala DKP Maluku Utara Kadri Laeje menerjunkan tim pengawasan untuk memantau aktivitas penangkapan ikan di laut. Dalam operasi tersebut, tim menemukan kapal yang berukuran di atas 50 GT berada di zona perairan di bawah 12 mil. Beliau juga meminta temuan ya segera ditindaklanjuti melalui penyelidikan oleh Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan Nusantara, serta DKP Maluku Utara dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurutnya pemeriksaan nantinya bakal dilakukan secara detail, termasuk dengan mencermati data visual monitoring system untuk memastikan aktivitas kapal tersebut. Jadi jika hasil pemeriksaan membuktikan kapal berukuran di atas 50 GT memasuki wilayah di bawah 12 mil dan melakukan aktivitas penangkapan menggunakan jaring, di mana proses hukum bakal dilanjutkan ke tahap penyidikan. Kadri juga mengatakan pengawasan tersebut menjadi penting karena praktik illegal fishing dan IUU fishing ini dinilai turut berpengaruh terhadap tingginya tekanan terhadap sumber daya perikanan di Maluku Utara. Selain menindak aktivitas penangkapan ilegal, tim pengawasan juga melakukan pemantauan dan edukasi kepada nelayan, khususnya terkait pemasangan rumpon di wilayah perairan 0 hingga 12 mil. Kadri juga mengingatkan agar rumpon tidak dipasang secara sembarangan. Penempatan rumpon juga yang tidak memperhatikan jalur pelayaran dapat meningkatkan risiko kecelakaan laut, terutama karena wilayah perairan juga dilalui kapal pertambangan maupun kapal pelayaran komersial. Dan pemasangan rumpon secara sembarangan berpotensi mengganggu infrastruktur kabel optik internet bawah laut. Jangkar rumpon yang berada di jalur kabel ini dapat menyebabkan kabel putus dan mengganggu konektivitas internet. Dan ia menegaskan pengawasan laut dilakukan tidak hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan penangkapan ikan, tetapi juga menjaga keselamatan pelayaran, keberlanjutan sumber daya kelautan, dan keamanan infrastruktur strategis di laut. Demikian pendengar, satu informasi yang kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI Online, di mana kapal jaring besar ini yang beraktivitas di zona terlarang Maluku Utara terancam diproses secara hukum.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Prendes, pendengar kita ke Presiden RI Prabowo Subianto yang sering kerap kali itu tampil dengan jas double breasted dalam beberapa kesempatan. Nah, pada sidang tahunan MPR RI 2026 yang berlangsung hari ini pada Jumat pagi tadi ya, Presiden Prabowo juga pun tampil dengan setelan yang sama. Pilihan jas double breasted ini dinilai sebagai cara bagaimana Presiden Prabowo untuk menegaskan Indonesia memiliki posisi yang sama dengan negara-negara kuat lainnya. Dan pendengar, gaya busananya ya Presiden Prabowo ini gak jauh berbeda dengan saat beliau kampanye di sidang tahunan MPR RI. Presiden juga seperti pengen memperlihatkan busana kenegaraan itu sangat kuat, formal, simbolis yang tentunya sejajar dengan presiden-presiden negara lainnya. Jas double breasted ini ditandai dengan dua barus kancing di bagian depan yang saling menumpuk. Jas ini juga dikenakan oleh banyak pria di dunia. Jas double breasted ini yang dikenakan Presiden Prabowo memiliki 6 kancing yang menampilkan kesan tegas, formal, dan klasik. Warna abu juga berkesan stabil, matang, dan moderat. Jadi dalam konteks pidato kenegaraan, pilihan tersebut dibaca sebagai representasi kepemimpinan yang ingin menampilkan ketegasan sekaligus keseimbangan. Ketegasan tersebut ditonjolkan bersama dengan warna dasi biru muda yang lebih tenang dan juga approachable. Sementara di bagian kepala, Presiden Prabowo tetap mengenakan kopiah hitam yang dianggap sebagai komitmen untuk menjaga budaya dan identitas bangsa. Hal ini juga sejalan dengan kebiasaan pemimpin negara sebelumnya seperti Soekarno dan juga Soeharto ya pendengar, dan simbolis identitas nasional yang mempresentasikan karakter kepemimpinan Indonesia ketika dipadukan dengan setelan jas modern. Ini terlihat adanya pertemuan antara identitas nasional dan juga modernitas. Jadi secara keseluruhan ya pendengar, Presiden Prabowo tidak berusaha memberikan pernyataan berlebihan melalui fashion. Busana yang dikenakan juga justru dijadikan sebagai bahasa diplomasi. Demikian pendengar ya, informasi-informasi di mana jas double yang dikenakan oleh Presiden Prabowo Subianto di sidang tahunan MPR RI 2026 yang tentunya menegaskan posisi Republik Indonesia. Tetap mempersamai kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya.

0: Pendengar, setiap tanggal 14 Agustus ya, hari diperingati Hari Pramuka. Nah, ini sebagai momentum mengenang perjalanan Gerakan Kepanduan Indonesia. Peringatan tersebut berakar dari proses panjang penyatuan berbagai organisasi kepanduan hingga terbentuknya Gerakan Pramuka. Setiap tahunnya diperingati di 14 Agustus ya. Mengutip laman Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pontianak, sejarah Pramuka awalnya berkembang di Inggris. Gerakan tersebut dipelopori Lord Robert Baden-Powell sebagai kemudian menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, di Indonesia kepanduan bermula melalui NPO yaitu Netherlands Pathfinders Organisasi pada masa pemerintahan kolonial. Organisasi tersebut kemudian berubah menjadi Netherlands Indische Pathfinders dan menjadi bagian awal perkembangan kepanduan. Perkembangan berlanjut pada tahun 1916 ketika SP Mangkunegara 7 membentuk organisasi kepanduan tanpa campur tangan Belanda. Organisasi tersebut bernama Javaanse Pathfinders Organisasi atau JPO dan menjadi salah satu tonggak kepanduan nasional. Namun kegiatan kepanduan sempat terhenti ketika Jepang melarang aktivitas organisasi dan partai selama masa pendudukan. Setelah kemerdekaan, sejumlah tokoh kepanduan kembali berkumpul di Yogyakarta pada September 1945. Nah, dalam pertemuan tersebut pendengar berlanjut melalui kongres yang berlangsung pada 27 hingga 29 September 1945. Kongres kemudian menghasilkan pembentukan Pandu Rakyat Indonesia sebagai wadah gerakan kepanduan setelah Indonesia merdeka. Dan Presiden Soekarno kemudian mendorong gerakan kepanduan menjadi komponen penting dalam pembangunan bangsa. Dorongan tersebut berlanjut menuju penyatuan berbagai organisasi kepanduan dalam satu wadah nasional. Dan pada 30 Juli 1961, organisasi kepanduan berkumpul di Gelora Senayan untuk menyatukan gerakan mereka. Mereka berikrar melebur dalam gerakan pramuka sehingga tanggal tersebut dikenal sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Puncaknya berlangsung pada 14 Agustus 1961 ketika gerakan pramuka resmi diperkenalkan kepada masyarakat. Presiden Soekarno sekaligus juga melantik kepengurusan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari pada momentum bersejarah tersebut. Nah, sejak saat itu tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tahunnya. Pada 2026 gerakan pramuka memasuki usia ke-65 sejak diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat Indonesia. Dan lambang gerakan pramuka berupa tunas kelapa memiliki dasar hukum dalam pembentukannya. Lambang tersebut ini disahkan melalui keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961. Perjalanan tersebut menunjukkan Hari Pramuka bukan sekedar peringatan tahunan bagi anggota kepanduan. Momentum ini juga mengingatkan peran kepanduan dalam pendidikan karakter dan juga pembangunan generasi muda Indonesia. Demikian mendengar, mengulas dan mengenal sejarah Hari Pramuka yang diperingati setiap 14 Agustus. Dan pada tahun 2026, gerakan pramuka memasuki usia ke-65. Informasi tersebut kami hadirkan dari portal kami, KBRN RRI Online. Dan pendengar, waktu beranjak ya, jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, nantinya kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap membersamai kami, selamat menikmati waktu siang Anda yang sementara beraktivitas dan yang lagi beristirahat siang juga ya. Selamat menikmati waktu siang Anda. Tetap bersama kami, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita
2: 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar dan kita kadang-kadang harus menyadari
2: kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia berhasil swasembada komoditas pangan dan swasembada energi solar. MPR mengajak seluruh rakyat mengedepankan persatuan di tengah dinamika kehidupan berbangsa. Amerika Serikat menyatakan dapat mempertahankan blokade terhadap pelabuhan Iran tanpa batas waktu. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia berhasil swasembada 8 komoditas pangan dan swasembada energi solar. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya. Sugandi.
3: Iya, Safira dan pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto yaitu pemerintah berhasil menghapus 145 aturan penyaluran pupuk dan harga pupuk juga berhasil diturunkan hingga 20%. Hal ini menjadi pertama dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Dampak positif dari keterjangkauan pupuk, selain petani mudah untuk mendapatkan pupuk, Indonesia juga berhasil swasembada pangan untuk 8 sektor seperti swasembada beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Indonesia tidak perlu waktu 5 tahun untuk swasembada pangan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan yang disampaikan pagi tadi di Kompleks MPR DPR dan berikut penjelasan lengkapnya.
1: Kita menghasilkan capaian yang besar dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita mampu mencapai hal-hal yang besar dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih yang saya sebut tadi. Daging masih belum. Daging sapi yang belum. Daging kerbau juga belum. Tapi daging ayam sudah.
3: Iya, pendengar, selain komoditas pangan, Presiden Prabowo Subianto di mana Indonesia mampu menghentikan impor solar dengan memproduksi B50, Indonesia berhasil menghemat devisa sekitar 9, miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 170 triliun rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Dalam sidang tahunan di Kompleks Parlemen, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengajak seluruh rakyat mengedepankan persatuan di tengah perbedaan dan dinamika kehidupan berbangsa. Selengkapnya kita simak laporan Rian Suryadi. Rian.
4: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, bahwa memang saat ini saya sedang berada di kawasan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, di mana tadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI Ahmad Muzani telah menyampaikan pidato pengantar pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR DPD RI tahun 2026 di Kompleks Parlemen Jakarta, di mana dalam sidang tahunan di Kompleks Parlemen, Ahmad Muzani mengajak seluruh rakyat agar mengedepankan persatuan di tengah perbedaan dan dinamika kehidupan berbangsa. Dia pun menegaskan Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya. Dan dia juga tadi menyebutkan bahwa hal itu harus terlihat dalam cara hukum ditegakkan, termasuk upaya untuk terus memberantas korupsi menjadi prioritas, cara kekayaan nasional dikelola, serta cara rakyat bersatu di tengah perbedaan. Berikut pendengar pidato dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat menyampaikan pidato pengantar pada sidang tahunan MPR RI.
5: Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya.
4: Dan diketahui juga benar bahwa Ahmad Muzani juga menilai semangat Pancasila yang menurutnya memang setiap kali bangsa Indonesia kembali kepada Pancasila ini sebagai titik temu seluruh elemen bangsa agar mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Dan dalam perjalanan sejarahnya, Muzani pun mengatakan Pancasila memang telah berkali-kali mengalami ujian karena bangsa Indonesia ini pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologis, ketegangan antar kelompok, dan juga krisis ekonomi serta kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Di mana ia pun menambahkan bahwa RI memahami pahitnya perang karena pernah mengalaminya, sehingga RI tidak bisa berdiam diri ketika ada negara lain duduk di luar kedaulatannya. Demikian pendengar, laporan dari kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin menekankan penguatan daerah sebagai bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat. Eliana Zahra menyampaikan selengkapnya. Rara?
6: Ya, pendengar, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin menekankan pentingnya penguatan daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan Indonesia. Dalam pidatonya pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI hari ini, Sultan mengusung keyakinan daerah kuat Indonesia berdaulat. Sultan mengatakan kemerdekaan Indonesia tidak lahir dari satu kota atau satu golongan, melainkan dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku dalam satu tekad membentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Ia menjelaskan para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Menurut Sultan, konstitusi memberikan kewenangan kepada provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Berikut penegasan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin.
5: Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi. Otonomi bukan hadiah. Otonomi adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Ya, pendengar Pro 3 RRI, setelah menekankan hubungan pusat dan daerah, Sultan juga menyoroti perjuangan DPD RI terhadap rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan. Ia mengatakan RUU tersebut telah resmi masuk dalam prolegnas prioritas 2026 setelah hampir 9 tahun diusulkan dalam setiap program legislasi nasional. Melalui sidang bersama tersebut, DPD RI menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Sultan berharap RUU tersebut disahkan sebagai tonggak sejarah dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Demikian langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Arus lalu lintas di depan gedung DPR, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, siang ini terpantau ramai lancar. Beberapa personil kepolisian melakukan pengamanan di depan gedung DPR. Bergabung bersama kami, Yorika Fitri. Yorika?
7: Ya, Safira, saat ini saya berada di depan gedung DPR Senayan Jakarta, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, menjelang penyampaian pidato terkait dengan era APBN oleh Presiden Prabowo Subianto siang hari ini. Situasi arus lalu lintas dari arah Semanggi menuju ke kawasan Cilipi, tepatnya di depan gedung DPR Senayan Jakarta, masih terpantau cukup ramai lancar dari kedua arahnya, dan juga arus lalu lintas di tol dalam kota juga terpantau ramai lancar pada siang hari ini. Sementara hingga siang hari ini kami juga masih memantau iring-iringan dari kendaraan tamu undangan dan juga para menteri yang akan kembali mengikuti jalannya sidang tahunan dan juga sidang bersama DPR DPD di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta yang akan dimulai pada siang hari ini. Sementara pengamanan di sekitar gedung DPR Senayan Jakarta, tepatnya di depan di gerbang utama, sudah terpantau cukup ketat oleh aparat kepolisian dan juga TNI, di mana beberapa kendaraan-kendaraan sudah mulai terlihat tiba di depan gedung DPR Senayan Jakarta. Dan saat ini juga pengamanan di sekitar jembatan Semanggi dan juga situasi arus lalu lintas yang akan menuju ke kawasan Jalan Asia Afrika juga terpantau ramai lancar. Dan beberapa personil kepolisian juga terlihat sibuk untuk mengatur arus lalu lintas sehingga tidak terjadi kepadatan tepat di depan gedung DPR Senayan Jakarta. Dari kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke area lainnya, sejumlah kendaraan pejabat mulai meninggalkan kompleks parlemen melalui pintu belakang setelah rangkaian sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD selesai. Meski arus lalu lintas di Jalan Gelora relatif lancar, pengamanan masih dilakukan menjelang agenda penyampaian RAPBN 2027 dan nota keuangan siang ini. Informasinya bersama dengan Alfred Suter. Alfred?
8: Ya, berikan saat ini saya berada di belakang gedung parlemen, tepatnya di kawasan Jalan Gelora Jakarta, dan situasi siang ini menjelang agenda kedua rangkaian kegiatan kenegaraan, yakni keterangan pemerintah atas RUU tentang RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan, memang tampak lebih lengang dibandingkan kondisi pagi tadi. Namun dari pantauan kami, pendengar, mulai terlihat antrean kendaraan yang kemudian akan memasuki kawasan kompleks parlemen melalui gerbang Pancasila. Gerbang Pancasila sendiri menjadi salah satu akses masuk menuju kompleks parlemen, dan kendaraan yang masuk ini terlihat mulai mengantri secara bergantian di sekitar pintu gerbang. Sementara kendaraan yang melintas di Jalan Gelora masih dapat bergerak. Jadi pendengar, ada perbedaan situasi antara arus kendaraan di ruas Jalan Gelora dengan kendaraan yang akan masuk ke dalam kompleks. Di ruas Jalan Gelora sendiri, maksud kami, lalu lintas masih relatif lancar. Namun di akses menuju gerbang Pancasila, tampak antrian kendaraan mulai terlihat. Sejumlah personil kepolisian juga masih berjaga di sekitar gerbang. Begitu juga petugas terlihat mengatur pergerakan kendaraan sekaligus melakukan pengawasan terhadap akses masuk ke kompleks parlemen. Situasi ini terjadi juga menjelang agenda kedua hari ini, yakni rapat paripurna DPR RI, di mana dalam agenda tersebut Presiden Prabowo ini akan menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU tentang RAPBN tahun 2027 serta nota keuangan, di mana agenda ini akan dijadwalkan berlangsung setelah jeda siang ini, dan karena itu mulai terlihat adanya pergerakan kendaraan menuju ke dalam kompleks parlemen pada siang hari ini. Demikian untuk sementara pantauan terkini dari kawasan belakang kompleks parlemen DPR MPR RI di Senayan Jakarta. Alfred Tuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia kembali menggelar acara tahunan Festival Ekspedisi Rupiah Berdaulat Indonesia atau FERBI 2026 di Istora Senayan. Festival ini merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia melakukan edukasi, cinta, bangga, dan paham rupiah bagi masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Menjelang perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI, Bank Indonesia menggelar Festival Ekspedisi Rupiah Berdaulat Indonesia atau FERBI 2026. Festival tersebut dibuka hari ini oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali. Dalam sambutannya, Ricky mengingatkan kembali bahwa uang rupiah merupakan simbol kedaulatan negara yang harus dijaga. Karenanya dalam penyelenggaraan Verbi tahun ini, BI mengedepankan tema Rupiah Berdaulat Indonesia Bermartabat.
10: Tema itu menegaskan bahwa kita perlu menjaga kedaulatan rupiah agar Indonesia semakin bermartabat di mata dunia. Untuk itu, hari ini kami meluncurkan logo baru Verbi sebagai simbol semangat baru untuk memperkuat kolaborasi, inovasi, dan persatuan dalam menjaga kedaulatan rupiah.
9: Ricky juga mengatakan penyelenggaraan Verbi yang kelima di tahun ini menjadi acara puncak program edukasi, cinta, bangga, dan paham rupiah bagi masyarakat. Di sisi lain, Bank Indonesia berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari peredaran uang rupiah palsu. Menurut Asisten Gubernur Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Anwar Basori, mengacu pada standar internasional, peredaran uang palsu di Indonesia semakin menurun. Saat ini jumlahnya sudah di bawah 4 lembar per sejuta lembar uang asli dan itu tidak membahayakan.
11: Uang palsu untuk global itu namanya setiap piece per million, artinya berapa sih lembar itu dibandingkan dengan 1 juta. Nah, secara internasional kalau di atas 10 itu kita agak bahaya di suatu negara. Indonesia kebetulan dulu dari 5, kemudian menjadi ke-4, terakhir 2025 itu menjadi ke di bawah 4. Jadi kita asumsinya memang ada, tapi kalau kita lihat yang lain, itu adalah memang masih di bawah standar bahwa itu mengkhawatirkan. Yang pertama itu.
9: Bank Indonesia tambah Anwar terus melakukan pemberantasan uang rupiah palsu melalui Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal. Festival Ekspedisi Rupiah Berdaulat Indonesia Verbi 2026 berlangsung di Istora Senayan mulai hari ini sampai hari Minggu lusa dan terbuka untuk masyarakat umum tanpa dipungut bayaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri. Amerika Serikat menyatakan dapat mempertahankan blokade terhadap pelabuhan Iran dan Selat Hormuz tanpa batas waktu dengan merotasi kapal perang. Namun Iran membantah klaim Washington soal kendali atas jalur strategis tersebut. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, ketegangan kedua negara kembali meningkat setelah perundingan terhenti akibat perbedaan soal jaminan keamanan dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Beralih ke informasi olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Nita menyatakan siap tempur di Kejuaraan Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
12: Kita mengupayakan apapun yang kita bisa lakuin, dan pastinya tambahan-tambahan segala macam itu juga kita lakuin.
13: Pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina menyatakan siap tempur menghadapi Kejuaraan Dunia BWF 2026 di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Di tengah isu dugaan pengaturan skor yang sedang menyelimuti dunia bulu tangkis, mereka memilih fokus penuh pada persiapan. Amri mengaku persiapan berjalan lancar tanpa kendala.
14: Jauh ini persiapannya cukup baik ya. Kita persiapan habis China Open itu sekitar 3 mingguan ya. 3 mingguan juga persiapan dari fisik, mental, sama tekniknya itu menurut saya cukup. Mungkin ada beberapa teknis yang memang harus dibenerin lagi. Sisa berapa hari ini ya kita optimalin.
13: Nita bahkan menambahkan bahwa atmosfer kejuaraan dunia terasa sangat berbeda dengan turnamen rutin. Karena itu, mereka sampai menambah porsi latihan demi meraih hasil terbaik.
12: Kalau aku sendiri sih pasti beda ya persiapan pengen lain dan kejuaraan dunia. Tapi, kita tetap persiapin semaksimal mungkin yang kita bisa gitu, dan kita mengupayakan apapun yang kita bisa lakuin, dan pastinya tambahan-tambahan segala macam itu juga kita lakuin, dan ya untuk apapun caranya untuk mengoptimalkan di kejuaraan dunia ini kita lakuin lah.
13: Di sisi lain, Nita menegaskan memilih tutup mata dari isu miring yang beredar terkait integritas. Selain itu, Amri menyampaikan kondisi internal tim di ganda campuran tetap normal dan tidak terganggu spekulasi. Menurutnya, situasi ini justru menjadi pengingat bagi seluruh atlet untuk selalu menjaga integritas dan nilai-nilai sportivitas. Pihak pelatih dan PBSI juga secara berkala mengingatkan atlet mengenai aturan ketat BWF terkait integritas pertandingan. Ganda campuran peringkat 18 dunia ini akan memulai perjuangan di arena Indira Gandhi, New Delhi. Berkat persiapan matang, mereka optimis memberikan penampilan terbaik di edisi ke-30 kejuaraan dunia ini. Dari Jakarta, Karis Waritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Dirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
3: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
4: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
5: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
6: Kalau PT UMKM, banyak kan?
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar siang jelang sore ya, pukul 15:28 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti program 100% Indonesia ya, sembari kami menunggu juga untuk menyiarkan secara langsung sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027, di mana nantinya Presiden Prabowo Subianto ya pendengar akan menyampaikan laporan terkini tentunya langsung dari ruang publik ya, tentunya nantinya akan disiarkan langsung pendengar melalui Pro1 RRI Ternate. Dan pendengar, sembari kami ajak Anda untuk mengikuti program 100% Indonesia banget, buat Anda yang pengen gabung silakan di 0921 312 5521 atau di 0821 203 7 5180.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk program 100% Indonesia, buat Anda yang pengen gabung silakan ya, sembari kami ajak Anda untuk

0: Gabung melalui telepon di 0921 3105521 atau di 0821-203-7-5180. Pendengar, nantinya juga ya kami akan lanjutkan kembali rapat paripurna DPR RI dengan agenda pidato penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya, pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang bakal menyampaikan laporan kinerja lembaga negara serta pidato HUT ke-81 RI. Kita terima penelponnya yang bergabung. Halo. Oke. Terputus ya pendengar, dan kami informasikan untuk Anda kaum muslim dan muslimah wilayah kota Ternate dan sekitarnya ya, untuk kumandang azan asar nantinya pada pukul 15:57 waktu Indonesia Timur. Baik, kita terima penelpon yang bergabung. Halo.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Junaid.
0: Siap, Pak Junaidi di Ambon. Silakan, mau request ya. Lagu apa?
1: Lula Drakel untuk apa?
0: Lula Drakel untuk apa?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Salam-salam buat siapa aja?
1: Salam untuk kita. Selamat, terima kasih banyak. Dan selamat menjalankan tugas. Diberkati Allah Subhanahu wa taala. Harapan semua keluarga. Ya, kita mau menyapa dulu ada Kuamak Waipadin juga, Bung Iting Abdul juga, Edi Sidore, selamat. Selamat sore dan salam sehat selalu. Ada juga keturunan punya Padin juga, ada Pak Aci Mangga Dua, Pak Urfa, selamat sore, ada Pak Sehat. Ya, ada di Aki Jali, ada Bunda, ada Mama Indah. Pulau ada Ibu Indah juga di sana, Ibu Indah juga di Toloko. Selamat sore masing-masing bersama keluarga. Okay. Harapan satu Bung Ono Atus juga, Bung Tahir, Bung Etus.
0: Bung Atus, Bung Atus, Bung Otis. Itu Bung Otis, kalau di Kampung Pisang Bung Otis. Kalau di Sawu Timur baru Bung Atus.
1: Selamat bersama keluarga juga ya. Ada Bunda El juga di Manado Pika. Ibu Anggra ini di Manado juga, ada Pak siapa nama di Nasrun juga ya, selamat sore. Dan Andi di Batam ya, Purnama Sari Bacan juga, ada Andika. Sugiono, Pak Sugiana, Pak Sugiana di Madiun, selamat sore dan harapan sih. Itu dulu.
0: Oke, lagunya dan itu ya, judulnya untuk apa lagi ya Pak Junaidi? Untuk apa lagi kan?
1: Ada.
0: Iya, untuk apa lagi ada?
1: Dari Lola terakhir kok.
0: Oke, iya, siap, Pak.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih kembali Pak Junaidi. Waalaikumsalam Pak Junaidi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Baik pendengar Persatu RRI Ternate, kami terima satu penelpon kembali ya. Buat Anda yang pengen gabung, silahkan. Sebelum kami hadirkan lagu-lagu requestan Anda. Halo.
2: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Yasin, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Baik, Pak Yasin, mau dengar lagu apa dia?
2: Oh, lagu apa dia? Kalau ada, siap di terada.
0: Lagunya siapa?
2: Siap di situ ada, keterada lagunya.
0: Terada, mesti.
2: Terada. Ini ada niat juga ya.
0: Apa tuh dia debut judul?
2: Belum pun ingat pulang itu.
0: Oke, baik. Salam-salam buat siapa aja.
2: Ya, salam buat Desa dan teman-teman yang bertugas hari ini. Mudah-mudahan sehat-sehat supaya tugasnya lancar-lancar.
0: Amin.
2: Selesai, kembali dalam keadaan selamat.
0: Amin.
2: Terus, yang baru lewat tadi, kita ini jangan cuma bertahan di Ambon, sekali-sekali pulang di rumah lagi. Ada ingat rumah lagi, sampai di burung kan dia pulang.
0: Aiy.
2: Ini tinggal di tanah tinggi, balik kalau kalau Ambon satu kali sekali pulang-pulang itu.
0: Oh, begitu.
2: Iya. Buat lihat sana, dirasain lagi. Setelah pulang-pulang, dia tetap dengar di suara ini.
0: Astaga.
2: Tapi dorong mudah-mudahan ini, lagu ini lalu pulang terang.
0: Oh, begitu pancing ya, lagu pancingan
2: ya. Iya. Bung Atus. Sekali-sekali balik lagi, jangan sampai bertahan di pinggir air itu yang kerja sampai ya, di air itu.
0: Oke.
2: Sekali-sekali pulang lagi. Teringat 01 pun mengingat di jalan itu saja. Mudah-mudahan Bung Atus dia dengar lah dia gabung kemari lagi.
0: Okay.
2: Terus Bung Tahir, Ini tidore ku ama, ku ai, ku abdu, Bung Din, Ipin. Ipin sempat cari jodoh sudah Ipin. Dan terbetahan lama Ipin.
0: Ayo.
2: Nah, Ipin lama sekali, sama dengan Bung Roni saja. Ya, dan Mato saja.
0: Aduh, ampun.
2: Ya, itu bertahan lama-lama selalu itu.
0: Asik. Dika,
2: Dika lagi cepat, Dika. Jangan terlalu lama lah tahan. Itu yang orang-orang bertahan terus itu.
0: Sabara bagi Mama Ulfa, terus ada dua ekor nih.
2: Ya, Mama Indah, Mama Indah juga, Mama Indah. Jantel bergoreng lagi sekali-sekali lagi.
0: Ah, Mama Indah tuh yang paling afo itu yang paling lama.
2: Iya. Cari-cari lagi Mama Indah, jangan bertahan di situ.
0: Astaga.
2: Balik kepada ke Gale, jangan.
0: Itu sudah.
2: Cari-cari lagi sama yang di samping itu.
0: Ayo.
2: Ayo, ayang. Mari gabung.
0: Siap.
2: Gue gabung. Andi Alvarez, Andi di Batam, semua-semua sudah. Yang lain tidak sempat sebut nama. Mama Eba di sana terdengar suara lagi.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan hari ini udah masuk lagi. Bergabung.
0: Siap, siap.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Siap, terima kasih. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Yasin ya di Mangga Dua yang sudah bergabung. Salam sehat juga untuk Mama Ulfa. Baik pendengar, dua lagu pilihan kami hadirkan tentunya menemani Anda. Semoga terhibur. Kita ke lagunya dulu, Lola Drakel. Selanjutnya nanti satu lagu dari Nia Deniati. Selamat mendengarkan tentunya buat Anda pendengar.

0: Terima kasih buat Pak Junaidi dan juga Pak Yasin yang sudah bergabung bersama kami. Dua lagu pilihan sudah kami hadirkan dari Lula Rakel dan juga Nia Daniati. Semoga terhibur tentunya. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu Mutiara Hadis. Ada yang juga Mutiara Hadis dan lagu-lagu bernuansa Islami ya, jelang kumandang azan Asar insya Allah nantinya pada pukul 19:57 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran, dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang Ajan Azhar, wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.

0: RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Alangkah nestapa, jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Lihat aku detik ini yang berharap rindu. Meski kalau lidah ungkapkan segala rasaku, meski tak pernah layak diri mengharapkanmu, aku mendamba cahayamu. Lihat aku hari ini dalam harap cinta, dan aku tak bisa berpaling. Merayu dalam dendang sunyi dan sepi, merindu rahmatmu yang suci.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: rri.co.id.
2: rri.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat sore pendengar Pro Satu Rere Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Sebanyak 142 penumpang KM Bunda Maria berhasil evakuasi selamat oleh tim SAR gabungan, di mana ratusan penumpang dievakuasi setelah KM Bunda Maria berlayar di Pelabuhan Bastiong Ternate menuju Pelabuhan Babang Bacan Halmahera Selatan mengalami kandas. Kapal diketahui menabrak pulau di perairan Obah, Kota Tidore, Kepulauan. Waktu kejadian 13 Agustus 2006 pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani menjelaskan pada tanggal 13 Agustus kapal Bunda Maria berangkat dari Ternate menuju Pelabuhan Babang dan mengalami kandas di perairan Obah Tidore Kepulauan. Selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Basarnas untuk meminta perbantuan SAR. Pukul 23 lewat 48 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan pun dikerahkan menuju RKP menggunakan KN 1237 Pandu Dewanata untuk melaksanakan evakuasi. Dan pukul 2 lewat 40 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan tiba di lokasi kejadian kemudian naik ke KM Bunda Maria untuk berkoordinasi dan pendataan dengan jumlah penumpang sebanyak 142 orang dan dilanjutkan dengan proses evakuasi. Dan sekitar pukul 3 lewat 48 waktu Indonesia Timur, KM Bunda Maria telah berhasil lepas dari kandas setelah kondisi air laut mengalami pasang. Selanjutnya KM Bunda Maria bertolak dari LKP menuju Pelabuhan Ahmad Yani Ternate dengan membawa 142 orang penumpang dalam keadaan selamat dan sehat. Sementara KN SAR 237 Pandu Dewanata melaksanakan pengawalan terhadap KM Bunda Maria menuju Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. KM Bunda Maria akhirnya bersama seluruh korban dan tim SAR gabungan tiba di Pelabuhan Ahmad Yani dalam keadaan selamat pada pukul 5 lewat 20 waktu Indonesia Timur. Para korban pun diserahkan kepada pihak berwajib untuk pendataan lebih lanjut. Operasi SAR dinyatakan selesai dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing dengan ucapan terima kasih. Kita beralih ke informasi internasional. Kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan dan berbagai mitra internasional terus memberikan dukungan dalam penanganan gempa bumi dahsyat yang melanda Kolombia. Bencana gempa bumi di Kolombia telah mengakibatkan lebih dari 200 orang meninggal dunia dan 2.500 orang lainnya mengalami luka-luka. Selain korban jiwa, gempa bumi juga menyebabkan kerusakan signifikan pada rumah-rumah warga dan berbagai infrastruktur publik di sejumlah wilayah Kolombia. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: informasi dan inspirasi. Informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1.
1: Pendengar, kami hadirkan cek fakta di mana akun Facebook Informasi Viral New 3 mengunggah gambar yang menampilkan klaim untuk tautan pendaftaran bantuan tunai untuk petani dengan narasi bantuan hingga 15 juta rupiah untuk petani. Cek kelayakan dan daftarkan nama Anda sekarang. Apakah Anda petani memenuhi persyaratan program? Jangan lewatkan kesempatan untuk mengecek informasi dan mendaftarkan diri sesuai ketentuan yang berlaku. Cek status kelayakan, lengkapi persyaratan pendaftaran, pastikan data Anda benar dan valid. Segera cek dan daftarkan nama Anda sekarang. Turnback Hoax menelusuri lebih lanjut kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci tersebut, di mana pencarian mengarah ke laman resmi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian atau psp.pertanian.go.id melalui media sosial Instagramnya. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan RI telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial baik berupa tautan atau pesan berantai. Dan bisa disimpulkan untuk informasi tersebut merupakan informasi hoax atau informasi tidak benar terkait dengan tautan pendaftaran bantuan tunai untuk petani. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta mengikuti sidang paripurna lanjutan DPR RI ke 1 tahun sidang 2026-2027, di mana agenda dilanjutkan rapat paripurna DPR RI dengan agenda pidato penyampaian rancangan undang-undang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Selamat mendengarkan
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Ini melintas di Jalan Gatot Subroto, dan setelah Presiden memasuki gedung DPR, arus lalu lintas kembali normal dan juga lancar. Dan siang hari ini juga kami tadi sempat memantau ada beberapa kendaraan-kendaraan dan beberapa kendaraan menteri juga sudah melintas ke gedung DPR Senayan Jakarta. Namun di Jalan Gerbang Pemuda Senayan pada siang hari ini terlihat cukup padat karena memang kendaraan roda 4 dan juga roda 2 baik dari arah Senayan yang akan menuju kawasan Semanggi juga terpantau cukup padat pada siang hari ini, Safira.
3: Terkait dengan kendaraan yang disiagakan oleh pihak pengamanan, apakah Anda melihat ada kendaraan khusus dari pihak kepolisian untuk menjaga jalannya sidang?
2: Iya, dari pantauan kami, tepatnya di depan gedung DPR Senayan Jakarta, Safira, memang ada satu kendaraan milik kepolisian yang ditempatkan tepat di sisi kiri gedung DPR, dan ini hanya memang situasional, bersifat situasional, dan karena memang arus lalu lintas juga terlihat cukup ramai lancar, dan beberapa masyarakat juga tadi sempat berada di depan gedung DPR Senayan Jakarta untuk melihat secara langsung iring-iringan dari kendaraan yang membawa Presiden Prabowo Subianto untuk mengikuti sidang tahunan pada pagi tadi. Dan saat ini juga situasi arus lalu lintas atau siang hari ini juga banyak sekali masyarakat yang menantikan atau ingin mendengarkan terkait dengan pidato penyampaian era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
3: Kalau cuaca di sana seperti apa, Yorike? Bisa digambarkan?
2: Ya, saat ini memang pada siang hari ini cuaca di kawasan Senayan dan sekitarnya cukup terik, dan beberapa masyarakat juga saat ini sudah menggunakan payung dan juga berteduh di halte dan juga di bawah pepohonan karena memang cuaca yang cukup panas, dan juga beberapa pedagang kaki lima juga saat ini berada tepat di depan Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta, tepatnya di depan gedung TVRI. Safira.
3: Baik, terima kasih banyak Yorike, kami nantikan informasi selanjutnya. Selamat kembali bertugas.
1: Catatan peristiwa.
4: Gerakan Pramuka Indonesia mulai diresmikan pada 14 Agustus 1961 oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal tersebut dilaksanakan Mapinas, Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai Presiden Soekarno, Wakil Ketua Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh. Hal itu untuk meresmikan Gerakan Pramuka di Indonesia, sekaligus diperkenalkan pula istilah Pramuka untuk pertama kalinya oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya pada 14 Agustus 1945 waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Negara ini menyerah tanpa syarat pada sekutu dan mengakui deklarasi Potsdam. Upacara penyerahan dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Penandatanganan ini menandakan Jepang mengaku kalah sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Sebelum kalah telak, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor Hawaii dihancurkan Jepang. Kaigun Angkatan Laut Jepang pun mengirimkan 4 kapal induk ke Kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik. Tujuannya menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Tapi Jepang ceroboh. Kode komunikasi rahasia Kaigun berhasil dibuka pihak Amerika Serikat. Jumlah kekuatan bisa diketahui, waktu serangan Jepang juga bisa diprediksi. Armada Jepang pun hancur dalam pertempuran. Akhirnya, Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai sekutu yang membuat militer Jepang semakin tak berkutik dan berimbas pada negara Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya.
1: Indonesia menyapa siang.
3: Ya, pendengar, memang beberapa saat lagi kita akan menyimak ya momen penting yang dinantikan setiap tahunnya, yakni penyampaian nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2027 oleh Presiden. Meski belum resmi diumumkan, arah kebijakan fiskal ini tentu sudah mulai menjadi perhatian banyak pihak, mulai dari pelaku usaha, pengamat ekonomi hingga masyarakat luas, karena disinilah kita bisa membaca bagaimana arah pembangunan Indonesia ke depannya akan dibawa. Dan sambil menantikan terkait dengan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden, kami hadirkan beberapa informasi dari reporter kami. Di mana jelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Polda Sumatera Utara merampungkan pembangunan dan revitalisasi Jembatan Merah Putih Presisi, terutama pada akses jalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Laporan disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
5: Kepolisian Daerah Polda Sumatera Utara bersama jajaran telah membangun dan merevitalisasi 75 jembatan merah putih presisi di sejumlah wilayah di Sumut. Pembangunan tersebut ditujukan untuk membuka akses masyarakat yang selama ini terkendala kondisi jembatan. Peresmian jembatan dilakukan serentak secara nasional pada Kamis kemarin dan diikuti Polda Sumut secara virtual bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di Sumatera Utara, peresmian dipusatkan di salah satu jembatan yang telah direvitalisasi jajaran Polrestabes Medan di Kecamatan Kutalim Baru, Kabupaten Deli Serdang. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto mengatakan pembangunan 75 jembatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo melalui Kapolri.
6: Hari ini Bapak Kapolri, nanti bersama Bapak Presiden melaksanakan peresmian jembatan Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia. Dan khusus di wilayah Sumatera Utara, dilaksanakan di tempat ini dan Polda Sumatera Utara telah merevitalisasi dan membangun jembatan Merah Putih sebanyak 75 jembatan. Hal ini adalah perintah Bapak Presiden melalui Bapak Kapolri untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan hubungan dari tempat-tempat berupa jembatan.
5: Salah satu jembatan yang direvitalisasi Polrestabes Medan di Kutalim Baru memiliki panjang sekitar 20 meter. Jembatan tersebut juga telah diperkuat sehingga dapat dilalui kendaraan dengan beban hingga sekitar 15 ton. Repalina, penduduk setempat pun mengaku bersyukur karena keluarganya sering melintasi akses dari wilayah Deli Serdang menuju kawasan Binjai ataupun Langkat.
7: Ya, kita sebagai masyarakat ya Bang, bersyukur kali lah pokoknya, alhamdulillah kali. Kayak adik saya gitu kan, mau berangkat sekolah, saya pun kerja jadi lebih enak Bang. Jadi kayak jalannya tuh lebih enak lah, lebih bisa lancar, gak makan waktu banyak lah gitu Bang. Bersyukur kali lah, sangat mengapresiasi.
5: Secara nasional, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa Polri telah membangun dan merevitalisasi 895 jembatan merah putih presisi secara swadaya yang tersebar di 30 polda. Dari Sumatera Utara, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang berharap program makan bergizi gratis MBG melibatkan UMKM lokal serta memanfaatkan kantin sekolah. Laporan disampaikan M. Avanur.
8: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan kebutuhan bahan baku idealnya dipasok langsung oleh para petani dan pedagang lokal. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya memperdayakan pengelola kantin sekolah. Namun pihaknya menyayangkan hingga saat ini, pemerintah daerah belum pernah diajak berkoordinasi langsung dalam menentukan pihak penyuplai.
9: Harapkan kita tuh kan, misalnya di sekolah tuh kan ada kantin-kantin, nah sebelumnya kan sekolah manapun ada kantin. Ya bagaimana melibatkan kantin-kantin itu, kalau mau ditanya ke kita. Tetapi barang ini kan kita kan tidak pernah diajak untuk menentukan itu.
8: Kondisi tersebut selaras dengan realitas di lapangan. Lurah Acaya Verseli Viani mengungkapkan pelaku usaha kecil di wilayahnya belum bisa berpartisipasi untuk menyuplai kebutuhan dapur umum yang berlokasi di kawasan Jerora 2. Kendala utamanya adalah persyaratan administrasi ketat karena penyelenggara mewajibkan penyedia barang memiliki lisensi resmi untuk kelancaran penyusunan SPJ atau surat pertanggungjawaban keuangan.
10: Kalau mereka sudah ada lisensi, karena operasi bayar putih ini kan memang sudah berbadan hukum. Hmm. Mereka membutuhkan surat untuk mereka peng-SPJ-an itu yang ada badan hukumnya lah, seperti itu.
8: Sebagai alternatif solusi, para pedagang di Kelurahan Acaya saat ini diarahkan untuk segera bergabung dengan Koperasi Merah Putih. Koperasi tersebut telah memiliki status badan hukum resmi, sehingga diharapkan mampu menjembatani para pelaku usaha lokal agar memenuhi syarat kelengkapan administrasi Pogdam. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Muhammad Arfanur melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga desa dekat Kulon Lamongan mendukung keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dengan sejumlah catatan. Di antaranya mampu menampung hasil tani untuk menyejahterakan warga sekitar. Farin Regi menyampaikan laporannya.
11: Masyarakat Desa Dekat Kulon, Kecamatan Dekat Lamongan, menyatakan dukungannya terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP. Namun warga meminta pengelolaan koperasi dilakukan secara transparan dan benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Aspirasi tersebut disampaikan dalam forum dialog bertajuk Rakyat Berbicara, Pemerintah Perbaiki di halaman KDKMP Dekat Kulon. Ketua Panitia Kegiatan Abdul Rauf mengatakan forum tersebut sengaja digelar untuk mengetahui secara langsung kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap koperasi. Menurutnya, masyarakat pada dasarnya mendukung keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, baik di Desa Dekat Kulon maupun secara umum di Kabupaten Lamongan.
12: Tadi tentang sekilas tentang keanggotaan, terus lagi tentang program-program, khususnya simpan pinjam tadi juga sempat dipertanyakan. Di samping itu harganya, kalau bisa harganya lebih murah dari usaha yang retail. Dan lagi kami juga tadi sudah melibatkan UKM terdekat, tadi juga menjadi peserta juga.
11: Salah seorang peserta, sekaligus warga dekat Kulon, Toyibah, mengaku mendukung keberadaan KDKMP selama koperasi dikelola secara profesional dan mampu memperkuat ekonomi masyarakat sekitar.
13: Sebenarnya yang mendukung mas, asal bisa mensejahterakan ekonomi masyarakat sekitar.
14: Kalau harapannya sendiri untuk KDMP apa?
13: Harapannya ya bisa belanja di sini dengan harga yang lebih murah dan lengkap. Harapannya lagi warga sekitar sini kan ada usaha, misalnya hasil pertanian itu bisa
14: ditampung
13: KDMP dengan harga yang sesuai ya, tidak murah-murah kan gitu mas.
11: Melalui forum tersebut, masyarakat berharap KDKMP tidak hanya menjadi program kelembagaan di tingkat desa, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang manfaatnya benar-benar dirasakan warga. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Regi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Harga daging sapi di Kota Malang saat ini mengalami kenaikan sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Laporan Awang Sukmawan.
15: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam 2 pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, usai inspeksi mendadak mengatakan kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
16: Kita juga ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis, kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar. sapi dari luar yang hidup ini kan pasti ngikuti harga dolar, sehingga harganya menjadi ikut naik. Jadi kita sudah ngecek benar bahwa kebenaran ini karena kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi meningkat, kemudian daging sapi lokalnya juga sudah menipis.
15: Sementara itu kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunurjo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi per harinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
17: Ya agak repot mas.
15: Repotnya gimana pak?
17: Ya konsumen kurang lebih 50.
18: 50 sekarang?
17: Ya 5-30 gitu.
18: Hmm, turun drastis.
19: Turun sekitar 15 kiloan ya? Ya. Per hari itu?
17: Ya. Kadang warung ya. Kebanyakan mas. Terawanan 140. Yang bagus 150.
15: Sarpin mengatakan mayoritas pelanggannya merupakan pemilik warung makan. Kenaikan harga itu membuat sebagian pelanggan mengurangi jumlah pembelian. Ia juga menyebut pasokan sapi yang berkurang dan mahalnya harga sapi menjadi salah satu penyebab kenaikan harga. Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
20: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik tuh. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Muddy Lock. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika, cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
1: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
21: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

0: RI Samuel Wathimena yang memang menyoroti pemangkasan anggaran Kementerian Ekonomi Kreatif di tengah upaya pemerintah menjadikan sektor ekonomi kreatif sebagai the new engine of growth, di mana ia pun menilai dukungan anggaran ini menjadi faktor penting agar industri kreatif khususnya yang digerakkan generasi muda dan sektor teknologi informasi dapat terus berkembang dan memberikan dampak terhadap sektor ekonomi lainnya. Dan tadi menurut Samuel juga, memang ekonomi kreatif ini memiliki potensi besar menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi bersama Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian UMKM.
1: Lagi ekonomi kreatif. Dan ekonomi kreatif ini sendiri, dia bisa menjadi lokomotif yang berjalan bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM. Jadi, ini sesuatu yang menurut saya ekonomi kreatif dipush bisa memberikan impact kepada kementerian terkait lainnya. Ini kalau
0: dan diketahui juga benar bahwa sebenarnya memang ekonomi kreatif, pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif terutama kalangan anak muda di bidang teknologi informasi memang saat ini menunjukkan perkembangan yang baik. Namun potensi tersebut dinilai tidak akan optimal apabila tidak diikuti dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah. Dan diketahui juga benar bahwa memang saat ini suasana di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, tempatnya di Gedung Nusantara 2, ini masih terlihat ramai, dan tadi juga para anggota DPR RI, kemudian anggota MPR RI, DPD RI, mulai memasuki ruang sidang, tepatnya di Gedung Kura-Kura, karena memang mereka akan mendengarkan pembacaan nota keuangan tahun 2026. Dan memang terlihat di layar bahwa memang pembacaan nota keuangan ini belum dilaksanakan karena masih menunggu tibanya Presiden Prabowo Subianto di kawasan Gedung Kura-Kura DPR MPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, dan Suryadi Pro 3 RRI, terus mudah untuk Indonesia.

Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto tidak lama lagi akan menyampaikan pidato terkait rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 atau RUU APBN 2027 beserta nota keuangan dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI pada hari ini. Kepala Negara dijadwalkan akan menyampaikan perencanaan anggaran negara dan juga kebijakan-kebijakan unggulan seputar ekonomi, sosial, dan lainnya.

0: Pendengar, kita ikuti sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan pidato kenegaraan Presiden tentang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan bersama Pradipta Rahadi dan Rizky Supermana.
1: Kita ikuti rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027. Dengan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027.
2: Ya, baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara rapat paripurna untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027. Dan saat ini rapat paripurna sudah dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Hadirin disilakan duduk kembali.
1: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto.
2: Pada siang hari ini yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung Kura-Kura, dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam rapat paripurna kali ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan untuk tahun anggaran 2027. Kira-kira, Rizky, untuk laporan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 ini, ada faktor-faktor apa saja yang menjadi sorotan dan juga alokasinya akan seperti apa? Mungkin ada bayangan atau bocoran dari berbagai hak, khususnya dari anggota parlemen. Rizky.
3: Iya, Pranita. Baru saja kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR, dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2027, tentunya ini menarik sekali ya. Betul. Di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan terdengar kita beralih saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
1: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Raka. Pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para ketua umum partai-partai politik. Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Dr. Andes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Dr. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan Jenderal DPR RI telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji S.E.M.S.I., anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
4: Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana warido kamatlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, warinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil, dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasira, kekuatan yang menolong, menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan, dan pertolongan, agar dapat menjalankan tugas, mensejahterakan rakyat, dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hablana hukma wal hikna bis salihin, waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan, jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis yang kulli madyun, subhana munaffis yang kulli mahzun, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: العاكفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, rencananya pada sesaat lagi ini Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster, di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa, dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
2: Iya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agendanya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027. Okay. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
3: Rakyat Indonesia yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termaksud penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempersubstansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian, 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektoril, 7. PHK, 8. Akses pelayanan BPJS kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja 4.000-an triliun rupiah. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah lihat banyaknya uang sebesar hampir 4.000-an triliun rupiah. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas nasional tahun 2027 mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan ya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

0: kembali bahwa 81 tahun yang lalu, ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi peneruslah yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipersatukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam setiap rumah itu, setiap warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam satu rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki, tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa, dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berat, adil, dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua. DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama. Memastikan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan izin mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan 1 ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja
1: dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka!
2: Dalam pembukaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DRI Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2000 yang sebesar 197 triliun rupiah, kemudian di tahun 2010 naik menjadi 1.126 triliun rupiah, kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi 3.842 triliun rupiah. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa APBN 2027 ini harus, selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil, negara juga adil dalam membagi beban. Kemudian belanja negara juga harus yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit dan utang yang harus dikelola secara hati-hati. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di depan podium kehormatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, Ketua MPR, dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
3: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua DPR RI, Saudara Mustofa. Wakil Ketua DPR RI, Saudari Sari Yuliati. Wakil Ketua DPR RI, Saudara Cucun Ahmad Samsurizal. Dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Diyar Najamuddin, beserta para wakil ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo. Yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun. Menteri Koordinator, para menteri, kepala badan, para penasihat khusus presiden, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI dan seluruh kepala staf angkatan yang hadir, para wakil menteri serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Yang terhormat para pimpinan partai politik oleh Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri. Tapi hadir juga Rian Profesor Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Saudara Al-Muzamil Yusuf. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Surma Palo. Yang hati, rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran beserta nota keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perhitungan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkuat bangsa, alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil. Negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita. Negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita. Negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit. Dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan. Dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 14 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard & Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB dengan outlook stabil Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia. Dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati serta beban utang yang relatif prudent dan stable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan. Dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, naik dari Rp3.842,7 triliun di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar Rp671,2 triliun dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto. Dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBY

Rasio Gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah.

0: pecah, daya tawar negara menjadi lemah. Kita harus hentikan APBN digunakan orang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara. Padahal kita semua adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, LKPP, menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi, menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan, $20 miliar, ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun. Dan ini adalah di tangan kita, saudara-saudara. Sebagai contoh, tahun lalu, layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh Pemda-Pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan Labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan. Pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam. Karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara kalian, kedua, kita akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 6 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut, 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum. Kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang berbasis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk berhak pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif. Kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini?
1: pendengar, kita nantikan warta berita sore terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali menyiarkan secara langsung dan kembali bersama dengan Program 3 Jakarta.

Pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sebanyak 142 penumpang KM Bunda Maria tujuan Bacan Halmahera Selatan berhasil dievakuasi selamat oleh tim SAR gabungan setelah kapal yang mereka tumpangi kandas. Kapolda Maluku Utara minta SPPG Polres Ternate untuk tetap mempertahankan prestasi atas keberhasilan sebagai SPPG terbaik pertama wilayah zona timur Indonesia. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz serta pemancar di 593,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, saudara, sebanyak 142 penumpang KM Bunda Maria berhasil dievakuasi selamat oleh tim SAR gabungan. Ratusan penumpang dievakuasi setelah KM Bunda Maria yang berlayar dari Pelabuhan Bastiong Ternate menuju Pelabuhan Babang Bacan, Halmahera Selatan mengalami kandas. Kapal diketahui menabrak pulau di perairan Oba, Kota Tidore, Kepulauan pada titik koordinat 0 derajat 36481 dan atau 127 derajat 3150 dan waktu kejadian 13 Agustus 2026 pukul 22.00 waktu Indonesia Timur. Kepala Kantor SAR Ternate Irwan Ramdhani menjelaskan pada tanggal 13 Agustus 2026 kapal Bunda Maria berangkat dari Ternate menuju Pelabuhan Babang mengalami kandas di perairan Obat Tidore, Kepulauan. Selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Basarnas untuk meminta perbantuan SAR. Pukul 23.48 WIT, tim SAR gabungan pun dikerahkan menuju LKP menggunakan KN SAR 237 Pandu Dewata untuk melaksanakan evakuasi. Pukul 2.40 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan tiba di lokasi kejadian, kemudian naik ke KN Bunda Maria untuk berkoordinasi dan pendataan dengan jumlah penumpang sebanyak 142 orang dan dilanjutkan dengan proses evakuasi. Sekitar pukul 03.48 WIT, KM Bunda Maria telah berhasil lepas dari kandas setelah kondisi air laut mengalami pasang. Selanjutnya, KM Bunda Maria bertolak dari LKP menuju Pelabuhan Ahmad Yani Ternate dengan membawa 142 orang penumpang dalam keadaan selamat dan sehat. Sementara, KN SAR 237 Pandu Dewata melaksanakan pengawalan terhadap KM Bunda Maria menuju Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Sementara itu, Saudara, Kapolda Maluku Utara minta SPPG Polres Ternate untuk tetap mempertahankan prestasi atas keberhasilan sebagai SPPG terbaik pertama wilayah zona timur Indonesia. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jalan berikut ini.
1: Saya memberikan penekanan dan arahan kepada personil Polres Ternate secara keseluruhan untuk tentang pelaksanaan tugas anggota Polri yang di Polres Ternate.
2: Seluruh personil jajaran di Maluku Utara termasuk Polres Ternate ditekankan untuk menjalankan 7 program prioritas Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman. 7 program prioritas tersebut masing-masing adalah kirah aman, investasi aman, desa binaan presisi, polisi digital Maluku Utara, generasi emas kirah dan bebas narkoba, Polri melayani dengan hati serta satu hari bersama masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan langsung Kapolda Maluku Utara dalam melaksanakan tatap muka dan arahan kepada seluruh personil saat melaksanakan kunjungan kerja ke Mako Polres Ternate Jumat siang. Kapolda mengakui penekanan yang dipaparkan ke personil agar seluruh personil dapat memahami dan menerapkan saat berada di tengah masyarakat.
1: Penekanannya tidak ada yang signifikan, hanya saya sekaligus sosialisasikan program kerja saya, ada 7 program itu supaya seluruh Polres bisa memahami dan bisa menerapkan di masyarakat. Karena intinya adalah mari bekerja dengan hati anggota, kemudian hindari pelanggaran-pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi.
2: Kapolda menyatakan selain menyampaikan 7 program prioritas, kunjungan tersebut juga melihat secara langsung kondisi real Polres Ternate yang dipaparkan Kapolres. Dalam arahannya, Kapolda juga meminta seluruh personil untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Polri yang bertugas di Polres Ternate.
1: Kan kunjungan kerja, ya, walaupun setelah sekian bulan menjabat, tapi baru kesempatan hari ini saya kunjungan resmi ke Polres Ternate. Saya melihat secara langsung kondisi Polres Ternate, tadi dipaparkan oleh Kapolres Ternate, kondisi-kondisi yang saat ini ada. Kemudian saya memberikan penekanan dan arahan kepada personil Polres Ternate secara keseluruhan untuk tentang pelaksanaan tugas anggota Polri yang di Polres Ternate.
2: Kepada seluruh personil Polres Ternate, Kapolda juga mengajak untuk melaksanakan tugas dengan hati dan menghindari semua pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi Polri secara keseluruhan. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, Saudara, semarak hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Direktorat Lalu Lintas Dirlantas Polda Maluku Utara menggelar program Polantas Karib yang menyapa langsung kepada pengendara di Kota Ternate. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 2 titik mulai dari depan Masjid Al-Munawar Ternate hingga depan Toko Makmur Utama Ternate pada Jumat 14 Agustus 2026 yang dipimpin langsung Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan. Pembagian bendera merah putih ke pengendara tersebut sebagai bentuk untuk menumbuhkan semangat nasionalisme sekaligus memeriahkan momentum kemerdekaan tahun 2026. Ditlantas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan saat dikonfirmasi menjelaskan, selain membagikan bendera merah putih untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, pihaknya juga membagikan helm dan makanan kotak kepada pengendara agar bisa tertib berlalu lintas di jalan raya. Para pengendara diberikan pemahaman mengenai cara menggunakan helm, keselamatan berlalu lintas sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tertib lalu lintas saat di jalan. Kegiatan ini dirinya mengakui selain memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan juga mendukung 100 hari program Kakorlantas Polri melalui program Polantas Kartip. Untuk itu, sebagai kepedulian di Telantas Polda Maluku Utara hadir di masyarakat guna memberikan pelayanan humanis dan selalu dekat dengan masyarakat. Melalui semangat Polantas Kartip, di Telantas Polda Maluku Utara berkomitmen menghadirkan pelayanan lalu lintas yang humanis, responsif, profesional, dan dekat dengan masyarakat. Saudara, Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Seluruh personel di jajaran ditekankan untuk menjalankan 7 program prioritas Kapolda Maluku Utara dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya, kembali disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Saya memberikan penekanan dan arahan kepada personil Ternate secara keseluruhan tentang pelaksanaan tugas anggota Polri yang di Polres Ternate.
2: Seluruh personil jajaran di Maluku Utara termasuk Polres Ternate ditekankan untuk menjalankan 7 program prioritas Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman. 7 program prioritas tersebut masing-masing adalah Kirah Aman, Investasi Aman, Desa Binaan Presisi, Polisi Digital Maluku Utara, Generasi Emas Kirah dan Bebas Narkoba, Polri Melayani dengan hati serta satu hari bersama masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan langsung Kapolda Maluku Utara dalam melaksanakan tatap muka dan arahan kepada seluruh personel saat melaksanakan kunjungan kerja ke Mako Polres Ternate Jumat siang. Kapolda mengakui penekanan yang dipaparkan ke personel agar seluruh personel dapat memahami dan menerapkan saat berada di tengah masyarakat.
1: Penekanannya tidak ada yang signifikan, hanya saya sekaligus sosialisasikan program kerja saya, ada 7 program itu supaya seluruh Polres bisa memahami dan bisa menerapkan di masyarakat. Karena intinya adalah mari bekerja dengan hati, anggota, kemudian hindari pelanggaran-pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi.
2: Kapolda menyatakan selain menyampaikan 7 program prioritas, kunjungan tersebut juga melihat secara langsung kondisi real Polres Ternate yang dipaparkan Kapolres. Dalam arahannya, Kapolda juga meminta seluruh personil untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Polri yang bertugas di Polres Ternate.
1: Kan kunjungan kerja, ya walaupun setelah sekian bulan menjabat, tapi baru kesempatan hari ini saya kunjungan resmi ke Polres Ternate. Saya melihat secara langsung kondisi Polres Ternate, tadi dipaparkan oleh Kapolres Ternate, kondisi-kondisi yang saat ini ada. Kemudian saya memberikan penekanan dan arahan kepada personil Polres Ternate secara keseluruhan tentang pelaksanaan tugas anggota Polri yang di Polres Ternate.
2: Kepada seluruh personil Polres Ternate, Kapolda juga mengajak untuk melaksanakan tugas dengan hati dan menghindari semua pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi Polri secara keseluruhan. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhiran untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan Justia. Silakan informasinya.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada Jumat 14 Agustus 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada malam hingga dini hari umumnya cerah berawan untuk seluruh wilayah, dan diperkirakan secara umum untuk kondisi cuaca besok hari juga masih cerah berawan. Untuk arah angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 70 hingga 90%. Dan untuk formasi perkiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya peningkatan kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Dan himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih Mbak Justia untuk informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi saya Titi bersama teknik montase Adrian, des editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Pendengar, kita langsung bergabung kembali bersama dengan program Tiga Jaringan Berita Nasional mengikuti sidang paripurna DPR RI ke 1 tahun 2026-2027 dan juga rapat paripurna DPR RI dengan agenda pidato penyampaian RUU APBN tahun 2027 beserta dengan nota keuangan.
1: Dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFI agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia. Talenta terbaik bekerja di Indonesia dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF. Danantara adalah dana kedaulatan kita. Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall. Tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant seawall kita di utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant seawall kita di pantai utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertemuan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant seawall ini. Proyek giant seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan giant seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan. Tapi saya bertekad presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Kalau tidak, Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di Pantai Utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Untuk pemerintah yang pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus. Menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan impor energi dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Ke-10, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk kita izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan: mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat. Bursa komoditas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi aset akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia International Financial Center atau PFI akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkat, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, uang, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. Kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota, jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik di sekolah, rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, demikian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baik, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI di manapun Anda berada, itu laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah menuruni podium utama setelah menyampaikan pidatonya. Dan sekarang Kepala Negara memberikan salam kepada Ketua DPR, Ketua MPR dan juga pimpinan lainnya, menyalami mereka satu persatu setelah menyampaikan pidatonya. Dan tadi dalam pidatonya Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah ini merencanakan anggaran belanja sebesar Rp4.097,2 triliun APBN 2027, yang ini angka tersebut meningkat dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026. Dan menurut Kepala Negara, untuk belanja tahun depan ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk RAP tahun 2027 direncanakan sebesar ada peningkatan sebesar 3.000 dari angka yang sebelumnya Rp3.153,6 triliun menjadi Rp3.426 triliun. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
3: Ya, Pradita. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat. Peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tentunya setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi harus terjaga, di mana juga

0: Prof. Abdurrahim Wirastomo, host secara langsung, saya sendiri Rizky Surpana dan juga Pradit Tarhadi, dan juga kerabat teknik Muhammad Ilham Bar, Angga Putra Pradana, dan juga Muhammad Rizka Nur Hidayat dan Eko Mariono, serta reporter Rian Suryadi, Elian Azahra, Namira Kaguma, Anissa Hania, dan juga di Sekretariat Umum Abdul Malik, Rica Halyanto, dan juga Abi Incu Adam, dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore, kita kembali ke Studio Pro 3 RRI di Jakarta.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2026-2027.
3: Pada sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan, Presiden Prabowo Subianto memaparkan sederet capaian, kebijakan, dan target pemerintahannya dalam sidang tahunan MPR serta sidang bersama DPR dan DPD Jumat 14 Agustus. Pemaparan mencakup kondisi perekonomian, swasembada pangan dan energi, restrukturisasi BUMN, hingga pembangunan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
4: Woi, maju, maju, serasi, maju.
5: Anda mau berangkat kerja? Pro
6: 1. Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Ternate. Setelah tadi kita ikuti bersama rapat paripurna DPR RI dengan agenda pidato penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Di Ternate Malam untuk hari ini 14 Agustus 2026 saya Titi dan juga Bung Adrian menemani Anda hingga nanti pada pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah pendengar, hari ini kumandang azan maghrib pada pukul 18.43 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muanmar ZA membacakan Quran surat At-Tahrim mulai dari ayat 1 dan seterusnya.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala. Untuk Anda pendengar umat muslimin dan muslimah, pukul 18.43 menit waktu Indonesia Timur, saat ini dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.

0: Pendengar, disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Cek fakta program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, beredar sebuah unggahan foto dari akun Facebook Denny Priandono pada Senin 3 Agustus 2026 berisikan narasi BI siap cetak uang baru demi astacita Prabowo, strategi baru pemerintahan jalankan program ekonomi rakyat. Hingga Jumat 14 Agustus 2026, unggahan tersebut telah mendapatkan 1.300-an tanda suka, 1.100-an komentar, serta dibagikan ulang sebanyak 1.400-an kali. Hasil cek fakta, tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hawk yang memasukkan kata kunci penyebab Gubernur Bank Indonesia mundur ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan detik.com, video bukan tekanan dan faktor kesehatan. Alasan Ferry mundur dari Gubernur BI. Dari pemberitaan yang tayang pada hari Senin 27 Juli 2026 dan itu diketahui bahwa Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan pengunduran diri Ferry Wirjawan dari Gubernur Bank Indonesia dikarenakan alasan pribadi. Turnback Hawk lalu memasukkan kata kunci Bank Indonesia akan cetak uang baru demi astacita Prabowo ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah pemberitaan. Beberapa di antaranya adalah berita kompas.com, burden sharing biayai program Prabowo, BI tidak cetak uang baru, dan CNNIndonesia.com, BI pastikan burden sharing bank cetak uang suntik Prabowo Subianto. Berdasarkan kedua pemberitaan yang tayang pada September 2025 tersebut, diketahui bahwa BI bersama pemerintah akan berbagi beban burden sharing untuk membiayai program koperasi desa, kelurahan, merah putih, perumahan rakyat, serta makanan bergizi gratis. BI memastikan tidak ada pencetakan uang baru untuk mendanai program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Astacita. Untuk diketahui, Astacita adalah 8 misi yang diusung Prabowo Gibran untuk mewujudkan visi, yakni bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 misalnya, dan misinya berupa pengokohan ideologi, pertahanan, pangan, hingga toleransi umat beragama. Kesimpulannya, faktanya Bank Indonesia memastikan tidak ada pencetakan uang baru dalam mendanai program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo di Astacita. Jadi unggahan berisi klaim Bank Indonesia akan mencetak uang baru untuk Astacita Prabowo merupakan konten palsu. Demikian untuk cek fakta Program 1 Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
6: Hormat Bendera!
7: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
8: Penghormatan kepada...
7: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam untuk hari ini di Jumat 14 Agustus 2026 ya. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami di 101,8 FM di Ternate Malam. Masih kami hadirkan beragam informasi-informasi, berita-berita dari daerah, dari nasional, juga dari portal rri.co.id ya. Oke, selamat malam Om Jojo. Terima kasih sudah apa ini ya. Oke, Om Jojo selamat malam juga Bung. Oh, Bung Adrian ini. Ada pendengar sambil menemani waktu makan malam Anda untuk kali ini, kami hadirkan beberapa lagu-lagu Pop Indonesia terlebih dahulu, dan nanti akan kami hadirkan informasi atau berita-berita daerah dan juga nasional pun. Di pukul 21, Pro 1 Ternate akan mengupdate informasi nasional dalam Warta Berita Sentral bersama dengan Programa 3 Jaringan Berita Nasional. Kita spill ya dulu untuk berita dari Maluku Utara, pendengar ya, di mana kapal jaring besar beraktivitas di zona terlarang Maluku Utara yang terancam akan diproses secara hukum ya. Selain itu juga pendengar, menabrak pulau, ada 142 penumpang kapal motor Bunda Maria dievakuasi. Pun kabar dari Kota Ternate, yakni SPPG Polres Ternate menyabet penghargaan terbaik untuk zona timur Indonesia. Selain itu pendengar, dari kabar daerah juga ada mengunjungi Kapolres Ternate, Kapolda memaparkan 7 program prioritas yang harus dijaga gitu ya. Seperti apa selengkapnya nanti akan kami infokan untuk Anda, atau Anda bisa langsung masuk di portal kami rri.co.id.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam untuk saat ini ya. Pendengar, kita ke Sofifi sejenak ya. Di mana Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Maluku Utara memperketat pengawasan terhadap praktik illegal fishing atau illegal unreported dan juga unregular fishing, IUU fishing di wilayah perairan Maluku Utara, di mana pelaksana tugas Kepala DKP Maluku Utara Bapak Kadri Lace juga menerjunkan tim pengawasan guna memantau aktivitas penangkapan ikan di laut. Dalam operasi tersebut, tim menemukan kapal jaring berukuran di atas 50 GT berada di zona perairan di bawah 12 mil ya. Dan pun beliau juga meminta temuan tersebut untuk segera ditindaklanjuti melalui penyelidikan oleh Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara dan DKP Maluku Utara juga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pendengar, menurutnya sih pemeriksaan nantinya akan dilakukan secara detail termasuk dengan mencermati data facial monitoring system untuk memastikan aktivitas kapal tersebut ya. Kalau hasil pemeriksaannya membuktikan bahwa kapal berukuran di atas 50 GT memasuki wilayah di bawah 12 mil dan melakukan aktivitas penangkapan menggunakan jaring, proses hukum akan dilanjutkan ke tahap penyelidikan ya. Nah, langkah ini sebagai upaya pada saat penegasan akan ketentuan peraturan zona penangkapan di titik median water lain yang jelas kewenangan daerah ya, pusat, pendengar ya. Oke, informasi selengkapnya Anda bisa cek langsung di portal resmi kami, pendengar rri.co.id.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pendengar dari Astrid dengan tentang rasa ya, untuk semuanya yang masih mendengarkan Pro 1 Ternate untuk malam ini ya. Selamat malam Ko Ama yang masih pantau ya. Komplain. Kok Ko Ama enggak disebutin, cuma Om Jojo. Oh iya, ya ampun. Selamat malam Ko Ama, sehat selalu Ko Ama ya. Untuk semua pendengar Pro 1 Ternate yang selalu setia memilih siaran RRI Ternate juga terima kasih tetap setia bersama kami di 101,8 ataupun Anda yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Ternate melalui RRI Digital ya. Ini lagi ya. Pak Subiono juga ya, selamat malam ya. Oh, banyak yang pantau malam hari ini ya. Anda yang mungkin mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Ternate, pendengar ada di mana ya? Di mana-mana, ada di stasiun relay Maba yang mendengarkan melalui FM 88,5 MHz ataupun yang ada di Morotai ya, yang mendengarkan kami melalui frekuensi 93,6 FM juga. Selamat malam, terima kasih masih memilih kami sebagai teman dengar Anda untuk malam hari ini, pendengar ya. Jangan lewatkan ya. Nanti ada Ruang Rindu pendengar ya. Ruang Rindu jam 11 malam sampai selesai lah pastinya. Kalau sampai besok gak mungkin. siap ya. Kemerdekaan RI ke-81. Gimana Om Jojo? Lusa ya. Masih 3 hari lagi. Ikut upacara Om Jojo atau pantau di Pro 1 boleh pendengar ya. Yang ada di seputaran kota Ternate, Pro 1 Ternate nanti pagi ya, 17 pagi akan menyiarkan jalannya upacara detik-detik proklamasi ya di 81 tahun kita Indonesia Merdeka. Langsung di lapangan Salero nanti relay ya, nanti kami siarkan secara langsung ya. Setelah itu nanti yang nasional juga akan kami siarkan melalui FM 101,8 pendengar ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah pendengar. Azan Isya untuk malam hari pada pukul 19.53 menit waktu Indonesia Timur, 10 menit lagi sudah waktunya azan Isya. Jadi kita nantikan kumandang azan Isya malam ini dengan lagu-lagu bernuansa Islami dan juga pesan-pesan religi untuk Anda. Tetap di Ternate Malam, Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto.

0: Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 19:53 waktu Indonesia Timur. Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

benar disampaikan selama menjalankan ibadah sholat isya, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.

Lintas informasi program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Kepolisian Resor Ternate menorehkan prestasi membanggakan melalui keberhasilannya dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Prestasi tersebut ditandai dengan diraihnya juara 1 Lomba Tata Kelola SPPG Terbaik Zona Timur dalam rangka pembinaan tradisi memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Polda Maluku Utara sebagai juara 1 Lomba Tata Kelola SPPG Terbaik Zona Timur. Berdasarkan piagam penghargaan diterbitkan di Jakarta pada 1 Agustus 2026, capaian tersebut menjadi bentuk apresiasi atas keberhasilan dalam pengelolaan program pemenuhan gizi. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Julianto menyampaikan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh jajaran dalam mendukung program pemenuhan gizi masyarakat. Penghargaan menjadi bukti bahwa upaya kami dalam pengelolaan SPPG berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, penghargaan tersebut tidak hanya menjadi sebuah kebanggaan jajaran, tapi juga menjadi motivasi untuk terus melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Demikian lintas informasi program A1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, terdapat 5 nilai dasar bela negara yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Cinta tanah air, melestarikan budaya, bangga menggunakan produk dalam negeri, dan menjaga kelestarian lingkungan. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, taat hukum, menghargai keragaman, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. 3. Setia kepada Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan pemersatu bangsa di tengah dinamika global. 4. Rela berkorban, memiliki semangat tanpa pamrih untuk membantu sesama, membela kepentingan rakyat dan mengabdi kepada negara. 5. Kemampuan awal bela negara, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memiliki kedisiplinan dan semangat pantang menyerah. Penerapannya tidak selalu bersifat militer dan fisik. Kita bisa mewujudkannya sesuai profesi kita masing-masing, seperti pelajar yang rajin belajar dan aparatur sipil negara yang berintegritas.

Lagu Tanah Airku, salah satu lagu perjuangan ya, yang mungkin ada yang tidak hafal dengan seluruh liriknya atau mungkin ada yang sudah hafal gitu pendengar ya. Dan lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu nasional seperti ini masih akan kami putarkan untuk Anda selama bulan Agustus ya, supaya jiwa nasionalisme kita ya yang tadinya nggak ada sama sekali bisa kita hidupkan kembali gitu ya pendengar ya. Oh deh, masih banyak sebenarnya untuk lagu-lagu apa ya, lagu-lagu perjuangan gitu yang banyak dilupakan gitu di momentum 17 Agustus, di momentum bulan kemerdekaan ya. Bulan Agustus ini pendengar, ada banyak sekali kemeriahan yang di apa ya, yang dirasakan atau mungkin dengan lomba-lomba gitu kan, salah satunya untuk anak-anak sekolah dasar atau mungkin sekolah menengah pertama, mungkin ada lomba menyanyikan lagu kebangsaan gitu kan ya, atau cosplay untuk pahlawan-pahlawan nasional gitu kan ya. Bagus sih pendengar ya, bagus untuk menumbuhkan kembali jiwa nasionalisme pada ya putra-putri Indonesia gitu kan ya. Oh deh, masih ada lagi beberapa informasi lain ya. Besok ya, Pro 1 Ternate RI sih, bukan Pro 1 Ternate RI juga akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan RRI Fest pendengar ya. Ada kegiatan bersih-bersih pantai di mana kerjasama RRI dan juga Ocean Youth ya, yang akan dilaksanakan di Pulau Ternate pendengar ya, di Pantai Castel lebih tepatnya. Ada agenda-agenda yang dilaksanakan di sana ya, kerjasama atau bukan sih, ada banyak yang datang selain dari teman-teman dari RRI, juga dari DLH, dari Basarnas ya, dari Ankam, teman-teman Genbi dan Pok Darwis Pantai Castella juga ikut bersih-bersih pantai di sana ya pendengar ya. Ada sukses, nanti juga akan ada laporan langsung dari rekan-rekan yang besok ya, dan akan melaksanakan kegiatan Cinta Lingkungan RRI Fest 2026 ya pendengar ya. Oke. Kabar lainnya apa coba? Ada dong kabar lainnya pendengar, sebelum kita update informasi nasional bersama dengan Programa 3 Jaringan Berita Nasional di jam 9 malam nanti pendengar. Oke, kalaupun tadi Polres Ternate SPPG-nya ya menyebut penghargaan sebagai SPPG terbaik untuk zona timur ya. Ini juga ada kabar soal tarif bagasi di Armada Semut pendengar, ada yang bilang kalau My Speed di sana sudah diberlakukan seperti naik pesawat, bagasinya kalau melebihi kapasitas akan diberikan tarif ya, harus bayar segini. Benar enggak sih? Yuk pendengar, Ketua Koperasi Mutiara Mangga 2 Bapak Isan Adam membantah nih adanya tudingan pungutan liar terhadap tarif barang bawaan penumpang di Pelabuhan Armada Semut. Ya, di Kota Baru ya pendengar ya, Mangga 2 Kota Baru. Dijelaskan penerapan tarif barang bawaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menata pelayanan angkutan laut sekaligus memastikan aspek keselamatan penumpang. Nah, penjelasan tersebut disampaikan di Pelabuhan Armada Semut pada hari ini maksudnya pendengar ya. Sebelum sistem ini diterapkan, pembayaran atas barang bawaan penumpang umumnya diberikan langsung kepada nahkoda dengan nilai yang cukup tinggi dan belum dikelola melalui sistem yang terpusat. Karena itu, Koperasi Mutiara Mangga 2 selaku pihak keagenan berupaya untuk membangun tata kelola pelayanan melalui sistem manajemen logistik kapal yang disebut dengan Portasika. Jadi, free bagasinya 10 kilo, sementara kelebihan bagasi akan ditarif Rp2.000 per kilonya, sehingga ini menjadi instrumen logis dan sah secara kelembagaan guna menutupi biaya pemeliharaan kapal dan kesejahteraan ABK atau motoris tanpa harus merugikan masyarakat luas gitu sih. Dikatakan pula
Setiap barang bawaan penumpang perlu ditimbang dan dicatat dalam manifest keberangkatan. Menurutnya langkah ini bukan semata-mata berkaitan dengan administrasi, tapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan pelayaran. Ya, ditegaskan pula penyelenggar, pencatatan berat barang diperlukan guna memastikan kapal tidak membawa muatan yang berlebihan. Yang mana kalau berlebihan otomatis berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran, ya. Pertimbangan tersebut terhadap barang bawaan ini dicatatkan dalam manifest keberangkatan. Ini syarat yang mutlak ya pendengar ya, safety of life at sea. Ditambahkan pula, Koperasi Mutiara Mangga II terus melakukan pembenahan pelayanan termasuk melalui pemanfaatan SIM digital. Digitalisasi ini diharapkan bisa menjadi proses pembayaran dalam pencatatan barang menjadi lebih tertib, lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan pendengar. Ya, ini kemarin ada laporan dari pendengar kita di keluhan ya di Halo RRI dan ternyata sudah ditindaklanjuti, sudah ada informasi terkait dengan barang bawaan yang ditimbang ya pada saat naik speed ya pendengarnya. Oke, itu kabar dari kami di Ternate Malam pendengar terkait dengan kabar daerah malam ini. Kita masih akan berbagi kabar lainnya. Tetap memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda untuk Ternate Malam ini.

Masih ada cahaya pendengar ya. Belum mati lampu. Jangan dulu dong ya. Deh, bukan itu maksudnya pendengar ya. Masih di Ternate Malam. Untuk kali ini pendengar dari Sanana dikabarkan Lapas Sanana panen timun ya, sebanyak 85 kg ini hasil pembinaan ya. Waduh, wah ini ya. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sanana kembali mencatat hasil positif dari program pembinaan kemandirian melalui sektor pertanian. Nah, kali ini kegiatan panen timun berhasil menghasilkan sebanyak 85 kg timun. Hasil ini menjadi bukti nyata pemanfaatan lahan produktif di lingkungan lapas sekaligus bagian dari upaya memberikan keterampilan praktis kepada warga binaan ya. Pihak lapas kelas 2B Sanana sendiri menjadikan capaian ini sebagai motivasi untuk terus mengembangkan berbagai program pembinaan kemandirian. Pendengar, pemanfaatan lahan produktif diharapkan mampu menjadi wadah bagi warga binaan untuk mengasah keterampilan, mengembangkan potensi, dan menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, lapas kelas 2B Sanana berupaya mendorong positif ya, mendorong perubahan positif yang dimulai dari kegiatan yang sederhana ini. Panen sebanyak 85 kg timun tidak hanya menjadi hasil pertanian tapi juga bagian dari proses membangun keterampilan, kemandirian, dan harapan baru bagi warga binaan sebagai bekal sebelum teman-teman warga binaan ini kembali ke tengah-tengah masyarakat.

seperti apa kabarnya. Langsung aja ya. Jadi kita dari Sanana ke Labuha sejenak pendengar. Dikabarkan lapas kelas 3 Labuha terus menunjukkan komitmen dalam memenuhi hak kesehatan warga binaan pemasyarakatan. Salah satunya melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan keliling yang dilaksanakan petugas klinik kesehatan lapas pada hari Kamis 13 Agustus 2026 kemarin. Petugas klinik mendatangi langsung area hunian untuk memeriksa kondisi kesehatan para WBP. Nah, pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini sekaligus memastikan kondisi kesehatan warga binaan tetap terpantau selama menjalani proses binaan itu sendiri. Selain pemeriksaan kesehatan, pendengar, petugas juga memberikan edukasi mengenai pentingnya penerapan pola hidup yang bersih, sehat, menjaga kebersihan diri, dan menciptakan lingkungan hunian yang sehat dan nyaman. Kalapas 3 Labuha, Bapak Jumadi juga mengatakan pelayanan kesehatan ini merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan proses pembinaan warga binaan. Kegiatannya berlangsung aman, tertib, lancar ya. Lapas kelas 3 Labuha memiliki komitmen untuk terus menghadirkan pelayanan kesehatan yang humanis, responsif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari pemenuhan hak WBP itu sendiri. Dengan kesehatan yang terjaga, proses pembinaan diharapkan berjalan semakin optimal, juga mampu mendukung warga binaan untuk mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat dengan pribadi yang tentunya lebih baik lagi. Masih di Ternate Malam, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berongga.

0: masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
2: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
2: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
2: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu disampaikan kepala negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharunya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251.000 petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Selain itu, pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak besar. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansi walaupun tidak besar dari. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama dibuatnya untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027. Kemudian kepemimpinan belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung penyataan kualitas nasional seperti yang dipresentasikan Bapak Presiden tadi di DPR. Kita juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan existing berbasis atasnya serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menajamkan akurasi dan penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap sasaran.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rabat Pambudi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun. Naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041,3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih Rp13.032 triliun pada 5 tahun ke depan, dan 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29,7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300,1 triliun dengan pertumbuhan 6,9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan dan kehutanan memiliki potensi menyerap lebih banyak tenaga kerja masyarakat. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sasha Hania.
7: Ketua MPR Ahmad Muzani menekankan pentingnya memastikan seluruh anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
8: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
7: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
9: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
7: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan, dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pembentukan Undang-Undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya Undang-Undang.
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
10: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
11: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
12: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu bagi Presiden perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya, kita tunggu. Saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
11: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
13: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Sally Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Sally, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
14: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
13: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
10: negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
13: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
9: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
15: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun, ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
16: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat, ya, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada lunger ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, dan juga spesiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita usaha itu seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan, ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingat, ya, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
15: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
9: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih.
15: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
17: Timnas Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oporuelo Ferrol di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TSI tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferrol menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
18: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar bagus. Saya pikir bermain paham bagus. So ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
17: Sementara itu, pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
19: Ya, insya Allah teman-teman siap. Semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
17: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk di Ternate malam ini, Anda bersama saya Iqbal Gutaman dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Dan Anda sudah ditemani tadi oleh Mbak Titi ya. Dan Ternate malam lanjutan, Anda bersama saya Iqbal Gutaman tentunya pendengar. Dan sudah Anda dengarkan juga penyampaian Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, untuk di Ternate malam ini, untuk edisi Jumat 14 Agustus 2026, tentunya kami hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana malam Anda. Tetap bersama kami.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam ya untuk di malam hari ini, dan tentunya semoga malam hari ini menjadi malam yang paling menyenangkan untuk Anda. Baik pendengar, untuk di Ternate malam ini tentunya masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga beragam informasi untuk Anda pendengar. Dan pendengar Radio Republik Indonesia atau RRI Ternate ini membuka pendaftaran Kompetisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Provinsi Maluku Utara. Dan pendengar, untuk registrasi peserta ajang pencarian bakat penyanyi muda ini resmi dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 dan terbuka bagi generasi muda di seluruh wilayah Maluku Utara.

Jakarta. Jadi pendengar, untuk pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman bintangradio.rri.id. Kompetisi ini terbagi dalam kategori putra dan putri dengan persyaratan usia peserta yaitu mulai dari 16 hingga 25 tahun. RRI Ternate mengajak para talenta muda yang memiliki kemampuan dan minat di bidang tarik suara untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Dan pendengar, untuk menjaring lebih banyak talenta muda, panitia telah melakukan sosialisasi dengan menyurati sejumlah sekolah dan juga perguruan tinggi. Langkah tersebut ini dilakukan melalui koordinasi dengan cabang Dinas Pendidikan Kota Ternate, sehingga informasi mengenai Bintang Radio dapat menjangkau lebih banyak calon peserta. Dan pendengar, Novianti berharap dari kompetisi Bintang Radio Indonesia 2026 akan lahir penyanyi muda profesional dari Maluku Utara yang mampu membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi, tidak hanya berkiprah di kancah musik nasional, tetapi ini juga memiliki peluang untuk menembus panggung musik internasional. Karena itu pendengar, RRI Ternate mengajak seluruh generasi muda Maluku Utara yang memenuhi persyaratan untuk segera mendaftarkan diri secara online melalui bintang radio rri.id sebelum batas waktu pendaftaran berakhir pada 30 Agustus 2026. Pendengar, untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan ya untuk mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan kompetisi dapat diperoleh dengan menghubungi Sekretariat Panitia Bintang Radio Indonesia 2026 lantai 2 Gedung RRI Ternate Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate, atau bisa juga melalui akun media sosial RRI Ternate ya. Untuk Anda pendengar ya yang memiliki adik ataupun anak-anaknya ya, ataupun kakak-kakaknya yang berusia 16 hingga 25 tahun, ini bisa daftarkan diri ya untuk yang hobi menyanyi ini ya. Oke pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Ternate membantu memulangkan seorang warga yang sedang sakit ke keluarganya di Desa Payo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat pada Jumat 14 Agustus 2026. Warga berinisial SK 48 tahun dipulangkan karena membutuhkan pendampingan keluarga. Selama berada di Kota Ternate, SK hidup seorang diri dan tidak memiliki keluarga dekat yang dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Pelaksana Basnas Kota Ternate M. Makbul mengatakan pihaknya bersama Dinas Sosial Kota Ternate telah memberikan bantuan kebutuhan seperlunya sebelum proses pemulangan dilakukan. Menurutnya, keputusan untuk kembali ke kampung halaman merupakan pilihan SK sendiri karena tidak memiliki keluarga dekat yang dapat memberikan pendampingan selama berada di Kota Ternate. Setelah berkoordinasi dengan pihak keluarga, Basnas dan Dinsos Kota Ternate lalu mengatur jadwal pemulangan. Pemulangan SK dilakukan menggunakan kapal cepat dan didampingi staf Amil Zakat Kota Ternate bersama staf Dinas Sosial Kota Ternate. Proses pemulangan berlangsung lancar hingga SK kembali kepada keluarganya di Desa Payo. Ya, mudah-mudahan ya ini segera sembuh ya, segera membaik ya. Itu dia pendengar informasi mengenai Basnas Ternate bantu pulangkan warga sakit ke Jailolo. Dan untuk informasi-informasi terupdate lainnya, Anda bisa kunjungi di portal resmi kami rri.co.id. Kita dengarkan lagu dari The Massive dengan Merindukanmu. Yang lagi merindukan, mudah-mudahan dengan lagu ini bisa mengobati rasa rindu Anda. Tetap bersama kami.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mata dan Rahasia Pulau Gapi merupakan sebuah novel karya Oki Puspa Madasari yang juga merupakan novel seri lanjutan dari novel Mata di Tanah Melus. Novel ini begitu mudah dipahami dan begitu syarat akan informasi yang dapat menghibur dan menambah bacaan anak. Tidak hanya itu, buku ini juga berisi tentang sejarah serta hal-hal yang bersinggungan dengan alam Indonesia. Oki Puspa membuat informasi tentang sejarah yang terdapat di novel ini dengan sajian petualangan fantasi yang pastinya menyenangkan. Hal tersebut tentu membuat anak-anak yang membacanya mudah mempelajari informasi sejarah yang ada di dalam buku ini tanpa paksaan. Meskipun ini merupakan novel anak, tetapi novel ini tetap bisa dinikmati oleh semua usia. Buku ini menceritakan tentang Matara yang gagal masuk ke sekolah impian bersama orang tuanya pindah ke Pulau Gapi di wilayah timur laut Kepulauan Indonesia. Kepindahan ini tidak hanya membawa Matara ke tempat-tempat baru, tapi juga membawanya menyusuri waktu, menjelajahi masa lalu, mulai dari masa ketika kapal-kapal besar pertama kali mendarat dan menjadikan pulau itu sebagai salah satu pusat dunia. Masa ketika ilmuwan besar Wallace menulis surat pada Darwin dari salah satu sudut pulau itu. Masa ketika bendera merah putih telah dikibarkan di seluruh pulau, tapi justru membuat pulau itu sepi dan terlupakan. Hingga masa terbaru ketika Matara dan dua sahabatnya harus menyelamatkan pusaka-pusaka Pulau Gapi.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Dan saat ini waktu di studio sudah menunjukkan pukul 22 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam tentunya untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan selamat malam juga untuk Anda pendengar yang lagi di Maba Kabupaten Halmahera Timur yang saat ini lagi mendengarkan melalui pemancar relay kami, dan juga yang berada di Morotai, ya, Kabupaten Pulau Morotai. Selamat malam tentunya untuk Anda pendengar, ya, dengan harapan ya Anda selalu sehat, ya, dan yang lagi sakit juga mudah-mudahan lekas sembuh, ya. Jangan lupa minum obat sesuai dengan resep dokter, ya. Ini semakin larut ya pendengar, tentunya untuk Anda yang malam hari ini sudah mengambil kesempatan untuk beristirahat. Selamat beristirahat ya, semoga untuk malam hari ini ya tidurnya lelap ya pendengar ya. Oke, menemani Anda di Ternate malam ini pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Untuk informasi kami kutip dari rri.co.id ya pendengar. Untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ternate memberikan pembekalan peraturan baris berbaris atau PBB kepada para sarjana magang pada Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di halaman dalam Lapas Ternate tersebut pendengar ini bertujuan membentuk kedisiplinan mental serta kekompakan para peserta selama menjalankan tugas di lingkungan pemasyarakatan. Kepala Lapas atau Kalapas Ternate Faujol Ansori mengatakan pelatihan PBB tidak hanya berorientasi pada ketangkasan fisik, tetapi ini juga menjadi dasar dalam membangun integritas dan karakter peserta magang. Sementara itu pendengar, Kepala Subbagian Tata Usaha Lapas Ternate Taufik Hadi Noto menilai nilai-nilai kedisiplinan yang ditanamkan melalui latihan PBB akan bermanfaat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pelatihan tersebut diharapkan ini menjadi bekal bagi para sarjana magang untuk memahami pentingnya disiplin, kerjasama, tanggung jawab, serta etika dalam menjalankan tugas di lingkungan pemasyarakatan. Pendengar, dari informasi daerah Maluku Utara kita ke informasi nasional pendengar. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Arifah Fauji mendorong agar pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak tidak berhenti pada pemeriksaan. Menurutnya hasil pemeriksaan perlu ditindaklanjuti melalui edukasi kesehatan dan langkah penanganan yang tepat agar memberikan manfaat berkelanjutan bagi anak. Dan pendengar, ia mengatakan Kementerian P3A akan mengoptimalkan pusat pembelajaran keluarga atau PUSPAGA di berbagai daerah untuk memperkuat literasi kesehatan keluarga. Edukasi tersebut mencakup pemeriksaan kesehatan secara berkala, penetapan gizi seimbang, serta pengasuhan positif yang berbasis pada hak anak. Arifah juga mendorong keterlibatan forum anak di tingkat nasional hingga desa dan kelurahan untuk memberikan edukasi kepada teman sebaya. Forum anak, kata dia, dapat menjalankan peran sebagai pelopor atau 2P sekaligus menjadi pendidik sebaya mengenai pentingnya CKG. Kemudian pendengar, Menkes Budi menekankan temuan anemia pada anak ini perlu ditindaklanjuti melalui edukasi pentingnya konsumsi tablet tambah darah. Edukasi tersebut diperlukan agar anak memahami manfaat tablet tambah darah dan mampu menjaga kondisi kesehatan sejak dini. Ya, kata Menkes Budi menjelaskan hasil pemeriksaan CKG ini perlu diikuti dengan pemahaman dan edukasi kepada anak termasuk mengenai anemia dan pentingnya konsumsi tablet tambah darah. Ya, itu dia pendengar ya, informasi Menteri P3A dorong tindak lanjut cek kesehatan gratis anak. Oke, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca juga ya di laman resmi kami rri.co.id. Selanjutnya kita dengarkan untuk menemani malam Anda lagu dari Kahitna dengan judul Aku, Dirimu dan Dirinya. Tetap bersama kami.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk di Ternate malam ini tentunya ya masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah ya. Kami mengucapkan selamat malam tentunya pendengar ya, dan dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan semoga bisa menghibur Anda ya pendengar. Dan pendengar, ini besok ya, ini juga ada kegiatan ya untuk pagi besok ya pendengar. Dan ini kegiatan Cinta Lingkungan ya, RRI Fest 2026. Dan untuk kegiatan ini akan dimulai pada pukul 7.00 waktu Indonesia Timur ya. Dan ini dilaksanakan di Pantai Castella nih. Ini pastinya besok akan seru ya pendengar ya. Dan ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada untuk di Ternate malam ini, untuk Anda yang lagi di rumah juga lagi beristirahat ya sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate, ataupun untuk Anda juga di malam hari ini yang lagi dalam perjalanan, ekstra hati-hati di jalan ya, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Oke, pendengar, menemani waktu malam Anda ya, kami juga kasih informasi untuk Anda pendengar. Ini ada informasi juga yang kami kutip dari rri.co.id pendengar. Ya, pendengar, Menteri Kebudayaan Menbud Fadli John mendukung pengembangan aksara Nusantara sebagai media edukasi budaya bagi generasi muda Indonesia. Ia menilai keberagaman aksara Indonesia penting dirawat dan dikembangkan agar generasi muda semakin mengenal identitas budaya sejak dini. Ia menilai keberagaman aksara Indonesia penting dirawat dan dikembangkan agar generasi muda semakin mengenal identitas budaya sejak dini. Indonesia memiliki sekitar 1.340 etnis dan 718 bahasa, sementara aksara Nusantara mempunyai sekitar 15 hingga 30 variasi berbeda. Pengembangan aksara dirumuskan Keraton Majapahit Jakarta bersama ahli perguruan tinggi dan pegiat aksara melalui proses kolaborasi selama setahun. Proses tersebut pendengar ini melibatkan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Diponegoro, dan UIN Alauddin secara kolaboratif bersama. Lebih lanjut, ia menjelaskan keberagaman aksara tersebut menjadi ruang untuk mencari titik temu, kesamaan, dan merumuskan sebuah bentuk yang dapat menjadi bagian dari upaya sinergi dan sintesis dari keberagaman budaya Indonesia. Ia menyebut, inovasi tersebut perlu diuji lebih luas agar masyarakat menerima dan mengenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Menurutnya, pengembangan aksara harus tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai sejarah dan identitas budaya yang diwariskan leluhur. Ia menambahkan sinergi pendidikan dan kebudayaan dapat membuat pembelajaran aksara lebih terasa lebih dekat dengan kehidupan generasi muda sekarang. Kegiatan tersebut ini juga menghadirkan penampilan seni budaya, sejarah Majapahit, Kesultanan Banjar, serta demonstrasi membaca dan menulis aksara Nusantara. Ketua Keraton Majapahit Jakarta, Jenderal TNI Purnawirawan AM Hendro Prion menyampaikan setelah satu tahun berproses, para ahli telah berhasil merumuskan aksara Nusantara. Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin sinergi antara Keraton Majapahit Jakarta dan dunia pendidikan dalam memperkenalkan aksara Nusantara. Ya, itu dia pendengar ya. Menbud Fadli usulkan aksara Nusantara jadi media edukasi generasi muda. Baik pendengar, selanjutnya kami temani Anda ada lagu dari Sarla featuring Ali Fakot ya pendengar. Ini lagu dari Gombloh yang di cover ya, dengan judul Berkibarlah Bendera Negeriku. Oke, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: dirasa. Informasi dan inspirasi.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate malam ini, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan ya untuk drama radio untuk malam hari ini, edisi Jumat 14 Agustus 2026, persembahan dari RRI Malang dengan judul Si Cantik Misterius. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Lumayan bikin merinding ini.
1: Iya sampai termangu aku.
2: Bosomu Vin. Jadul banget. Vinoma emang patut dilestarikan, guys.
1: Loh enggak. Aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih. Kasian ya Tante Ratna itu.
0: Ah, udah. Ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong. Kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh, males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga? Sini, tak pilih. Agevin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan? Nah, suatu sore...

0: Yu, Bayu, wah ngelamun aja kebiasaan.
1: Eh Yanto, wis dapat berapa hari ini?
0: Lumayan lah, paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger, aku baru si jendil.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran? Loh, nih.
0: Walah, sabar yo, mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wis ate maghrib loh.
1: Iya sih, tak sabar ya wis, BN nanti lepas maghrib lancar.
0: Lah,
1: opo rek, kaget aku.
0: Haha, melok seneng. Ya opo, dicupuk.
1: Lah yo, baru digibah kok mentungkul. Ya wis bro, cabut sih ya.
0: Oke, hati-hati, muka lancar. Walsae, ojo ngamon dek dalan.
1: Siap.

0: Lah iya. Terus, Din, di serem nih.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita. Sita, tolong minum
1: nih. Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mbok rasani. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi nih jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini. Nggak palingan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah, pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah. Terus Vin?
2: Ya, Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo mbak, kai lo. Katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Nggak ngomong belas ya dia.
2: Jawab kok, katanya cuma mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh, udah mulai gelap juga. Tapi dia nggak mau.
3: Ya wis mbak kalau gitu, tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
4: Iya mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Nah, setelah itu baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayang meneh.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini iki loh yu. Surup-surup jalan ay.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: nabrak, kena.
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi gara-gara kaget ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang gak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan bisa nih cerita nih. Lombok 3 lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
4: Pesanan beneran, Lin. Lin?
1: Gak ada siapa-siapa.

Baik pendengar, baru saja Anda dengarkan untuk di malam hari ini ya, edisi Jumat 14 Agustus 2026. Drama radio persembahan dari RRI Malang ya, dengan judul Si Cantik Misterius. Ini jadi seram ya. Oke. Ya, pendengar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate malam ini dan sudah kita dengarkan satu lagu bagus ya dari Rumor Butiran Debu. Dan lagu ini juga tentunya pendengar sebelumnya pernah hits ya di beberapa tahun yang lalu ya pendengar. Tapi saat ini lagunya masih asik ya, lagi masih enak untuk kita dengarkan di malam hari ini ya pendengar. Oke, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan ya untuk Anda Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu untuk edisi Jumat 14 Agustus 2026. Tentunya jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Ternate di malam hari ini. Apa kabar ya untuk Anda? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, bahagia. Dan tentunya masih setia menemani kami di Ternate malam ini. Kita berjumpa lagi pendengar, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ya, semuanya bisa hadir kembali ya lewat sebuah lagu. Karena terkadang pendengar ada kenangan yang tidak perlu kita ceritakan panjang lebar ya, cukup satu lagu dan semuanya kembali terasa. Ya, malam ini pendengar Jumat 14 Agustus 2026 tentunya kami kembali hadir menemani waktu istirahat Anda bersama saya Iqbal tentunya ya, dan operator ada Bung Adrian. Dan pendengar, untuk di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam ini ya, kami juga membuka ya untuk di line telepon untuk Anda, silahkan yang ingin bergabung di malam hari ini ya, dan yang ingin menyampaikan salam ataupun mungkin ya mau menitipkan sebuah lagu untuk seseorang yang sedang Anda rindukan ya, bisa ya pendengar di malam hari ini. Oke pendengar, kita terima untuk penelpon pertama kita. Ada siapakah di sana? Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Bung Iqbal Utama.
0: Iya betul sekali. Kok Ama ya, kabar bagaimana Ko Ama?
1: Alhamdulillah sehat, sebaliknya Bung
0: Iqbal. Alhamdulillah sehat juga Ko Ama ya. Semoga Ko Ama sehat selalu Ko Ama ya. Iya. Untuk di Tidore bagaimana nih untuk malam ini? Cerah ya?
1: Ya cerah.
0: Cerah. Oke. Ko Ama mau dengar lagu apa nih sambil beristirahat di malam hari ini?
1: Pandai aku tarela.
0: Aku tarela. Ini barang bagaimana aku tarela ini? Aku tarela. Ini lagunya untuk siapa nih salam-salamnya?
1: Untuk Bung operator siapa?
0: Ada Bung Adrian.
1: Oh, Bung Adrian harapan sehat.
0: Amin, iya, Ko Ama juga ya.
1: Kita salam ini lancar.
0: Iya.
1: Dan di rumah masing-masing dalam keadaan selamat.
0: Oke, iya, syukur dofu-dofu. Terima kasih untuk Ko Ama yang ada di Tidore sana. Ya, sehat selalu ya Ko Ama ya, bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Ya, di sini Panbers adanya judulnya Hatiku Rela. Kalau aku tak rela ini belum ada, ini sudah dicari ya. Ya boleh ya ikutan ya Panbers Hatiku Rela ya Ko Ama ya. Oke, di belakang Ko Ama ada siapa lagi? Ya, ini manain duluan nih? Oh, yang ini. Oke, kita terima terlebih dahulu. Halo, Ruang Rindu. Halo, sudah tersambung dengan siapakah di sana? Di ujung telepon ada siapa? Halo? Ini suaranya tidak keluar nih ya. Oke, terputus ya. Nanti bisa dicoba kembali ya. Kita ke Ibu Esther Lita di Manado dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, Ruang Rindu dengan siapa?
2: Halo,
0: iya, dengan Ibu Esther Lita ya. Oke, iya. Apa kabar nih Ibu Esther Lita?
2: Oh, kabar
0: Ini lagi bahagia ya, lagi senyum-senyum. Iya, kabar baik ya. Oke, ini suaranya kok kedengaran jauh nih? Ada apa ini?
2: Oh, jauh sekali
0: kan? Iya.
2: Halo?
0: Halo, iya. Bisa didekatkan lagi agar terdengar besar ya?
2: Halo.
0: Oke deh, iya. Ini lagunya lagu apa nih?
2: Dewi Persik, Pangadilama.
0: Dewi Persik ya? Siapa? Oh, suaranya kecil nih. Iya, nanti WhatsApp aja ya. Iya, lagunya ya. Oke, ya. Salamnya untuk siapa nih?
2: Boleh?
0: Iya.
2: Di persimpangan Dilema, boleh?
0: Oh, di persimpangan.
2: Di persimpangan Dilema.
0: Oh, di persimpangan Dilema. Oke, Iqbal cari dulu ya.
2: Ya.
0: Oke, lanjut salamnya untuk siapa nih? Betul, 100.
2: 100.
0: Iya.
2: 50 buat Bang Iqbal saja ya.
0: 50. Iya, bagi dua ya. Lanjut.
2: Oke, salam pertama yang barusan turun. Adikku Ama.
0: Iya.
2: Tapi kamu tetap salam tidak.
0: Iya.
2: Apa tetap dapat salam ya?
0: Iya.
2: Apa
0: Pak Ama dapat salam ya dari Ibu Esterlita ya.
2: Iya. Ada ya. Oh, pas apa turun bersama monitor.
0: Lanjut.
2: Ada Bang Abdul, ada juga Purnama Sari, ada Bayu Kosori, ada juga Pak Bang Putra Tengah, ada Adi Manado. Terus ada di Palu, ada Ibu Farida.
0: Iya.
2: Ada Bang Abdul, Bang Arifin, Bang Ipin, dan Bang siapa ya? Bang Reman. Juga ada Bang Adi yang ada di Jantung. Semuanya ada.
0: Iya, Bunda, Ibu Esterlita, ini lagunya di persimpangan Dilema dari Terry atau dari Nora nih? Nora saja, oke, siap.
2: Yang aslinya kan dari Nora.
0: Iya.
2: Cuman apa? Cover.
0: Cover ya, betul. Ya, lanjut.
2: Oh, boleh nggak apa-apa, kan sama, sama.
0: Iya.
2: Suara saja beda.
0: Lanjut ya.
2: Oke, Bang Iqbal yang baik kan?
0: Iya, terima kasih. Selalu apa nih?
2: Menabung.
0: Oh, rajin menabung. Iya, harus ya rajin menabung ya.
2: Iya, rajin menabung sudah banyak.
0: Iya. Harus rajin.
2: Ada Bang Ipit, ada apa semua ada Bang di dalam.
0: Iya.
2: Semua oke. Bang Iqbal, kita bercanda aja tetap ya.
0: Iya, aman.
2: Oke, terus selamat menjalankan tugas ya, Bang Iqbal.
0: Oke.
2: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Esterlita ya yang ada di Manado sana dang. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, sudah ada dua penelpon ya untuk di malam hari ini. Kita terima lagi satu penelpon, setelah itu kita dengarkan dulu ya lagu requestan dari pendengar. Halo, Ruang Rindu.
3: Selamat malam bahagianya.
0: Iya, selamat malam juga Nona Vika di Manado. Apa kabarnya malam ini?
3: Iya, sehat.
0: Iya, sehat dan bahagia.
3: Iya.
0: Oke, ini mau dengar lagu apa malam ini Nona Vika?
3: Lagu dengan Inka Bisi Nasya Lundur dengan Bisa Sat.
0: Jangan pisahkan.
3: Aku dan dia.
0: Oh, itu dari Mayang Sari ya?
3: Bukan.
0: Oh, bukan. Dari siapa?
3: Inka Kristi.
0: Oh, Inka Kristi. Jangan pisahkan ya. Inka Kristi ya. Iqbal cek dulu ya.
3: Ya, oke. Jangan.
0: dipisahkan. Oke. Okay. Ya. Ya, lanjut salamnya untuk siapa nih sambil dicari?
3: Selamat bertugas. Selalu
0: Iya, amin, amin. Iya, ini lagunya dari Ami Serge dan Inka Christie ya. Oke.
3: Iya,
0: duet ya. Heeh, iya. Lanjut salamnya untuk siapa? Iya, Mbak tanya apa ini? Soalnya banyak yang antri ini, Nona Fika. Bagaimana? Besok siang siapa ya? Mau bertanya. Iya, nanti iya, pantau terus ya RRI ya. Nanti Iqbal mau kasih tahu nih siapa besok siang.
3: Ya, teman-teman, kita selalu lama.
0: Oke, terima kasih. Iya, terima kasih ya untuk Nona Fika yang ada di Manado ya, yang sudah bergabung untuk di Ruang Rindu malam ini. Ya, besok siang siapa nih ya? Iqbal cek dulu ya. Iya, besok siang besok hari Sabtu ya, Sabtu 15 Agustus. Ada Bung Roni ya besok siang ya. Jadi bisa bergabung ya besok untuk di program 100% Indonesia bersama Bung Roni ya. Oke, pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang sudah dirilis oleh Ko Amah dan nanti menyusul lagu yang dirilis oleh Ibu Esther Lita ya dan juga Nona Fika. Yang mau bergabung ya, ditahan dulu, oke? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, Ternate.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Baik, mendengar satu lagu bagus dari Ami Search dan Inka Christy ya, dengan judul Jangan Pisahkan ya. Mudah-mudahan tetap bersatu ya, jangan terpisahkan ya pendengar. Oke, pendengar, lagu ini spesial untuk Nona Vika yang ada di Manado ya. Dan tadi juga lagu-lagu sudah kami hadirkan ya, ada di Persimpangan Dilema dari Nora ya, spesial untuk Ibu Esterlita, dan juga Panbers Hatiku Rela ya, spesial untuk Ko Ama. Terima kasih sudah bergabung ya untuk di malam hari ini. Oke, kita terima penelpon selanjutnya. Di WhatsApp ada Bunda Natalia. Oh, salah yang ini ya. Oke. Halo.
1: Selamat malam,
0: Mang Iqbal. Selamat malam juga ya, Nona lagi. Iya, kabar baik ya, Bunda ya. Bunda kabarnya bagaimana malam ini?
1: Baik-baik selalu.
0: Iya, baik-baik selalu nih ya. Oke. Okay.
1: Enggak mau bilang baik-baik saya.
0: Oh gitu ya. Oke. Okay. Ya, iya. Iya, semoga sehat selalu ya. Iya. Bunda mau dengar lagu apa malam ini?
1: Saya mau suka lagunya The Magic Bilaka.
0: Bilaka. Oke. Okay. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
1: Pertama buat Mama Indah, selamat malam. Ibu Haji Ida juga Dika di Taliabu. Purnama iya. Sari ya, Pak Din, Pak Ipin, Pak Ipin, Pak Leo, Pak Santoso, Pak Iko Ama, Haji Japar, Pak Puji, Pak Artus, dan Ahmad Irwan ya, Pak Tahir, Pak Andi Batam, Pak Andi Jandi, Pak Laras Bung Abdul, Ibu Ila Luhut juga Putra Tengah ya, Bang Le ada Pak Widi Tokyo juga ya, Bang Leman, terus ada Ibu Ani Kota Bagu, ada juga Ibu Ellen, pokoknya semua-semua sudah dirangkul dari Asam Keset. Bung Iqbal tetap semangat,
0: iya.
1: Selalu ya.
0: Oke. Okay.
1: Sama keluarga ya, ada di rumah. Pulangnya hati-hati sebentar, Bang Iqbal.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, okay, terima kasih juga, selamat malam untuk Bunda Natalia yang ada di Palu ya, atau di Toli-Toli nih malam hari ini. Iya, yang penting sehat ya, yang paling utama. Oke, pendengar, sudah ada Bunda Natalia yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Di belakang Bunda Natalia ada siapa lagi? Kita terima lagi. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Ibu Anggraini ya.
2: Iya, betul.
0: Iya, kabarnya bagaimana nih?
2: Kabar selalu baik. Dahsyat, luar biasa tuh kabar ini loh.
0: Iya, luar biasa.
2: Luar biasa tuh kabar.
0: Oke, mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagu dari Heidi Diana, Sementara Biarlah Begini.
0: Sementara Biarlah Begini ya.
2: Iya.
0: Oke, Iqbal cari ya.
2: Iya.
0: Lagunya salamnya untuk siapa nih?
2: Salam-salam dulu yang awal. Tentunya ada Iqbal yang lagi tugas. Tetap semangat dan selamat bertugas. Dan doa harapan dari Bang Reini, Iqbal selalu sehat.
0: Amin.
2: Di setiap segala aktivitas,
0: iya.
2: Dan selalu sukses, salam sehat, salam sekeluarga Iqbal, iya. Tentunya yang ada di rumah.
0: Lanjut.
2: Amin.
0: Salam. Amin. Iya.
2: Lanjut, mau salam Jo yang gabung-gabung Kang. Ada Vika yang gabung tadi, selamat malam. Dan ada Bunda Els di Manado, apa kabar, selamat malam.
0: Iya.
2: Ada Mama Indah, apa kabar Mama Indah, selamat malam. Tentunya bersama keluarga. Ada Ibu Farida di Palu, apa kabar, selamat malam. Ada Pak Andi di Batam, apa kabar bersama keluarga, selamat malam. Ada Bung Ipin, ada Pak Din, ada Pak Agus, selamat malam.
0: Iya.
2: Ada Bu Ama, ada Bu Otis, apa kabar, selamat malam. Semuanya salam sehat dan selalu terang diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: Dan
0: amin.
2: Sama-sama jutang ik, sama-sama ada di hati ini, so di hati semua.
0: Iya.
2: Oke. Iqbal yang sudah. Terima kasih.
0: Iya,
2: ruang terima rindu, kasih. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, baik, terima kasih ya untuk Ibu Anggra ini yang ada di Manado yang sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam ini. Di belakang Ibu Ibu ya, iya betul ya. Ibu Anggra ini ada siapa lagi kita terima? Halo, Ibu Farida di Palu ya. Ya. Ruang Rindu, selamat malam. Ini suaranya kecil terdengar nih. Ada apa nih? Kecil sekali di sini ya. Oke, kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Ibu Farida malam ini mau dengar lagu apa?
3: Lagunya
0: dari siapa?
3: Meiti Bang.
0: Meiti. Oh, Meiti.
3: Meiti.
0: Andaikan waktu dapat kembali. Oke, Iqbal cari dulu ya. Lanjut salamnya untuk siapa nih? Oke, terima kasih untuk Ibu Farida yang ada di Palu ya, yang sudah bergabung. Ya, kami ucapkan juga selamat malam ya untuk Ibu Ila di Lubuk Banggai sana ya. Kabarnya bagaimana ya untuk Mas Subiono juga ya. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Pro 1 Ternate dan untuk yang lainnya juga ya. Oke, pendengar, sudah ada 3 lagu yang mau bergabung, ditahan dulu ya. Mudah-mudahan nanti masih ada waktu ya kita terima. Oke, pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita dengarkan dulu lagu The Mercy, Bilakah, yang sudah direquest oleh siapa ya tadi? Oh iya, dari Ibu Anggra ini di Manado. Oh bukan ya? Iya, pokoknya ya, terima kasih yang sudah bergabung ya. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Oh iya, lagunya spesial untuk Ibu Bunda Natalia ya di Palu ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Baik pendengar, satu lagu bagus dari Heidi Diana ya pendengar, dengan judul Sementara Biarlah Begini. Asik juga lagunya ya pendengar ya, kita dengarkan di malam hari ini. Semoga Anda bisa terhibur ya. Terima kasih yang sudah bergabung ya, untuk Ibu Farida ya, Ibu Anggra ini juga, untuk Bunda Natalia ya, untuk Ibu Esterlita, kemudian untuk Ko Ama juga, terima kasih sudah bergabung ya, sudah bergabung melalui line telepon kami tentunya di malam hari ini. Oke pendengar, waktu saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 23 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda, terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung juga ya. Semoga malam hari ini lagu-lagu yang akan kami hadirkan bisa menghibur Anda ya. Ini kalau untuk request lagu kayaknya sudah terbatas ya pendengar, dan ini masih tersisa satu lagu yang belum diputar ya. Oke, kita terima, sudah ada yang bergabung. Halo, Ruang Rindu.
1: Detik-detik terakhir, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bu Iqbal.
0: Iya, cakep. Bunda Els ya.
1: Iya, detik-detik terakhir.
0: Detik-detik terakhir. Iya, oke, kabar sehat ya?
1: Sehat.
0: Bunda Els ya, sehat.
1: Iya. Sehat, apalagi bertemu dengan Bu Iqbal di malam di Ruang Rindu ini.
0: Iya. Aduh, bahagia sekali ya. Oke, ya selamat berbahagia tentunya ya. Oke, ya. Oke, mau salamnya untuk siapa nih?
1: Oh, kok enggak ada lagu?
0: Sisa satu lagu nih, nanti akan kami putar terakhir.
1: Iya, sudah. Salam-salam tuh kan.
0: Iya, silakan.
1: Ya, salam pertama tentunya buat Bung Iqbal yang sedang bertugas.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam, salam sehat. Sukses sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama tersayang di rumah istri.
0: Amin, amin.
1: Juga di rumah, salam manis, salam sayang dari Bunda El. Tetap sehat, bahagia. Lanjut, ada Ibu Anggrei nih, sama Sopalinggang yang ada di Manado, salam manis, salam sehat diberkati. Ada dengar lagi, ada Ibu Farida di Palu, salam manis, salam sehat juga. Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat, Mama Indah, salam sehat semuanya. Vina Vika di Manado juga. Pak Junaidi di Ambon, salam sehat diberkati. Ada Andi di Batam, Bung Otis, Bung Ono, Bung Din, Pak Di, Pak Ipin, semuanya salam sehat. Ko Ama, Ko Ai, Pak Yasin, sehat semua, diberkati Pak Tahir. Semua-semua sudah, karena udah larut malam ini. Ibal semua sudah lama mau pamit, biar juga gak apa lagu, mana ada bilang kan. Yang penting ada rumpi, ada masuk. Cuman Bung Ibal sama Bung Roni yang Bunda rindu, paling rindu mau masuk.
0: Begitu, iya. Lanjut.
1: Buat Bung Iqbal, salam tapi yang ada di Namlea, keluarga Mila bersama suami, anak-anak ada Nona Ipa, Bajir, Nenang, semuanya salam sayang dari Bunda El. Untuk Bung Iqbal, salamnya buat sayang-sayang di rumah dan anak-anak nih, cantik-cantik di rumah. Untuk Bung Iqbal, makasih yang selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Oke, terima kasih untuk Bunda Els yang baik hati dan tidak sombong. Gitu ya. Oke, pendengar ya, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur, dan kita sudah berada di detik-detik terakhir ya, seperti kata Bunda Els tadi ya. Oke, kita ke WhatsApp, kita selesaikan dulu ya untuk yang sudah bergabung di WhatsApp ini. Mana nih? Oh, hilang. Oh, ini ya. Oke. Iya, ada dari Bung Ipin Krinaldi di Jalan Black Metal, Tidore Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal dan operator, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat ya. Salam buat Ko Ama, Ko Ai, kemudian Bu C, Bu Natalia, Bu Esterlita ya, Bu Farida, Bunda Els, Purnama Sari, Bung Taher, Bung Otis, Andi, Bung Andi ya di Batam ya, kemudian Bung Andi Bacan, Bung Atus, Kodin, Bu Indah request lagu 100 ribu pelukan dari Raisa Ramadhani. Iya, tapi kita sudah berada di penghujung program nih ya. Terima kasih Bung Ipin. Kemudian pendengar ada dari Dika ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Rindu. Malam juga dari Dika di Taliabu. Selamat malam Dika. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Katanya salam sayang. Wow, romantis. Kemudian Bunda Ustazah, Ibu Natalia, Ibu Farida, Ibu Utri sekeluarga di Merauke, Kak Ayu Masohi, Bang Ono, Bang Nasrun Putra Tenga di Fakfak, Ibu Ester Lita Koama Koai, Bang Leo, Pak Abdullah, Mama Eba bersama Pak Haji Halil dan semuanya katanya. Request lagu dari Imam Fahreza judulnya Karena Ku Sayang buat Iqbal. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam. Terima kasih ya untuk Dika dan juga Bung Ipin Krinaldi yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya pendengar. Oke pendengar, kita dengarkan dulu ada lagu yang sudah di request tadi oleh Ibu Farida di Palu ya. Selamat malam juga untuk yang sudah bergabung ya tadi. Ada Bunda Els, Ibu Farida, Ibu Anggra ini, Bunda Natalia ya, kemudian Ibu Ester Lita Koama juga ya. Terima kasih juga untuk Ibu Ila di Lubuk Banggai dan Mas Subiono dan semua-muanya pokoknya ya yang sudah mendengarkan kami di Ternate malam ini ya di Ruang Rindu. Oke pendengar, saya Iqbal Kutaman harus pamit ya dari ruang dengar Anda dan nanti kita berjumpa lagi di Ternate malam untuk edisi lainnya.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini, edisi Jumat 14 Agustus 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz. Edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Persatu Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali edisi Sabtu 15 Agustus 2020. Kami mengudara di bersama kami di Ternate pagi ini ya. Saya Maisara dan juga rekan Dani Studio Bung Dani Aprayoga dan juga rekan-rekan di pemancar kamera. Pendengar, untuk mengawali pagi Anda khususnya untuk kaum muslim dan muslimah, kami informasikan untuk waktu kumandang azan subuh pada pukul 5 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Jangan lupakan juga untuk berbagai program lainnya di religi pagi mulai subuh insyaallah nantinya bersama Ustaz Adam Marus, dan jangan lewatkan untuk warta berita pagi nantinya pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk informasi-informasi yang akan kami hadirkan di Ternate pagi ini tentunya jangan Anda lewatkan hingga pukul 9, dan nantinya kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita sentral pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya akan kami hadirkan Ternate pagi hingga siang menjelang nantinya pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Muhammad Zeta dengan surah Al-Waqiah ayat 1 hingga seterusnya. Selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Sadaqallahulazim, suci Allah dengan segala firman-Nya. Mendengar usaha untuk Anda kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang ajana subuh dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikat. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate, di mana saja Anda berada. Waktu subuh pendengar ya, tentunya lebih produktif lagi buat Anda yang alhamdulillah baru saja melaksanakan sholat subuh. Semoga apa yang kita panjatkan di jawab yang Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pendengar lebih produktif lagi ya, kami ajak Anda untuk mengikuti kuliah subuh bersama Ustadz Adam Mahrus pendengar, dengan topik yang nantinya akan beliau bahas, yaitu memaknai kemerdekaan. Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon 0921312521 atau di WhatsApp kami 0821203750. Iya, baik, kita menyapa Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam. Iya. Wabarakatuh.
0: Iya. Baik, silakan Ustadz untuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Diki Amoy Jumadubo Jumadihutu Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi hari Sabtu tanggal 15 Agustus tahun 2026 ya, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hari-hari yang penuh makna ini, hari yang keramat bagi bangsa Indonesia ini, yang mungkin hari Senin kita peringati, kita lebih lebih tahu diri, lebih mensyukuri lagi, lebih menyadari lagi bahwa kemerdekaan itu adalah hak yang sangat penting bagi semua orang. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelumnya. Semoga Islam yang kita anut ini adalah pilihan yang paling cerdas. Ya, saya sebut cerdas karena dalam pendekatan ilmiah, ajaran agama Islam itu agama yang sangat relevan, bahkan lebih maju dari pemikiran manusia di abad ini. Tapi kita sendiri juga orang Islam yang kadang-kadang tidak mampu menangkap api Islam itu sendiri. Ya, mudah-mudahan kita yang hidup di era ini, bila kita dalami Islam dengan secara cerdas, kita akan tahu sebenarnya agama Islam itu adalah agama yang betul-betul mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, ya, ini merdeka. Merdeka ini kan sudah 81 tahun nih kita merdeka nih. Ya, mungkin 19 tahun lagi sudah satu abad Indonesia ini merdeka. Kalau Amerika Serikat itu satu abad baru negeri itu dia aman. Artinya negeri itu disebut negara maju. Nah, kita lagi 19 tahun ini, Kak, kalau kita mampu tidak mampu mengatasi persoalan korupsi, manipulasi itu, penyalahgunaan wewenang, ya, pembobolan hutan secara liar, kita tidak akan maju. Ya, salah satu indikator negara maju itu adalah industri pertanian yang tangguh. Hitung ini pertanian masih jauh dari harapan. Oleh karena itu menurut saya, ya marilah kita sama-sama meletakkan makna kemerdekaan itu paling tidak secara privasi, secara pribadi masing-masing. Merdeka itu seperti apa itu merdeka? Ya, kalau merdeka itu adalah kita hidup ini bebas menentukan pikiran kita sendiri tuh. Ya, maju mundur, kiri kanan, ke atas ke bawah, tuh bebas. Itu namanya merdeka. Kalau bahasa kasarnya seperti itu. Ya. Tapi kebebasan yang kita lakukan itu penuh dengan tanggung jawab. Ya, ingat itu. Kita merdeka bikin apa saja, tuh, berpikiran seperti apa saja, berpandangan jauh seperti apa saja, ya, apalagi berbuat sekuat tenaga apa saja, tapi di atas itu ada tanggung jawab kita masing-masing. Ya, ini secara literalnya begitu. Nah, sekarang kita periksa secara fakta, apakah kebebasan yang kita melakukan itu banyak kita bebas melakukan, kemudian ketika kita bertanggung jawab atas kebebasan yang kita peroleh atau terada? Ya, faktanya banyak. Seseorang itu dia menganggap karena dia itu kuasa, dia bebas melakukan apa saja. Tapi kadang-kadang yang dia lakukan itu, ya, ya memperkosa hak-hak orang lain. Ya. Bahkan ada sebagian juga karena merdeka, dia menggunakan kemerdekaan dirinya itu kemudian memperkosa hak orang lain, bahkan juga membunuh orang lain. Ya. Kita contoh seperti undang-undang tentang tanah-tanah adat. Itu kan dong sengaja bikin aturan-aturan tertentu di negara ini. Seakan-akan bahwa hak kulayak itu kan bukan milik masyarakat adat. Ketika kita merontak ke sana, dong bilang begini, bilang ini kan tanah negara. Yang seperti ini kan kita tertanggung jawab terhadap masyarakat adat yang di mana mereka itu hidup. Ya. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, oleh karena itu menurut saya, ya kita bebas tapi bertanggung jawab. Yang kedua, ya, apa namanya, makna kemerdekaan itu adalah kita mampu berkreasi. Ya, kalau dalam bahasa kerennya itu khairun nas anfa'u min nas. Sebaik-baiknya warga negara itu adalah bermanfaat paling banyak buat warga negara yang lain. Nah, itu artinya kalau kita merasa kita merdeka, paling tidak yang apa yang kita melakukan itu bermanfaat untuk kita bumi dan bermanfaat untuk orang banyak. Itu baru disebut merdeka. Ini dalam persoalan ini, ya kalau kita beragama orang Islam dalam kondisi ekonomi yang serba terbatas model begini, bagi orang kaya harus perhatian kepada orang yang tak punya. Nabi mengumpamakan begini, apabila kita memasak makanan itu ke makanan itu makanan enak, tapi bau makanan yang kita masak itu kemudian tercium oleh tetangga lain, tetangga itu kemudian tak punya apa-apa lagi, lalu tentara berikan kepada kita, pada orang itu, kita juga turut berdosa. Itu umpamanya seperti itu. Artinya kita masak makanan, makanan itu kemudian orang lain cium dia pun bau-bau, lalu tentara kasih pada orang itu, kita berdosa. Ini secara simbolistik bahwa kita punya kekayaan itu tidak boleh menjadi hak kita orang. Ada hak orang lain yang ada pada kita itu sendiri. Ya, ini terjadi di masyarakat kita ya, tidak seperti itu. Ada rumah seseorang yang bagus, perabotnya lengkap, semuanya lengkap. Ya, ada oto, ya, ada kolam renang, ada tempat hiburan di dalam. Tapi di pinggir rumah itu ada rumah reok yang kadang-kadang juga bocor di atas itu. Seperti ini kan, itu dalam pendekatan lain disebut dengan tidak empati. Ya, sama nih sekarang ini kita melihat dalam konteks bernegara, ada bangunan yang tinggi-tinggi. Bahkan ada sebagian, saya ingat ada satu, saya putar mang satu namanya Sudarto Jauhari, bahwa sekarang ini sebenarnya tong tara sadar itu ketong bangun rumah sakit. Ya hidup ini di hotel-hotel mewah, hidup ini di rumah-rumah mewah, tapi di dalamnya penuh dengan orang-orang sakit semua. Ya itu. Jadi kita hidup di hotel berbintang tuh, hidup rumah yang berlantai tinggi, AC dan segala macam, tapi kita sakit. Ini sebenarnya bahwa secara tidak langsung, pertama, harta yang kita miliki itu tidak membahagiakan kita, apalagi orang lain. Ketiga, merdeka itu adalah harus kita mampu punya pikiran bahwa kita memanai kemerdekaan itu ada bahwa ya, kita merdeka dan kita bebas tapi penuh tanggung jawab. Ya, merdeka yang bertanggung jawab. Ya, sama dengan tadi saya bilang, terlalu kita merdeka tapi kita tertanggung jawab. Ini menjadi problem. Oleh karena itu, pendengar di rumah dimanapun ada berada, lagi hari Senin kita upacara 17 Agustus yang lalu, saya bilang dari pendekatan ilmu cocologi itu ini bagi umat Islam ini. Ya, walaupun ini orang bilang sengaja, apakah faktor kebetulan, tapi sebenarnya fakta ilmiahnya begitu. Bahwa kita merdeka di tahun 45 itu terjadi pada hari Jumat. Tepat tanggal 17 Ramadan dan 17 Agustus. Ya, orang kadang-kadang memanai bahwa ini sebenarnya rahmat dari Allah. Ini ada yang masuk.
0: Kita tak terima dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Baik, silakan Pak Udin.
1: Pak Udin, silakan.
2: Iya. Betul. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya. Halo.
1: Halo, halo, halo. Silakan.
2: Iya. Ini sekarang manusia ini mengisi kemerdekaan ini susah sekali ya sekarang ya. Contoh saja, saya bendera saja pun susah. Ya, sampai ada tentara yang turun kau bilang, kata saya bendera, saya bendera. Rumah mau jalan ibu-ibu. Maksudnya itu juga mendung terkesanai lagi. Ada dong alasan bilang terada bendera ini. Oh, ada satu tentara itu tadi bisa ke apa, dia pikir bendera di mana sih, boleh satu dia bisa sama bendera kesana kesana aku dong kesana
1: yeah.
2: Kesana itu juga secara turun-turun sudah itu sampai Agustus, September, Oktober, Januari, sana dia pun turun itu. Nanti Ustaz perhatikan aja kalau habis Habis kalau saya gunsun, habis ulang gunsun itu pergi ke menara itu. Karena yang punya saya puncak di atas di puncak tiang di atas itu. Tapi saya di putih-putih, bukan merah putih lagi. Kalau kita hanya mengisi saja untuk ke sana menara, saya susah.
1: Yeah.
2: Karena orang dulu itu orang berjuang sampai mati dan hidup, jiwa dan raga. Orang korbankan harta untuk keberkahan. Sekarang kita hanya mengisi saja. Kita

0: kasih naik bendera pada 17 Agustus ini. Sama dengan saya cerita yang lalu itu, ada tumpu om satu dari Hiri di atas. Dia tinggal di Sangaji, saya ingat waktu itu tahun 80-an. Ya, saya baru pulang sekolah dari Palu kemarin, Kong. 17 Agustus. Dulu kan belum ada pagar-pagar begini, masih pagar-pagar bambu. Jadi awal Agustus itu terus kepala kampung Dende, ya, Parenta bilang bikin pagar. Ya, orang kampung utang semua waktu itu tuh ambil bulu di hutang, pagar yang belum bikin-bikin, pagar yang rusak diperbaiki. Ini 17 Agustus ini. Kumpai tua itu dia lewat di muka jalan, kemudian dia tanya pada saya, Adame, gulo kuah singun gula hage hisa. Si pengari wajib dengan ini, ya, gula hisa ini kan nguni peringati proklamasi 17 Agustus sua. Himugi mulai hoi kuah dengan ini, merdeka geke kabi. Merdeka geke kabi, artinya begini, merdeka itu kambing. Nah, kemudian bikin pagar pa rumah itu supaya merdeka masuk di rumah itu. Ya, memang pernyataan ini sangat sederhana, sama dengan tadi kasih bendera itu maknanya sangat sederhana. Tetapi kalau kita lebih jauh memanai tentang merdeka ge kabi, nah, kemudian kenapa tuntarkan kasih bendera, itu simpel saja. Tapi kalau ketong dalami pada dia, sebenarnya ada makna yang cukup dalam. Menurut saya bahwa bendera itu adalah simbol. Merah artinya berani, putih artinya suci. Ya. Seharusnya orang yang kasih bendera itu perilakunya sama dengan orang yang kena bendera itu, perilaku sama dengan bendera yang dia kasih itu.
1: Ustadz, kita tahan tata. Terima Pak Jojo.
0: Silakan, iya. Silakan.
1: Iya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yo.
1: Iya, Pak Jojo kasih besar suara sedikit, maaf.
2: Merdeka, merdeka.
1: Pak Jojo, suaranya Pak Jojo.
2: Oh iya.
0: Iya, silakan.
2: Tadi Om Udin bilang tadi kasanai bendera tarang turun.
0: Ya, betul. Jadi bendera di motor itu mulai tahun 2006 sampai 2026 begitu.
2: Sampai hari ini. Setiap tanggal 1 Agustus saya buka tanggal 31 Agustus.
0: Oh.
2: Satu bulan saya bendera di motor.
0: Iya.
2: Itulah kemerdekaan.
0: Iya. Yo. Jadi ini apa yang dibilang oleh Jojo Haji Udin deng petua di hiri ini makna simbolistik yang harus mendalam. Jadi sebenarnya orang yang kena sebendera itu adalah betul dia harus menggambarkan perilakunya seperti bendera itu. Nah, jangan sampai tadi itu himu aja ngon gula hisa ge merdeka ge kabi. Nguni bikin pagar itu kemerdekaan itu kambing. Ya logikanya begini, bikin pagar itu dalam pendekatan orang Ternate ngone kanene. Gula hisa ge supaya kabi usa apa wa. Jadi seakan-akan bahwa merdeka itu kambing yang bisa merusak tanam, merusak tempu rumah. Mungkin kalau tempat bikin pagar dia masuk kumakan ke tempu, ya tempu apa namanya, tanaman di sekitar rumah kah. Kalau kita berpikir jauh bahwa ya kalau orang

0: orang yang bikin pagar itu, orang-orang yang bikin pagar itu justru pagar makan tanaman. Logikanya seperti itu. Ternyata orang kalau tunggu jauh memaknai, justru banyak orang mengartikan kemerdekaan itu secara simbolistik, tapi tidak mampu menangkap semangat kemerdekaan itu sendiri. Ya, pagar dibuat itu jangan-jangan pagar makan tambang tuh. Pagar itu sendiri juga makan-makan tuh ikan di laut dan tonton. Pagar itu sendiri juga dibikin pagar supaya ya hutan darah dibabat. Itu kan seperti itu. Ya. Jadi ini semua adalah sebuah otokritik terhadap pelaksana negara dan kita warga negara. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, oleh karena itu menurut saya bahwa ada tiga hal yang harus kita cermati dalam memaknai kemerdekaan ini. Kita harus punya kesadaran bahwa merdeka itu adalah sebuah rahmat dari Allah. Ini adalah sebuah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Ya kalau dia rahmatkan, kita harus bersyukur polo. Ya, ini rahmat. Ya. Yang kedua adalah kita harus punya kemampuan, ya, memaknai kemerdekaan itu dalam konteks kebersamaan. Kalau istilah Islam itu, al-Islamu kal jasad. Ya, subdu ba'dum ala ba'din. Islam itu seperti sebuah tubuh manusia, menopang antara satu dengan yang lain. Kalau salah satu tubuhnya sakit, yang lain juga turut sakit. Itu. Jadi kita harus menaik apa kata orang Kristen, kita orang Islam, orang Gololo, orang Makian harus punya perasaan yang sama dalam konteks bersama-sama sebagai warga negara. Ngana jaksa, ngana polisi, ngana tentara harus punya perasaan yang sama bahwa satu disakiti, orang lain juga tersakiti. Ini yang menurut saya belum terjawab dalam konteks kebersamaan. Bahkan ada sebagian orang yang menarik-menarik di atas, dia menarik di atas bangkai dan penderitaan orang lain. Sedih kan di 81 tahun ini merdeka. Saya kadang-kadang berpikir kalau seandainya Presiden Soekarno itu dia hidup ulang, atau Panglima Sudirman itu dia hidup ulang, ataukah Muhammad Hatta itu dia hidup ulang, ataukah Sultan Iskandar Muhammad Jabir itu dia hidup ulang, kalau dia lihat dia pun anak cucu hari ini yang begitu kurang ajar terhadap, ya, terhadap hutan belantara ini, dia akan menangis melihat anak cucu kita ini merusak kiri kanan. Kalau Soekarno itu dia hidup ulang, dia akan marah Pak Ketum semua ini. Ternyata kita pun anak cucu ini tertawa berterima kasih kepada para leluhurnya. Itu. Jadi ada perasaan yang sama antara satu dengan yang lain, dan tak boleh tidak yang satu dikorbankan, yang lain juga harus korban. Jangan penegakan hukum itu terkesan pilih kasih. Jangan menjadi pejabat itu kemudian ngana apa pejabat ngana punya peluang masuk. Ini sama dengan tes Akabri ini. Jarang orang-orang asli di Pulau Jawa ya masuk menjadi angkatan bersenjata di sana. Kalau di Maluku Utara ini tahu cuma itu Mudar Mustafa saja punya anak itu. Jarang orang Maluku Utara jadi jenderal. Apakah seperti ini perasaan yang sama dalam konteks bernegara? Ini kan problem. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus punya pandangan bahwa kalau negara ini umpamanya dia baik, maka baiklah kita semua. Ya. Yeah. harus diletakkan ke tong pikiran. Kalau negara ini dia rusak, maka rusaklah kitong semua. Ya, saya terus terang saja, orang semuanya ramalkan kalau tong ini tidak baik-baik saja. Ya, disebut tidak baik-baik saja ya, orang Anda punya indikator. Karena bahkan orang tuduh bahwa justru yang kasih rusak itu adalah salah satu alat negara yang kasih rusak adalah partai-partai politik. Jadi presiden itu, wali kota itu, bupati itu cuma simbol orang lain yang mengendalikan orang. Itu. Saya kadang-kadang menyatakan sebenarnya kalau orang bikin perbandingan ternyata yang berkuasa itu bukan gubernur tapi kapolda dengan dan rem kapolda jaksa, yang berkuasa itu bukan wali kota, orang lain yang lebih berkuasa. Ya seperti ini, jadi memang kita tersandra antara satu dengan yang lain, maka berjebaklah kasus tentang di Jawa itu. Polisi tangkap jaksa karena korupsi. Jaksa juga membuka aib tentang polisi. Kan terjebak semua kitong dalam konteks ini. Jadi saya ingat itu ada sebuah kaidah Arab mengatakan bahwa mata yastaqimu dillu wal udu awaj. Kapan bayangan itu dia lurus kalau batangnya bengkok? Artinya begini, kalau pohon itu kalau dia tinggi, kemudian matahari kenal, kalau pohon itu dia miring, pasti bayangan dia miring. Kalau pohon itu dia tinggi, kemudian dia lurus, karena bayangan, karena kenal matahari, pasti bayangan dibuat lurus. Artinya kalau pemimpinnya baik, rakyatnya pasti baik di bawah. Jadi kalau pemimpin yang salah, ya rakyat yang korban. Karena ada yang salah diurus di negara yang kita mencintai ini. Inilah permasalahan kita sudah 81 tahun kita merdeka ini. Keadaan tidak berubah-berubah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus sadar bahwa merdeka itu adalah hak anak cucu kita ke depan. Jangan tong berpikir generasi ini bahwa setelah kita meninggal ada generasi yang akan melanjutkan kita punya perjuangan. Jangan sampai kita hari ini bisa lihat laut bersih tapi sekali waktu generasi kita tidak pernah lihat air jernih. Bisa saja tuh. Sama di atas di Akega Ali di Sangaji di atas. Dulu di zaman saya itu air itu mengalir luar biasa bersih. Akega Ali ternyata air yang di dalamnya ada sipu dan bersih. Tom bisa bercuci, minum padia, batobo di dalam. Sekarang Akega Ali sudah hancur di atas, kotor luar biasa. Jadi kita cuma cerita, Akega Ali itu dia bagus dulu. Sekarang ini sudah kotor model begini. Jadi ada pikiran ke depan bahwa jangan cuma tombak fikir orang, generasi ke depan juga memiliki Indonesia ini. Saya khawatir nanti kalau terjadi kerusuhan atau negara ini bubar, anak cucu kita seperti apa? Coba bayangkan saja kerusuhan 99 terjadi. Saudara-saudara kita lari di hutan, ya sana mati kelaparan di hutan. Yang Islam lari di kota, hartanya habis dirampas. Ya, oleh karena itu menurut saya marilah 17 Agustus sudah dekat dan tinggal beberapa hari lagi kita manai. Dan yang terakhir ada sebuah pesan orang tua-tua bina begini. Luri dengo campaka nusaka ira sino sihata oka-oka mapila poga nusaka jang sino piara, yang artinya danau Cempaka, burung nuri yang begitu bagus yang bisa dipelihara Muni Kasebia, dia terbang di angkasa. Sementara burung gagak yang berbau busuk, Muni anggap itu baik, kemudian Muni pelihara. Ini kan bahasa simbol ini. Orang tua-tua Ternate Dumpu cara menyampaikan sindiran pak orang itu begitu halus. Nuri dengo Cempaka, artinya ada nilai-nilai kebenaran yang bersifat universal dalam bentuk kearifan lokal yang dijaga oleh leluhur terdahulu hari sampai hari ini. Kita anggap dia itu adalah sesuatu yang tidak baik kemudian ditinggalkan. Sama hari ini juga itu, kemerdekaan itu adalah baik, tapi kadang-kadang juga itu perkosa itu kemerdekaan, kemudian tung anggap kemerdekaan itu seperti kambing. Ya, seperti tadi bendera kasih naik itu sindiran. Parenta orang kasih naik bendera, tapi kadang-kadang tung tidak berjiwa seperti bendera. Bikin suruh bikin pagar, tapi kadang-kadang juga makna tentang bikin pagar itu seakan-akan merdeka itu seperti kambing yang siap makan tanaman dalam rumah kita. Itu logikanya begitu. Logikanya begitu. Ya, kita tidak punya kemampuan itu. Woka-woka mapila poga nusangka jang sinupiara. Burung gagak itu dia jelek, tapi tong anggap itu dia baik, kemudian tong pelihara. Minuman keras merajalela di mana-mana. Korupsi menjadi model dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kitong kadang-kadang juga ya merasa bahwa kitong yang paling benar dan orang lain yang salah. Kitong anggap bahwa kitong berada di kekuasaan, kebetulan merasa bahwa kitong ini memiliki otoritas kebenaran dan orang lain itu tidak punya otoritas kebenaran. Walaupun orang demo bagi tolong anggap itu dia terberkuasa. Semacam ada arogansi intelektual, arogansi kekuasaan, menganggap orang lain itu tidak punya arti apa-apa. Itu luri dengo, itu sama dengan woka-woka bila poga itu begitu. Itu. Jadi kita ini sama dengan woka-woka bila poga, burung gagak yang jahat. Tung anggap itu tung pelihara pa dia, itu melekat pa tung pribadi. Demikian lebih beberapa hal yang saya sampaikan. Saya minta maaf atas segala kekurangan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Prosatu RRI Ternate, terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti kuliah subuh bersama Ustadz Adam Harus. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat tentunya untuk Anda, untuk kita semua. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Pagi Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat mendengarkan.
2: Prosatu

0: Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. Upacara HUT ke-81 RI di Kota Ternate makin matang, paskibraka disiapkan antisipasi angin kencang saat pengibaran bendera merah putih. Kapolda Maluku Utara minta SPPG Polres Ternate untuk tetap mempertahankan prestasi atas keberhasilan sebagai SPPG terbaik pertama wilayah zona timur Indonesia. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta RRI Program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, upacara HUT ke-81 RI di Kota Ternate makin matang, paskibraka disiapkan antisipasi angin kencang saat pengibaran bendera merah putih. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Persiapan pelaksanaan upacara bendera memperingati hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Kota Ternate menunjukkan kemajuan pesat dan makin maksimal. Kepala Kesbangpol Kota Ternate Nuryadin Rahman kepada RRI menyatakan persiapan pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus ini sudah hampir 100%, namun ada satu persiapan yang dilakukan oleh pelatih kepada petugas paskibraka, yaitu antisipasi jika terjadi angin kencang pada saat pengibaran bendera, maka sudah ada persiapan oleh petugas paskibraka karena mengingat masih dalam musim kemarau dan angin kencang.
2: Bagi peserta di tahun ini memang faktor cuaca juga pengaruh. Selain angin kencang dan terik matahari yang cukup panas, sehingga itu mempengaruhi adik-adik karena latihannya di waktu panas. Nah, itu juga mempengaruhi dari sisi ketahanan fisiknya. Kemudian angin yang kencang itu memang pengaruh besar terhadap pada saat melakukan pengibaran. Kemarin memang sudah ada dua kali ada penyesuaian karena kondisi cuaca yang kuat, sehingga pada saat pembentangan bendera itu ada sedikit terjadi insiden, ada gangguan di situ karena adik-adik butuh penyesuaian. Dan kemarin pelatih sudah mulai briefing untuk terkait dengan kira-kira ketika terjadi cuaca yang sama di hari H nanti, maka langkah apa yang harus adik-adik ini lakukan. Jadi kemarin sudah diarahkan petugas pengibar bendera 3 orang, itu saya lihat secara teknis sudah dijelaskan oleh Pak Pelatih. Jika kondisi terjadi seperti itu, maka orang kedua dan orang ke-1 di tengah itu harus ambil tindakan cepat. Tidak bisa berharap di orang terakhir yang membentangkan.
1: Nuryadin mengatakan, panitia telah menyusun jadwal jalannya upacara dan peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Ternate. Di antaranya, geladi kotor yang sudah dilaksanakan siang kemarin, kemudian dilanjutkan geladi bersih pada pagi hari ini, pengukuhan paskibraka, pawai obor atau taptu, dan renungan suci. Pada pelaksanaan pengukuhan paskibraka nanti, juga akan dilakukan pengukuhan anggota marching band dan dilanjutkan penyemayaman duplikat bendera merah putih di Kedaton Kesultanan Ternate.
2: Setelah malam pengukuhan, besoknya itu diantar di Kedaton Kesultanan Ternate. Nah, di situ ada tradisi yang kita sebut penyemayaman Munara Himo-Himo Susira Sidiahi Parkakas Paji Pusaka Tomapalalamo Kesultanan Ternate. Sudah menjadi tradisi di kita, yaitu penyemayaman bendera di Kedaton Kesultanan Ternate. Jadi acara setelah bendera itu dilipat peserta dan diserahkan oleh Ibu Kapolres nantinya yang mewakili melipat dan mengisi bendera duplikat itu ke dalam bakinya, lalu bendera itu akan nanti diantar ke keraton. Nah, jadi nanti ada pembacaan doa secara tradisional oleh Bobato Kesultanan Ternate yang bertugas. Nah, itu mereka melakukan doa tahlilan bersama untuk pelaksanaan kegiatan suksesnya acara pengibaran bendera. Nanti besoknya tanggal 17 baru diambil oleh petugas paski yang ditugaskan untuk itu, didampingi oleh para pelatih dan nanti diserahkan oleh pihak Kesultanan untuk dikibarkan.
1: Setelah pelaksanaan upacara bendera Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kata Nuryadin, akan dirangkaikan dengan dua acara, yaitu marching band dari Gita Taruna Wijaya dan kolaborasi tarian kolosal Moloku Kiraha dari Sanggar Kirana Art. reporter Novianti Merasabesi melaporkan.
0: Sementara itu saudara, seluruh personil jajaran di Maluku Utara termasuk Polres Ternate ditekankan untuk menjalankan 7 program prioritasnya Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman, di mana 7 program prioritas tersebut masing-masing adalah Kira Aman, Investasi Aman, Desa Bina Anak Presisi, Polisi Digital Malut, Generasi Emas Kiraha, dan Bebas Narkoba, di mana Polri melayani dengan hati serta satu hari bersama masyarakat. Penegasan ini disampaikan langsung ke Polda Maluku Utara dalam melaksanakan tatap muka dan arahan kepada seluruh personil saat melaksanakan kunjungan kerja ke Mako Polres Ternate pada Jumat siang. Kapolda juga mengakui penekanan yang dipaparkan ke personel agar seluruh personel dapat memahami dan menerapkan saat berada di tengah masyarakat.
3: Penekanannya tidak ada yang signifikan, hanya saya sekaligus sosialisasikan program kerja saya. Ada 7 program, itu supaya seluruh Polres bisa memahami dan bisa menerapkan di masyarakat. Penekanan intinya adalah mari bekerja dengan hati, anggota, kemudian hindari pelanggaran-pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi.
0: Kapolda menyatakan, selain menyampaikan 7 program prioritas, kunjungan ini juga untuk melihat secara langsung kondisi real Polres Ternate yang dipaparkan langsung oleh Kapolres. Dalam arahannya, Kapolda juga meminta seluruh personel untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Polri yang bertugas di Polres Ternate.
3: Kan kunjungan kerja, ya, walaupun setelah sekian bulan menjabat, tapi baru kesempatan hari ini saya kunjungan resmi ke Polres Ternate. Saya melihat secara langsung kondisi Polres Ternate, tadi dipaparkan oleh Kapolres Ternate, kondisi-kondisi yang saat ini ada. Kemudian saya memberikan penekanan dan arahan kepada personil Polres Ternate secara keseluruhan untuk tentang pelaksanaan tugas yang anggota Polri yang di Polres Ternate.
0: Kepada seluruh personel, dirinya juga mengajak untuk melaksanakan tugas dengan hati dan menghindari semua pelanggaran yang dapat mencoreng nama baik institusi Polri secara keseluruhan. Kita ke berita selanjutnya. Saudara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Kanwil Ditjenpas Maluku Utara menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi jajaran pegawai pada Jumat 14 Agustus 2026 kemarin yang bertempat di Aula Gamalama Kanwil Ditjenpas Maluku Utara. Kegiatan yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Timur tersebut diikuti langsung oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku Utara, Bagus Kurniawan, bersama Kabag TUM, jajaran Katim dan pegawai Kanwil Ditjenpas Maluku Utara. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh dokter dan perawat dari UPT Pemasyarakatan di wilayah Maluku Utara dengan meliputi pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol. Pemeriksaan ini juga menjadi langkah deteksi dini sekaligus upaya meningkatkan kepedulian pegawai terhadap kondisi kesehatan masing-masing. Kesehatan pegawai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas yang membutuhkan kondisi fisik dan kesiapan kerja yang optimal. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala diharapkan dapat mendorong jajaran untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan sebagai bagian dari kesiapan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Melalui kegiatan tersebut, Kanwil Ditjenpas Maluku Utara terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pengabdian dan pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Kapolda Maluku Utara minta SPPG Polres Ternate untuk tetap mempertahankan prestasi atas keberhasilan sebagai SPPG terbaik pertama wilayah zona timur Indonesia. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
3: Kami berharap semua Polres bisa juga mengikuti jejak yang sudah ada, tetapi kan
4: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman mengapresiasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polres Ternate karena berhasil meraih penghargaan sebagai juara satu lomba tata kelola SPPG terbaik zona timur. Penghargaan tersebut diberikan langsung Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri dalam rangka pembinaan tradisi memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI mengatakan penghargaan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi jajaran Polda Maluku Utara untuk terus meningkatkan tata kelola SPPG. Menurutnya di Maluku Utara terdapat 7 SPPG, namun saat ini baru 4 SPPG yang telah beroperasi dan standarnya dinilai yang terbaik pengelolaannya oleh Mabes Polri untuk wilayah zona timur.
3: Dulunya ada 7, yang beroperasi baru 4. Nah, ini menjadi pilot project karena standarnya dinilai yang terbaik pengelolaannya oleh pendidikan dari Mabes Polri untuk wilayah zona timur. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan. Demikian juga yang SPG yang lain bisa mengikuti jejak dari SPG Polres Ternate.
4: Kapolda juga menjelaskan pengelolaan dan jangkauan pelayanan SPPG juga mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN, termasuk pembatasan radius pelayanan dan kapasitas penerima manfaat. Di Polres Ternate, SPPG baru melayani 2.364 penerima manfaat dalam sehari.
3: Itu kewenangan BGN kan dibatasi. Dibatasin radiusnya, dibatasin. Kemudian kapasitas penuh sehari cuma 2.364. Tidak boleh lebih.
5: Tidak boleh.
3: Karena sudah standar di BGN. Nah, untuk yang soal lainnya yang di luar jangkauan ini, mungkin ada SPPG lain yang akan melayani. Jadi BGN yang akan menentukan kualitas dan layanannya.
4: Kapolda Maluku Utara dalam kesempatan tersebut juga menegaskan keberadaan SPPG di Maluku Utara diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi secara optimal dengan tetap memperhatikan standar tata kelola dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kapolda juga berharap prestasi yang diraih SPPG Polres Ternate dapat dipertahankan sekaligus menjadi motivasi bagi SPPG lain di Maluku Utara untuk meningkatkan kualitas pengelolaan. Dengan prestasi SPPG Polres Ternate menjadi bukti bahwa pengelolaan program pemenuhan gizi di lingkungan Polda Maluku Utara mampu memenuhi standar pelayanan dari Mabes Polri. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maya Sarah bersama teknik montase Bung Dani dengan Des Editor Novianti Manasabesi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat menikmati akhir pekan Anda ya pendengar. Kita di pertengahan bulan Agustus, tepatnya di 15 Agustus 2026 di hari Sabtu pendengar ya. Untuk pagi hari ini sembari tentunya kami menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga beragam informasi terkini yang kami hadirkan dari laman portal kami KBRN RRI Online. Pendengar, untuk pagi hari ini tentunya buat Anda yang nantinya akan beraktivitas, semoga dimudahkan, dilancarkan segala sesuatunya hingga selesai nanti ya. Jangan lupa juga sebelum beraktivitas sarapan pagi terlebih dahulu. Dan buat Anda yang di rumah saja ya, yang lagi bersih-bersih juga, tentunya jelang HUT RI yang ke-81 ya pendengar, pastiin bendera merah putih ya, ini sudah dikibarkan di depan rumah juga gitu pendengar. Untuk pagi hari ini juga buat Anda yang lagi di jalan menuju ke tempat tujuan, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Dan pendengar, tentunya kami tidak lupa juga menyapa untuk para pendengar kami di stasiun relay di Kota Maba dan juga Halmahera Timur. Kota Maba di Halmahera Timur ya, dan juga Pulau Morotai. Selamat pagi, terima kasih tentunya buat Anda yang sudah mendengarkan kami di Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, untuk pagi hari ini kami hadirkan informasi-informasi terkini. Kita update dulu perakiran cuaca untuk edisi hari ini wilayah Maluku Utara pada Sabtu 15 Agustus. Nah, pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara hingga siang dan juga sore hari masih sama. Umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk peringatan dini cuaca pendengar ya, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara, di mana suhu udara 28 hingga 33 derajat Celcius. Terkait kelembapan udara pendengar, 50 hingga 75% untuk angin tenggara hingga barat laut, yaitu 10 hingga 45 km per jam. Gelombang pendengar 0,5 hingga 2 meter. Dan terkait dengan peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Demikian informasi yang kami hadirkan dari prakirawan cuaca BMKG Sultan Babula Ternate. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke informasi ini soal tarif bagasi armada semut ya. Ini sempat viral juga di media sosial, banyak yang bertanya ada apa. Dan tentunya pendengar, kami hadirkan informasi tersebut di mana penjelasan dari Ketua Koperasi Mutiara Mangga II Iksan Adam yang membantah tudingan adanya pungutan liar atau pungli terhadap tarif barang bawaan penumpang di Pelabuhan Armada Semut Ternate, tepatnya di Maluku Utara. Pendengar, perlu Anda ketahui penerapan tarif barang bawaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menata pelayanan angkutan laut sekaligus juga memastikan aspek keselamatan penumpang. Dan sebelum sistem tersebut diterapkan, pembayaran atas barang bawaan penumpang ini umumnya diberikan langsung kepada nakoda dengan nilai yang dinilai cukup tinggi dan belum dikelola melalui sistem yang terpusat. Nah, maka dari itu, Koperasi Mutiara Mangga II selaku pihak keagenan berupaya membangun tata kelola pelayanan melalui sistem manajemen logistik kapal yang disebut Portasika. Jadi pendengar, untuk free bagasi ya, untuk 10 kg itu free bagasi. Sementara kelebihan bagasi itu dikenakan tarif Rp2.000 per kilogram. Sehingga ini menjadi instrumen logis dan sah secara kelembagaan untuk menutupi biaya pemeliharaan kapal dan juga mensejahterakan ABK atau motoris tanpa harus merugikan masyarakat luas juga. Jadi setiap barang bawaan penumpang perlu ditimbang pendengar. Jadi kalau di bawah 10 kilo berarti free ya, bebas bagasi gitu ya. Jadi untuk selanjutnya kelebihan bagasi itu dikenakan tarif Rp2.000. Nah pendengar, langkah ini bukan semata berkaitan dengan administrasi tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keselamatan pelayaran. Pencatatan berat barang diperlukan untuk memastikan kapal itu enggak membawa muatan berlebihan yang berpotensi mengganggu keselamatan pelayaran. Dan Koperasi Mutiara Mangga II juga terus melakukan pembenahan pelayanan termasuk melalui pemanfaatan sistem digital. Dengan sistem ini, pengelolaan barang bawaan penumpang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada transaksi langsung dengan awak kapal. Dan Iksan juga menilai tudingan bahwa penerapan Portasika merupakan pungutan liar maupun bentuk pelanggaran terhadap aturan trayek itu tidak berdasar ya pendengar. Dan menurutnya sistem ini dirancang untuk menciptakan pelayanan yang lebih tertib
sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan penumpang, keberlangsungan operasional kapal, dan juga kesejahteraan para awak kapal. Tetap bersama kami pendengar, informasi tersebut bisa Anda dapatkan juga ya di portal kami KBRN RRI Online.

Mendengar kabar baik bagi PNS dan juga P3K di Kabupaten Halmahera Timur. Nah, ini karena dari pemerintah daerah setempat memastikan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP tahap 2 2026 bakal mulai dibayarkan pada Selasa 18 Agustus 2026 mendatang. Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yaakub, mengatakan pembayaran TPP merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak sekaligus memperhatikan juga kesejahteraan ASN dan P3K. Dan pembayaran TPP tahap 2 ini bentuk perhatian pemerintah daerah ya kepada ASN. Dan untuk pembayaran TPP tetap dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah juga, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bupati Halmahera Timur juga menegaskan pemerintah daerah berupaya menjaga komitmen terhadap pemenuhan hak ASN, sebab kesejahteraan pegawai memiliki kaitan erat dengan peningkatan motivasi, disiplin, dan juga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Senada, Sekretaris Daerah Halmahera Timur Rizky Hairul Rifat juga memastikan pembayaran TPP tahap 2 merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terhadap ASN dan juga P3K. Beliau berharap pembayaran dapat memberikan manfaat bagi ASN dan juga keluarga, sekaligus menjadi dorongan untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas pemerintahan. Untuk proses pembayaran terus dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait agar seluruh tahap administrasi berjalan sesuai mekanisme yang tentunya telah ditetapkan. Pemkab Haltim berharap momentum pembayaran TPP sekaligus peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI dapat menjadi penyemangat bagi ASN dan juga P3K untuk meningkatkan profesionalisme, produktivitas, dan juga kualitas pelayanan publik.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara.

Kita ke informasi pertama, pendengar. Kemudian masyarakat mengakses informasi daerah digital membawa tantangan tersendiri di tengah derasnya arus informasi. Masyarakat dituntut semakin cermat membedakan informasi benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dari informasi palsu. Hal tersebut menjadi salah satu pesan yang mengemuka dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara masa jabatan 2026-2030 di Aula Bidadari lantai 4 kantor Gubernur Maluku Utara Sofivi pada Jumat kemarin, 14 Agustus 2026. Kepala Balai POM di Sofivi, Emanto Siahan, turut menghadiri kegiatan tersebut bersama Ketua Komisi 1 DPRD Maluku Utara, staf ahli gubernur, pimpinan OPD, pimpinan instansi vertikal, serta jajaran Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara periode sebelumnya. Pelantikan 5 anggota Komisi Informasi periode 2026-2030 dipimpin langsung Wakil Gubernur Maluku Utara Haji Sarbin Sehe. Kelima anggota yang dilantik yaitu Ismat Sahupala SE, Sofian Ali SE, Dr. Isra Muksin SOS MSI, Fijral SOS MSI, dan Mukmina Dayangbarang SIKOM. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Maluku Utara menilai perkembangan teknologi informasi telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat, namun kemudahan tersebut diikuti tantangan berupa semakin sulitnya membedakan informasi faktual dengan informasi palsu. Maka dari itu, ia mendorong seluruh instansi pemerintah, baik OPD maupun instansi vertikal, untuk terus membenahi sistem pengelolaan dan penyampaian informasi publik. Beralih ke informasi nasional, pemerintah pusat akan mengambil alih sejumlah program pemerintah daerah tahun 2027. Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai konferensi pers nota keuangan dan RAPBN 2027 di Jakarta. Program yang akan diambil alih diantaranya pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, sarana pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah juga akan diambil alih pusat. Di kantor Direktorat Jenderal Pajak Pusat di Jakarta pada Jumat kemarin, Tito Karnavian mengatakan ada program-program yang tadinya menjadi tugas daerah seperti kesehatan, puskesmas, rumah sakit daerah diambil alih Kementerian Kesehatan, prasarana pendidikan juga bakal dialihkan ke Kemendikdasmen. Dengan pengambil alihan kewenangan atau program tersebut, daerah akan terbantu terutama di tengah adanya pengurangan alokasi anggaran berupa transfer kas daerah atau TKD dari pemerintah pusat. Itu juga menilai langkah tersebut positif agar memudahkan program-program terrealisasi, sebab dengan dikerjakan oleh pusat hambatan dalam melaksanakan sejumlah program bisa semakin sedikit. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan Anda ya, yang lagi malas-malas aja, yang sudah beraktivitas, dan yang tentunya buat adik-adik pelajar ya, yang sudah beraktivitas untuk pagi hari ini. Dan untuk pendengar kota Ternate dan sekitarnya ya, jangan lewatkan juga, ini pagi ini ada gerak jalan gitu ya, tentunya memperingati HUT RI ke-81. Dan pendengar, informasi terkini yang kami hadirkan, ini terjadi kebakaran mebel kayu ya di sekitaran puncak VC pas jembatan. Kalau kita dari Sabia, kalau warga kota Ternate pasti pada tahu ya, di sekitaran Nasi Kuning, Bagadang, Sabia, terus belok kanan, terus ada jembatan tuh menuju ke futsal ya, terus belok kiri menuju ke VC. Nah, di situ terjadi kebakaran pas tanjakan jembatan ya, ada mebel kayu. Nah, di situ terjadi kebakaran pada pagi hari ini, dan dari pemadam kebakaran juga ini sudah menuju ke tempat TKP ya, yaitu di sekitaran Sabia dan juga Facei pendengar. Dan pendengar tentunya ya, ini sangat dihimbau dan sudah berulang kali juga kami himbau, kami ingatkan juga kepada masyarakat ya, agar tidak membakar sembarangan, apalagi pada siang hari ini, pada siang ya, waktu siang gitu ya pendengar, karena tentunya kita tahu sekarang ini masih dilanda kemarau gitu ya. Jadi tentunya untuk Anda, untuk kita semua ya, ya, untuk kita semua tentunya ya, agar tidak membakar di sekitaran pekarangan juga, dan di lahan-lahan di belakang-belakang rumah, ataukah di lahan atau kobong gitu ya, kebun kita gitu pendengar. Nah, tentunya jangan sampai angin yang sementara lagi kencang-kencang juga ya, jadi kita harus meningkatkan kewaspadaan tinggi selama musim kemarau, tentunya guna mencegah kebakaran pekarangan, hutan maupun lahan juga. Cuaca kering dan angin kencang pastinya ya pendengar, membuat mungkin daun, ranting ini mudah terbakar. Ini tadi malam juga pulang dari kantor, ini masih di sekitaran Sabia juga gitu ya, terjadi kebakaran pas depan masjid yang di Sabia, yang di sekitaran Nasbak, Nasi Kuning, Bagadang itu pendengar, ini terjadi kebakaran di rumput gitu ya, tapi cepat dipadamkan. Untungnya alhamdulillah cepat dipadamkan, padahal lewat juga ini sudah sangat apa ya, api cepat menjalar karena memang rumputnya itu sangat kering gitu pendengar. Jadi tentunya buat Anda, buat kita semua ya, pastiin puntung rokok jangan dibuang sembarangan, jangan membakar sampah di pekarangan saat musim angin kemarau juga seperti ini ya. Jangan meninggalkan sisa api mungkin ya dalam kawasan pekarangan rumah Anda gitu ya. Dipastiin tentunya sudah apinya udah padam, baru tentunya Anda masuk di rumah atau mungkin keluar rumah gitu, atau ke ruang publik lainnya gitu pendengar. Jangan juga membuka atau membersihkan lahan kebun dengan cara dibakar gitu pendengar, jangan sampai dia merambat ya ke kebun-kebun lainnya. Dan tentunya yang kita ketahui juga, musim kemarau ini daun, ranting juga pada kering gitu pendengar. Jadi antisipasi di musim kemarau, warga sangat diimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, menghindari pembakaran sampah di sekitaran kawasan Anda gitu pendengar. Baik pendengar, untuk pagi hari ini masih kami hadirkan informasi-informasi terkini ya pendengar. Dan pendengar, untuk Anda warga kota Ternate, Pulau Hiri dan juga Pulau Moti ya, janganlah sampai lewatkan promo khusus bagi calon pelanggan di Pulau Hiri dan Pulau Moti juga, dan kota Ternate, untuk promo pemasangan sambungan rumah baru dari Perumda Ake Gaale pendengar. Program promo ini masih berlangsung ya hingga 31 Agustus 2026 pendengar. Ya, mumpung ya, kalau harga normal itu Rp2.500.000, potongan harganya Rp619.000. Jadi kita cuma bayar Rp1.881.000 gitu pendengar, untuk pelanggan di sekitaran kota Ternate. Nah, untuk Pulau Moti dan juga Pulau Hiri ya, Anda sisa tinggal membayar yaitu
1.700.000. Jadi di kedua wilayah ini ya, Pulau Hiri dan Pulau Moti, Anda cukup membayar Rp1.700.000 untuk pemasangan sambungan rumah baru. Jangan sampai lewatkan promo tersebut hingga 31 Agustus 2026. Nah, Anda bisa langsung ke Perumda Akega Ale, Kota Ternate. Pendengar, tetap bersama kami dengan lagu-lagu hiburan, tentunya akan kami hadirkan menemani Anda di Ternate pagi hari ini.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

suara Mas. Wah. Sikat gigi.

sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff

Junior mematenkan Saint dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan Anda, pastinya di hari Sabtu. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi-informasi terkini dari portal kami. Nah, kita ke informasi dari PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ternate yang memberikan penjelasan ini terkait informasi atau pemberitaan mengenai penggunaan KMP Kerapu untuk kegiatan charter di Pulau Maitara, Kota Tidore, Kepulauan. Dari ASDP ya, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pemanfaatan aset perusahaan melalui skema kerja sama business to business dan dilaksanakan berdasarkan mekanisme internal serta kewenangan yang berlaku di lingkungan perusahaan. Dan pelaksana tugas General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ternate, Juda Immanuel Pangabean, menyampaikan kegiatan charter bukan merupakan keputusan sepihak ASDP Cabang Ternate. Untuk pemanfaatan KMP Kerapu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa sekaligus juga mengoptimalkan pemanfaatan aset perusahaan. Pelaksananya juga tetap melalui proses koordinasi dan persetujuan sesuai ketentuan internal ASDP. Dan apa dengar, ASDP juga memastikan kegiatan charter ini dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal operasional kapal ya, sehingga nggak mengganggu juga pelayanan reguler maupun pelayanan keperintisan yang telah ditetapkan. Dan setiap kegiatan operasional termasuk charter tetap mengedepankan prinsip 3S yaitu safety, service, and security untuk menjaga standar. Perusahaan tentunya menjalankan fungsi kontrol, pengawasan, dan pengendalian operasional sesuai kondisi serta kebutuhan di lapangan. Nah, terkait keberadaan supervisor ASDP yang turut mengawal kegiatan hingga Pulau Maitara, perusahaan menjelaskan bahwa penugasan merupakan bagian dari fungsi kontrol dan pengawasan operasional. Jadi ASP tidak menempatkan personal operasional secara tetap ya di Pelabuhan Maitara. Maka dari itu supervisor juga ditugaskan untuk memastikan kegiatan di lokasi tetap berada dalam pengawasan perusahaan juga, berjalan tertib dan juga memenuhi prinsip safety, service, and security, pendengar. Jadi tentunya pendengar ya, yang simpang siur juga beberapa hari kemarin ya sudah disampaikan juga oleh PT ASDP itu sendiri ya, di mana untuk penjelasan terkait informasi pemberitaan mengenai penggunaan KMP Kerapu ke dalam kegiatan charter di Pulau Maitara, Kota Tidore, Kepulauan. Pendengar, waktu beranjak pukul 7 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Nantinya kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi pada pukul 8. Tetap bersama kami.

Selamat pagi pendengar Prosatu RRI Ternate, tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya, Maya Sarah. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Maluku Utara memperketat pengawasan terhadap praktik illegal fishing dan illegal unreported and unregulated fishing di wilayah perairan Maluku Utara. PLT Kepala DKP Maluku Utara Kadri Leje menerjunkan tim pengawasan untuk memantau aktivitas penangkapan ikan di laut. Dalam operasi tersebut, tim menemukan kapal jaring berukuran di atas 50 GT berada di zona perairan di bawah 12 mil. Kadri juga meminta temuan segera ditindaklanjuti melalui penyelidikan oleh Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan Nusantara, serta DKP Maluku Utara dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemeriksaan akan dilakukan secara detail, termasuk dengan mencermati data facial monitoring system untuk memastikan aktivitas kapal tersebut. Jika hasil pemeriksaan membuktikan kapal berukuran di atas 50 GT memasuki wilayah di bawah 12 mil dan melakukan aktivitas penangkapan menggunakan jaring, proses hukum akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pengawasan tersebut menjadi penting karena praktik illegal fishing dan IUU fishing dinilai turut berpengaruh terhadap tingginya tekanan terhadap sumber daya perikanan di Maluku Utara. Selain menindak aktivitas penangkapan ilegal, tim pengawasan juga melakukan pemantauan dan edukasi kepada nelayan, khususnya terkait pemasangan rumpon di wilayah perairan 0 hingga 12 mil. Dari informasi tersebut kita ke informasi nasional. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 skala Richter mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu hari ini, tepatnya pada pagi tadi pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, di mana BMKG menyebutkan gempa terjadi dan BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Menyusul gempa tersebut, peringatan dini tsunami di NTT gempa magnitudo 7,7. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 8,33 lintang selatan dan 121,32 bujur timur. Gempa tersebut memiliki kedalaman 10 km. Guncangan gempa juga turut dirasakan warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain Makassar, guncangan gempa dirasakan kuat di Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di Sulawesi Selatan. Hingga berita ini ditulis, masyarakat di wilayah yang merasakan gempa diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan peringatan dini tsunami maupun potensi gempa susulan. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, masih bersama kami tentunya di 101,8. Pendengar, ini di sekitaran kantor RRI Ternate ya, di mana persiapan geladi bersih oleh pemerintah Kota Ternate ya, dan juga bersama unsur Forkopimda lainnya yang sudah stay, dan di mana adik-adik Paskibraka maupun adik-adik Mersimben juga ini sudah ready ya untuk melakukan geladi bersih jelang nantinya 17 Agustus insyaallah pada hari Senin ya, HUT RI ke-81. Dan apa dengar, nantinya juga kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Satu informasi pendengar ya, kami hadirkan menemani Anda. Kita ke informasi dari Basnas Ternate yang dari Basnas Ternate pendengar ya, yang membantu memulangkan seorang warga yang sedang sakit ke keluarganya di Desa Payo, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat pada Jumat kemarin. Warga berinisial SK, 48 tahun yang dipulangkan karena membutuhkan pendampingan keluarga selama berada di Kota Ternate. SK hidup seorang diri dan tidak memiliki keluarga dekat yang dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Pelaksana Basnas Kota Ternate, M. Makbul, mengatakan pihaknya bersama Dinas Sosial Kota Ternate telah memberikan bantuan kebutuhan seperlunya sebelum proses pemulangan dilakukan. Keputusan untuk kembali ke kampung halaman merupakan pilihan SK sendiri karena tidak memiliki keluarga dekat ya yang dapat memberikan pendampingan selama berada di Kota Ternate. Jadi setelah berkoordinasi dengan pihak keluarga, Basnas dan Dinsos Kota Ternate lalu mengatur jadwal pemulangan. Pemulangan SK dilakukan menggunakan kapal cepat dan didampingi staf amil Basnas Kota Ternate bersama staf Dinas Sosial Kota Ternate. Proses pemulangan juga berlangsung lancar hingga SK kembali kepada keluarganya di Desa Payo. Dan pendengar, dari informasi tersebut ya, kita ke informasi lainnya dari Lapas Kelas 3 Labuha yang terus menunjukkan komitmennya dalam memenuhi hak kesehatan warga binaan pemasyarakatan. Salah satunya melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan keliling yang dilaksanakan petugas klinik kesehatan lapas pada Kamis 13 Agustus kemarin. Petugas klinik yang mendatangi langsung area hunian untuk memeriksa kondisi kesehatan para warga binaan pemasyarakatan. Pemeriksaan juga dilakukan sebagai upaya deteksi dini sekaligus juga memastikan kondisi kesehatan warga binaan tetap terpantau selama menjalani proses pembinaan. Selain pemeriksaan kesehatan, petugas juga memberikan edukasi mengenai pentingnya menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menjaga kebersihan diri, dan juga menciptakan lingkungan hunian yang sehat dan nyaman. Kepala Lapas Kelas 3 Labuha Jumadi mengatakan pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan proses pembinaan warga binaan. Dan dengan kesehatan yang tentunya terjaga, proses pembinaan diharapkan berjalan semakin optimal dan mampu

dukung warga binaan pemasyarakatan untuk mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat dengan pribadi yang lebih baik lagi. Tetap bersamai kami pendengar ya di Pro 1 RRI Ternate. Kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya, dan jangan lewatkan juga untuk Warta Berita Sentral nantinya pada pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Mang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya, Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
2: Waktu Indonesia Barat, pusat gempa berada di koordinat 8,41 lintang selatan dan 121,39 bujur timur pada kedalaman 15 km. BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Kami masih coba untuk hubungi BMKG. Baik, nanti kita hadirkan bagaimana perkembangan terkini. Tadi ada Wakil Bupati ND yang menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu informasi dari tim di lapangan dan BPBD juga sudah dikerahkan untuk mengantisipasi dampak dari gempa tersebut.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.